0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal Bupati selaku modal untuk menentukan, ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, satu kali saya kerja suap.
12: Direktur mesti tidak menanggung setup.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Seragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Nih, kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Seragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
18: Karena kalau sudah Indonesia dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
14: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

0: utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Dan kami tim Sanggau Pagi ini masih terus menemani Anda. Kali ini kami hadirkan satu program sesi opini publik di program Sanggau Pagi ini. Kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini, pendengar di program Sanggau Pagi ini sesi opini publik. Nah, kita akan membahas terkait ponsel di sekolah perlu atau tidak. Nah, pendengar, seiring dimulainya tahun ajaran baru, jadi banyak sekolah kembali menerapkan aturan pembatasan bahkan larangan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah, khususnya bagi siswa yang baru memasuki jenjang SMP. Nah, kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Ada yang menilai aturan tersebut dapat meningkatkan fokus belajar dan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa ponsel dapat menjadi sarana belajar dan komunikasi jika digunakan secara bijak. Lantas, apakah larangan penggunaan ponsel di sekolah masih menjadi solusi yang tepat di era digital saat ini? Nah, pendengar, perlukah ponsel dilarang di sekolah? Dan apakah larangan ini lebih banyak manfaat atau justru membatasi siswa? Atau bagaimana aturan penggunaan ponsel yang paling ideal menurut Anda? Nah, untuk Anda yang mungkin salah satu orang tua siswa gitu pendengar ya, Anda yang juga memiliki anak di usia sekolah khususnya, apalagi untuk anak-anak yang mungkin baru memasuki jenjang SMP ini yang memang sudah menggunakan ponsel pribadi yang memang difasilitasi juga oleh orang tua gitu ya. Nah, apakah kemudian perlu ponsel ini dilarang di sekolah? Nah, apakah larangan ini lebih banyak manfaat atau justru membatasi siswa? Kemudian bagaimana aturan penggunaan ponsel yang paling ideal menurut Anda? Silakan Anda bisa sampaikan tanggapan Anda, aspirasi dan juga opini Anda melalui layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Nah, kalau berbagi sedikit pengalaman mendengar sewaktu saya sekolah gitu ya, penggunaan ponsel ini baik itu saya pernah menjalani beberapa jenjang sekolah, salah satunya adalah SMP dan juga SMA. Nah, ini dua jenjang yang saya jalani. Kalau di SMP itu saya benar-benar tidak diperbolehkan nih mendengar di sekolah untuk bisa membawa handphone atau telepon genggam gitu ya. Jadi memang di sekolah itu dilarang kita untuk membawa ponsel ya. Entah ada aturan yang memang sudah berlaku sejak lama. Jadi sebagian dari guru ini takutnya ada hal-hal negatif yang dilakukan dan kurang fokus dalam belajar ya. Takutnya lagi asik belajar malah main HP gitu ya, khususnya di SMP. Nah, kalau SMA sendiri ada kelonggaran waktu itu untuk bisa menggunakan handphone. Masih bisa bawa handphone atau telepon genggam. Tapi pada saat pelajaran sekolah dinonaktifkan. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan telepon genggam pada saat proses belajar mengajar berlangsung ya. Nah, kemudian kapan bisa kita gunakan ponsel yang kita bawa? Itu pada saat jam istirahat atau jam pulang sekolah. Nah, sebagian dari siswa ini kan biasanya ada juga yang belum menggunakan kendaraan pribadi gitu ya, apalagi mereka yang memang belum memiliki SIM. Nah, jadi kenapa bawa HP biasanya itu digunakan untuk memberitahu yang akan menjemput gitu ya, bahwa nanti pulangnya jam segini gitu ya. Nah, itu untuk berkomunikasi juga dengan keluarga ataupun kerabat yang nanti akan menjemput sepulang sekolah gitu. Nah, tapi kalau menurut Anda pendengar, perlukah ponsel dilarang di sekolah dan apakah larangan ini lebih banyak manfaat atau justru membatasi siswa?
Kemudian bagaimana aturan penggunaan ponsel yang paling ideal menurut Anda? Anda bisa sampaikan bersama kami di program Opini Publik. Bagi hari ini, kami nantikan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Layanan telepon, pesan singkat, dan WhatsApp kami buka untuk Anda. Jadi silakan yang bergabung, kami nantikan kebersamaan Anda di program Opini Publik untuk edisi hari ini.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pendengar, kita masih di program sesi opini publik ya. Dan saya masih undang Anda untuk bisa bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih kami undang Anda untuk bisa memberikan tanggapan Anda seputar topik yang kami hadirkan terkait ponsel di sekolah perlu atau tidak. Nah, berikut di era digital seperti sekarang, ponsel ini bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ponsel sudah menjadi sarana belajar, mencari informasi, mengakses buku digital, hingga mendukung berbagai tugas sekolah. Namun di sisi lain, ponsel juga sering dianggap sebagai penyebab menurunnya konsentrasi belajar karena digunakan untuk bermain game, kemudian membuka media sosial atau aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Lalu apakah ponsel memang perlu untuk dibawa ke sekolah? Ada yang kemudian berpendapat perlu begitu ya, karena teknologi merupakan bagian dari dunia pendidikan saat ini. Dengan ponsel, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara cepat, mengikuti kuis daring, berdiskusi melalui platform digital, bahkan mengembangkan keterampilan teknologi yang akan berguna di masa depan. Selain itu, ponsel juga menjadi alat komunikasi penting antara siswa dan orang tua, terutama saat terjadi keadaan darurat. Namun tidak sedikit juga nih pendengar yang menilai tidak perlu jika penggunaannya tidak diatur dengan baik. Kehadiran ponsel di kelas dapat mengganggu fokus belajar, memicu kebiasaan bermain media sosial saat pelajaran berlangsung, bahkan meningkatkan resiko perundungan cyber atau penyebaran konten yang tidak semestinya. Tidak jarang pula ponsel menjadi pemicu tindakan menyontek saat ujian. Karena itu pendengar, persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidak boleh tentunya ya membawa ponsel ke sekolah, melainkan bagaimana kemudian aturan penggunaannya ini diterapkan. Beberapa sekolah sudah menerapkan kebijakan bahwa ponsel hanya boleh digunakan saat proses pembelajaran atas izin guru. Di luar itu, ponsel disimpan atau dimatikan agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Pendekatan seperti ini dinilai seimbang. Sekolah tetap mendapatkan kemajuan teknologi sebagai media pembelajaran, tetapi juga menjaga disiplin dan juga konsentrasi siswa. Di sisi lain, orang tua juga memiliki peran penting nih pendengar ya, untuk mengawasi penggunaan ponsel di rumah agar anak terbiasa menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah ponsel sebaiknya diperbolehkan dibawa ke sekolah sebagai alat pendukung pembelajaran atau justru perlu dibatasi agar siswa bisa lebih fokus belajar? Nah, berikutnya ternyata kita juga sudah berada di air kebersamaan di program Opini Publik untuk edisi pagi hari ini. Karena sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya dengan narasumber ya, terkait topik kita pagi ini, ponsel di sekolah perlu atau tidak. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi dialog pagi ya. Anda tetap setia bersama kami di RRI Sanggau.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pro 1 RRI kembali hadir untuk Anda. Saya Natasha Aidila, kali ini bersama Anda di program Sanggau Menyapa, sesi dialog pagi. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, selain kita bahas tadi di opini publik, kita juga akan bahas lebih mendalam di sesi dialog pagi. Topik kita pagi hari ini, ponsel di sekolah perlu atau tidak. Karena perkembangan teknologi digital ini sudah mengubah banyak aspek mendengar ya, di kehidupan termasuk juga tentunya di dunia pendidikan. Jadi ponsel pintar ini bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi media untuk kemudian mencari informasi, kemudian mengakses bahan ajar, mengerjakan tugas, hingga juga berkolaborasi dalam proses belajar. Namun sejumlah sekolah telah menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang kemudian memperbolehkan penggunaan ponsel dengan aturan tertentu, ada pula yang kemudian membatasi, bahkan kemudian melarang penggunaannya selama jam pelajaran. Nah, kita akan bahas pagi hari ini dengan dua narasumber saya yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Pak Syaparani, beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Sanggau. Pak Syaparani, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu? Ada terdengar suaranya?
0: Terdengar. Sehat hari ini ya, Pak Syaparani ya?
1: Alhamdulillah, amin.
0: Sehat ya, baik. Kemudian saya juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama psikolog ya, Ibu Pratiningsih. Bu Ningsih, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Natasha. Selamat pagi buat seluruh pendengar RRI di Sanggau ya. Mm-hmm. Semoga kita semua sehat, semangat hari ini ya.
0: Ya, semangat kayaknya baru habis pada nonton bareng nih, Bu Ningsih.
2: Iya, antar masih ngantuk-ngantuk gimana ini ya. Spanyol menang.
0: Iya, Spanyol menang.
2: Mendukung Spanyol ini ya.
0: Oke, pendengar, kita akan membahas topik kita, ponsel di sekolah perlu atau tidak. Anda juga bisa bergabung bersama saya, Pak Syaparani, dan juga Ibu Pratiningsih untuk bisa ngobrol juga sama kita ya, bertanya seputar topik, atau Anda punya opini atau tanggapan terkait topik kita pagi hari ini. Juga bisa bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 5756494. Bisa dikirimkan saja di WhatsApp kita apa tanggapan yang ingin Anda tanggapi terkait topik kita pagi hari ini. Saya sebelum ke Bu Pratiningsih, saya mungkin ke Pak Syaparani dulu nih. Ya. Ini sudah mulai tahun ajaran baru gitu ya, Pak. Kayaknya banyak tamu-tamu baru nih berdatangan.
1: Iya, betul.
0: Iya, Pak Syaparani, saya ingin tahu saat ini kalau di SMP itu kan peralihan dari masa SD gitu ya, kemudian masuk ke jenjang SMP. Nah, kemudian kita ingin tahu bagaimana masa peralihan ini kalau di SMP Negeri 1 Sanggau terkait juga dengan penggunaan ponsel sendiri begitu, Pak Syaparani.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Natasha Aidila selaku presenter. Barangkali saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi juga ini Ibu Pratiningsih.
2: Baik, ya, selamat pagi Pak Syaparani.
1: Saya sudah sering jumpa dengan beliau nih dalam setiap event kesempatan ini. Saya juga ingin menyapa pemirsa Radio Republik Indonesia Sanggau dan Radio Republik Indonesia Entikong. Nah, di mana kita pemirsa kita ini menyebar dalam rancah kancah yang beraneka ragam. Sebelumnya ini barangkali memang saya perlu ekualitasi dulu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Berkenaan dengan ponsel ini. Sebelum di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sanggau ini, saya pernah menjabat selaku pimpinan itu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Meliau, Bu. Di Sebudi. Itu jauh di ujung dunia,
0: ya,
1: Bu.
0: Jauh ya, Pak. Ujung dunia.
1: Itu selama dua periode, Bu. 8 tahun. Kemudian setelah itu saya dimutasikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sanggau. Itu hanya 1 tahun 7 bulan saja. Nah, kemudian saya dimutasikan kembali ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parindu. Itu hanya 2 tahun 7 bulan juga. Nah, setelah itu baru saya berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sanggau ini. Nah, mengapa ini saya perlu jelaskan kepada kita semua, Bapak Ibu, pemirsa, serta Ibu Natasha, karena tiap daerah itu tentu ada karakter Distrik tersendiri, Bu.
0: Betul.
1: Nah, kalau di Sebude, itu kan kita tidak punya jaringan, Bu. Aman sekolah kita. Nah, lalu ketika saya juga berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sanggau di Nanggabiang, sama jaringan kita itu juga pengaruh pada cuaca. Kalau lampu mati, mati juga. Aman. Yeah. Nah, ketika kita berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parindu dan SMP 1, nah ini kan kondisi kita ini kan dalam kondisi yang bagus, Bu, ya.
0: Yeah.
1: Jaringan kita bagus, komunikasi kita bagus, alat-alatnya juga bagus. Nah, itu pengaruh, Bu. Memang pengaruh. Nah, saya melihat bahwa kalau kita mengatakan untuk anak-anak kita di kelas 7, ini mungkin agak terlalu awal, Ibu, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, lalu kami jabarkan lagi melalui kalender pendidikan sekolah, ini kan mereka tanggal 13 hingga tanggal 17 itu baru melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah. Nah, hari ini mereka baru mencoba melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara murni. Nah, ini tadi tentu kita mulai dengan melaksanakan apel pagi, lalu apel kita lanjutkan dengan upacara bendera. Nah, sehingga anak-anak ini bisa memahami konteks aturan yang sudah digariskan. Nah, pada waktu kita proses daftar ulang setelah proses sistem penerimaan murid baru, kita juga sudah sampaikan ke orang tua, Bu. Secara sekilas, ini aturannya ini, terutama kaitannya dengan gawai ini, dengan alat kita ini, alat komunikasi kita ini. Nah, juga saya sampaikan. Nah, memang kalau kita lihat ini, ya tentu menurut saya sangat penting sekali, Bu. Selama dimungkinkan jaringan kita ada, alat-alat kita juga lengkap, transmisi kita dalam keadaan high class itu juga cukup baik. Nah, sehingga mungkin ke depannya ini yang perlu kita simati, kita cermati bagaimana nanti kita menyikapinya di sekolah. Itu ya untuk sementara ya, Ibu.
0: Baik-baik. Tapi kalau secara rinci begitu, Pak Syaparani, terkait alat telekomunikasi atau gawai ini tadi yang poin-poinnya lah yang mungkin disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua yang juga harus dipahami oleh siswa. Apa garis-garis besar yang disampaikan? Apakah kemudian boleh membawa HP ke sekolah? Kemudian kalau boleh, kapan penggunaannya begitu, Pak Syaparani?
1: Oh ya, siap. Terima kasih, Ibu Natasha. Kita berkaca dari pengalaman kita di tahun 2024, 2025, dan 2026. Sebentar lagi kita akan masuk tahun ajaran tahun 2026-2027. Selama ini kita menggariskan bahwa penggunaan gawai atau alat komunikasi itu, atau HP lah sebutan kerennya itu kan. Nah, ini lebih menitikberatkan kepada sebenarnya hubungan antara anak dengan orang tua, Bu. Nah, tetapi sebenarnya itu kami perkecil dengan penerapan aturan di sekolah bahwa tidak ada pulang awal. Jadi kalau sudah terjadwal kita pulang itu pada pukul 14, tetap kita walaupun bel sudah bunyi baru pulang. Kalau belum bunyi tidak boleh pulang. Jadi orang tua itu mestinya sudah paham, Bu, bahwa akan menjemput anak pada pukul 14 lewat. Kalau dia berharap menunggu, oh siapa tahu pulang awal, tidak ada. Tidak ada, kecuali alasan-alasan secara khusus ya, Bu, ya. Nah, jadi kalau untuk KBM, Bu, kalau untuk KBM, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sanggau ini kan ada dapat bantuan alat, Bu, berupa tablet. Kemudian ada juga bantuan berupa Chromebook. Nah, ini pada jam pelajaran yang diminta kita menggunakan akses internet, itu kita pinjamkan pada anak.
0: Tabletnya itu tadi ya, Pak?
1: Betul, betul. Nah, maka di tahun anggaran 2027, Bu, saya malah merencanakan khusus di kelas 7 itu, kami kan ada 6 ruang ini, Bu. Ada 3 yang di atas, ada 3 yang di bawah. Nah, itu dua-duanya itu nanti akan kita pasang IndiHome yang memang khusus untuk di ruang kelas 7. Jadi penggunaan internet itu nanti akan kita pergunakan piranti kita, alat kita, kemudian selesai dikembalikan. Nah, tetapi kalaupun sebelum penerapan itu terjadi, maka anak jika diminta oleh guru untuk membawa dengan tujuan pembelajaran ataupun untuk komunikasi, tetap harus dititipkan ke wali kelas.
0: Oke.
1: Ah, jadi titipkan ke wali kelas, disimpan di ruang guru, di ruang wali kelasnya. Ketika dipergunakan oleh guru mata pelajaran, itu baru dibawa, Bu, ke kelas. Dihitung berapa jumlahnya. Misalnya kita kan satu kelas itu 32 orang nih, Bu. Nah, nanti pada waktu mengumpulkan itu juga kita hitung 32. Karena mohon maaf, anak-anak kita ini agak canggih, Bu, sekarang nih. Agak degil lah bahasanya itu, kan. Lengah nih. Kayaknya gurunya nih udah disimpan. Nah, itu kita khawatirkan. Tapi kontrol kita insya Allah akan seperti itu, Ibu.
0: Baik-baik. Terima kasih, Pak Syaparani. Saya ke Bu Pratini sih. Ibu melihat penerapan penggunaan ponsel tadi yang disampaikan oleh Pak Syaparani khususnya di SMP Negeri 1 Sanggau. Mungkin Bu Pratini sih punya tanggapan. Silakan, Ibu.
2: Baik. Menyoroti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syaparani tadi ya. Saya kira berapa langkah yang sudah diambil itu sudah cukup tepat ya. Artinya ketika di awal orang tua dan anak sudah diberikan informasi ada aturan-aturan terkait penggunaan HP ini. Jadi untuk menunjang pembelajaran, mungkin anak-anak dipersilakan untuk membawa HP dengan catatan dengan catatan tertentu gitu. Artinya itu hanya bisa digunakan untuk akses informasi atau pembelajaran apapun itu. Nah, di luar itu ada konsekuensinya mungkin gitu ya, Pak ya.
1: Dan
2: itu sangat aturan yang jelas itu sangat baik kalau menurut saya. Tapi jangan sampai juga anak-anak yang tadi ada sedikit Bapak cerita ya untuk di beberapa daerah itu saya kurang paham tadi apakah tidak dibolehkan atau memang kan akses ya akses internetnya yang nggak ada ya tadi ya.
1: Betul.
2: Tadi putus sedikit putus-putus di sini.
1: Oh iya.
2: Jadi seperti itu kalaupun masih ada ketimpangan nih Pak. Di mana fase perkembangan anak-anak yang tadinya kita berikan sedikit kebebasan ya, bukan kebebasan tapi kebebasan yang terarah, terukur gitu ya. Jadi terencana apa yang mereka akses, kita tahu nih tujuannya apa, apakah proses penggunaan HP itu untuk pembelajaran atau tidak. Nah, ini sangat mempengaruhi nanti perkembangan anak.
1: Betul.
2: Kalau anak-anak yang sangat dibatasi, nggak boleh itu bahaya.
1: Karena
2: dia udah hidup di zaman yang memang semua
1: serba digital. Zaman canggih, ya betul Ibu.
2: Itu. Jadi ya, kalau tadi bagaimana tanggapan saya terhadap sekolah di tempatnya Pak Syaparani, saya sangat setuju Pak. Jadi terukur ya Pak ya. Jadi jam-jam tertentu silakan aja. Jangan juga sampai anak-anak nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah perlunya literasi digital juga itu perlu. Jadi kalaupun menggunakan HP ada aturan-aturan tertentu yang harus diketahui oleh anak-anak seperti itu.
0: Baik, ya. Bu Pratining sini saya juga cukup lumayan lama bertanya-tanya gitu ya Bu. Sebagai orang tua ini ketika kita memutuskan untuk memberikan handphone atau gawai artinya kepada anak gitu ya, artinya mereka punya handphone pribadi gitu ya yang mereka bisa gunakan. Nah kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kemudian kita bisa Oke, kamu boleh gunakan ini alat komunikasi atau mereka punya handphone pribadi. Kapan kita bisa berpikir bahwa ini waktu yang tepat untuk mereka bisa punya tanggung jawab itu begitu Bu Pratiningsih?
2: Baik, kalau bicara kapan waktu yang tepat pastinya ada tadi tahap-tahap perkembangan anak itu kita harus harus pahami dulu ya. Kebanyakan nih orang tua masih salah nih. Pengasuhan itu supaya anak diam. Jadi pengasuhan dialihkan di HP ya. Jadi masih kecil biar anaknya anteng gitu kan. Jadi baru aja ya bisa jalan misalnya kayak gitu kan. Biar anaknya nggak lari-lari kemana-mana dikasih HP. Nah tentunya masih belum tepat ya, belum boleh. Saya malah menyarankan 5-5 tahun itu gak usah dulu deh dia hektik dengan HP. Karena kita harus maksimalkan tumbuh kembangnya dulu gitu. baik secara motorik gitu kan, motorik halus, motorik kasarnya, kemudian perkembangan-perkembangan kognitif lainnya. Karena itu nanti akan berpengaruh ya terhadap berkembang. Nah, kalau di usia tadi SMP, saya rasa sudah boleh ya, sudah boleh untuk diperkenalkan, sudah boleh untuk bukan diberikan ya. Kalau saya bukan saya kurang setuju kalau anak diberikan khusus ini HP buat kamu hadiah ulang tahun gitu ya, nggak boleh. Kalau menurut saya kurang tepat. Lebih lebih enaknya gini aja. Jadi anak boleh kok pinjam sama orang tua gitu. Ataupun memang kalau beli kondi pribadi dengan penggunaan terbatas. Gitu ya. Jangan merasa kalau ini hak hak saya, kemudian nanti langsung ini privasi saya, nggak boleh dikunci. Nah, fungsi controlling nanti kurang di situ. Kita nggak tahu apa yang diakses anak. Karena tadi di fase-fase remaja awal, kalau ya, kalau kalau SMP ini ya, remaja awal ini anak-anak masih seharusnya harus ini ya, mensukseskan tahap-tahap perkembangannya dulu. Kalau langsung sibuk dengan main HP, nanti akan berpengaruh pada fase-fase perkembangan lainnya gitu. Kalau jadi menurut saya mungkin ya SMP sudah boleh ya, tapi tidak menjadi hak milik gitu loh. Misalnya saya terus saya privasi, nggak boleh dibuka segala macam, nggak boleh. Jadi harus dengan pengawasan. Pentingnya pengawasan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Karena dampaknya cukup luas ya, ketika anak-anak udah ngerasa ini punya saya, nggak boleh, saya punya hak penuh terhadap penggunaannya. Nah, ini ada nanti ada bahaya tersendiri. Gitu kan Natasha.
0: Tapi kita balik lagi juga ke topik kita, ponsel di sekolah perlu atau tidak. Ini kan ada pro dan kontra juga nih, Bu Pratiningsih. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Pak Syaparani, ini cukup ketat juga dilakukan di SMP Negeri 1 Sanggau, bahwa kemudian handphone ini digunakan untuk pembelajaran begitu ya. Tapi mungkin masih ada juga nih sebagian sekolah yang masih belum setegas SMP Negeri 1 Sanggau mungkin begitu ya, untuk penggunaannya sendiri. Karena anak yang kemudian sudah terbiasa di rumah cukup lama pegang handphone, kayaknya agak-agak gelisah gitu ya, gelisah dia kalau nggak pegang HP dia, Bu Pratiningsih ya. Nah, tapi sebenarnya yang pemahaman seperti apa yang perlu diketahui ketika ponsel di sekolah ini perlu atau tidak, untuk kemudian mereka yang memiliki pro dan juga kontra terhadap hal tersebut, Bu Ningsih?
2: Ketika nih kita ada pro dan kontra, mungkin ada si sudut pandang tersendiri kenapa pro gitu kan, kenapa kontra gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Ketika pro mungkin saja mungkin tadi seperti yang Pak Saparani paparkan tadi ya. Jadi kalaupun penggunaan HP di sekolah itu masih boleh dengan terukur ya, terarah gitu kan, tercatat gitu. Jadi siapa aja, kapan aja.

0: Nah, ketika harusnya dikumpulkan, Nana nggak ngumpulkan.
1: Heeh.
0: Akhirnya
1: Iya.
0: dengan Nana menyalahgunakan. Nah, di fase ini kan anak-anak ingin taunya tinggi tuh. Keponya tinggi gitu kan. Terus, nah, kalau tahap perkembangan di otaknya juga kan dia belum belum pa, be, belum paham benar mana betul, mana salah.
1: Ya.
0: Nah, bahayanya nanti penggunaan HP itu nanti mana berita yang benar, mana yang tidak atau tidak benar, dia nggak bisa nyaring itu gitu.
2: Ya.
0: Dia juga gampang rentan sekali untuk tergiring dan sebagainya atau melakukan suatu kegiatan tindakan yang tidak sepantasnya di sekolah. Misalnya gitu penggunaan HP terus merekam temannya di
2: Betul.
0: kamar mandi bisa aja ya.
2: Ya.
0: Seperti itu kan, terus disebarluaskan gitu. Nah, itu kan hal-hal yang sangat-sangat tidak bisa, mungkin saja menambah tadi asumsi dari sebagian dari kalangan pendidikan, civitas pendidikan yang nggak melarang HP itu di sekolah. Mungkin itu salah satunya. Atau memang sekali yang pahamnya memang nggak boleh HP itu merusak gitu kan. HP itu nggak ada baik-baiknya gitu. Nah, ini yang kita luruskan. Tetap anak, biarkan anak berkembang sesuai dengan zamannya.
2: Betul.
0: Nah, gitu. Jadi mungkin saja yang masih beranggapan wah HP memang nggak boleh gitu. Kalau mungkin gini, di SD ya jelas, misalnya di TK kan nggak boleh ya, jelas nggak boleh TK gitu. SD ya, kalaupun SD ya masih masih pengawasan orang tua masih sangat penting, masih kurang tepat juga. Nah, di SMP saya rasa masih boleh, boleh tapi terukur tadi ya, gitu, dan dengan pantauan dari guru seperti itu. Jadi saya lebih lebih kalau itu ya, kalau ditanya saya lebih ke mana, saya lebih ke yang arah pro. Silakan aja, tapi dengan ya tadi klasifikasi pendidikannya masing-masing ya. TK jelas tidak boleh, SD nggak boleh lah ya. Nah, tapi tidak boleh ini juga sekolah harus siap gitu kan. Siapkan satu mungkin perangkat yang juga bisa mengakses itu, misalnya ada info-info tertentu sehingga orang, kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anaknya di sekolah, misalnya ada sesuatu dan hal urgensi apapun, jadi orang tua tetap bisa mengakses satu perangkat itu gitu. Jadi tetap aja kita bisa meminimalisir kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anaknya di sekolah seperti
1: Ya.
0: itu. Jadi pastikan orang tua anaknya dalam kondisi aman gitu kan. Ini untuk SD ya, tapi kalau SMP tadi ya boleh juga di jam-jam tertentu, sama mungkin bisa diterapkan tadi satu perangkat yang bisa diakses oleh orang tua untuk mengetahui kondisi anaknya di sekolah untuk keadaan tertentu seperti itu.
1: Artinya boleh tapi dengan pengawasan gitu, Bu Ningsih ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Saya ke Pak Syaparani kembali. Pak,
2: Ya.
1: tadi kalau kita mendengarkan penjelasan Bu Ningsih, ada hal-hal yang mungkin ditakutkan orang tua juga ketika anak membawa HP ke sekolah gitu ya, Pak Syaparani. Tapi
2: Ya.
1: dari pihak sekolah sendiri, kalau Pak Syaparani menilai apa hal-hal yang akan dilakukan tentunya untuk pihak sekolah untuk langkah-langkah pencegahan lah untuk hal-hal yang tidak diinginkan terkait handphone yang dibawa ke sekolah begitu, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Natasha. Jadi memang dalam perjalanan kita ini kan anak-anak itu dinamis ini nih. Dalam perjalanan kita selaku apakah itu pendidik, tenaga kependidikan, ya dalam bahasa lainnya guru ataupun kepala sekolah, ini kan anak-anak ini dinamis ini. Jadi kalau hari ini kita lihat dia dalam keadaan baik, besok belum tentu baik. Nah, perkembangan anak-anak juga seperti itu terjadi. Nah, kalau kita perhatikan kebutuhan sekolah dalam hal ini ya, Bu ya, kan kita itu ada literasi dan numerasi. Nah, literasi itu dia ada beberapa pola yang kita terapkan. Literasi di melalui media informasi, lalu literasi juga melalui buku. Nah, alhamdulillah kita di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sanggau ini mutu rapot kita itu sudah dalam keadaan baik. Nah, memang beberapa kenaikan penurunan itu tetap akan terjadi. Cuma secara warna, itu warnanya sudah warna hijau semua, Ibu. Nah, ini artinya bahwa untuk literasi elektronik ini kita ada dapat bantuan layar pintar. TV yang besar itu tuh, Bu. Nah, itu kan bisa terkonek ke internet. Kebetulan di sekolah kita itu kan jaringan internet sudah tersedia. Jadi anak-anak kalau dia itu ke perpustakaan ketika jam istirahat, atau pada jam mata pelajaran tertentu.

0: selain membaca buku, mereka juga bisa berselancar.
1: Mm-mm.
0: Tapi jangan lupa, gurunya harus ada di tempat. Nah, karena kalau tidak diawasi oleh guru itu, mohon maaf, namanya anak-anak kan, dibukanya segala game, segala apa, wah itu sudah canggih itu. Nah, kalau kaitannya dengan penggunaannya itu sendiri, bagaimana cara kita mengatasinya, kita dalam kewenangan penanganan anak itu, Bu, itu kan ada kasta-kasta tertentu, ada kelas-kelas tertentu. Jadi kalau misalnya ada anak yang ketahuan tidak menitipkan gawai itu dengan wali kelas, ketahuan oleh guru pada waktu guru mengajar, maka secara prosedural administrasinya, anak itu nanti akan ditangani oleh guru tersebut pada waktu kejadian di kelas. Nah, kalau misalnya pada waktu istirahat, ketahuan, kita di sekolah ini kan ada kamera CCTV ini. Nah, pada waktu istirahat itu baru kita buka, Bu, kita lihat apa yang dilakukan anak-anak itu. Nah, kan kelihatan. Nah, itu ditangani oleh guru yang piket pada saat itu. Nah, kalau secara proseduralnya itu sudah kita laksanakan, ada penanganan pertama, penanganan kedua, penanganan ketiga. Saya rasanya tidak pernah juga menemukan anak itu sampai dalam keadaan penanganan kedua, ketiga itu tidak pernah. Cukup jelas. Artinya punishment yang kita berikan itu, berdasarkan aturan, kamu keliru karena sudah membawa HP, tidak dititipkan, dan seterusnya. Ini nanti, kalau sudah melanggar dalam jangka waktu tertentu, nanti kita simpan dulu sementara di sekolah. Nah, anak ketika mendengar disimpan sementara ke sekolah itu, Bu, itu udah takut dia, Bu. Nggak akan dia ngulangi lagi. Jadi aspek punishment-nya itu tentu harus kita lihat dalam kategori pada tingkatan juga tertentu juga. Nah, itu barangkali yang bisa kita paparkan terlebih dahulu ya, Bu Natasha ya.
1: Baik-baik, jadi cukup banyak nih hal yang dilakukan gitu ya Pak, untuk kemudian mengawasi lah bagaimana siswa-siswi ini dalam kesehariannya, khususnya juga ketika memang diperbolehkan untuk membawa gawai itu tadi ya, ponsel gitu ya, memang harus disesuaikan juga dengan kebutuhannya begitu ya Pak Syaparani ya. Baik, tapi kalau kita lihat untuk jenjang pendidikan nih, saya mungkin pengen pandangan juga dari Pak Syaparani. Apakah kemudian semua jenjang pendidikan ini memang memiliki kebijakan yang sama begitu Pak terkait penggunaan ponsel, atau memang perlu disesuaikan dengan usia siswa? Kalau menurut Pak Syaparani seperti apa?
0: Iya, terima kasih Bu Natasha. Saya memang luput ya tadi menjelaskan. Saya kebetulan pada saat ini menjabat selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Sanggau, Bu. Jadi kalau kita di Sanggau ini ada 121 sekolah menengah pertama, baik itu negeri maupun swasta. Nah, kami biasanya dalam sebulan sekali itu ada mengadakan rapat bulanan, rapat koordinasi sebutannya. Nah, secara khusus saya sampaikan bahwa kepada rekan-rekan kepala sekolah, karena kita ini kan sudah era digital, semua arus informasi itu tidak ada yang terlewat dalam hitungan detik. Kalau kita koran itu barangkali masih perlu diangkut dulu dari Pontianak ke Sanggau. Tapi kalau digital ini, detik ini yang terjadi di Pontianak itu diketahui oleh kita di Sanggau. Nah, demikian juga. Kalau kita di sekolah, Bu, tentu menyarankan bahwa segala bentuk informasi apapun yang kita terima, silakan. Tetapi perlu penjelasan, perlu filter. Dan itu memang harus orang yang kompeten. Nah, kalau di sekolah itu kan berarti guru, Bu. Ah, ya kita pendidik lah kan. Nah, kalau di rumah berarti ya harus orang tua. Takutnya nanti, nah ini maklum nama anak-anak kita ini kan perubahan dari SD ke SMP ya Bu ya, terutama yang di kelas 7. Ini kan jiwa bermainnya ini masih kental ini nih. Ketika ada melihat tokoh superhero, Superman yang bisa terbang, lalu dia juga kepingin terbang. Nah, ini kan juga harus kita pahami. Nah, dalam penjelasan saya Bu juga kepada teman-teman, saya ingatkan bahwa hanya perlu kita itu merefleksi diri bagaimana sehingga gawai ini memberikan asas, faedah, dan manfaat untuk kita. barang ini nih kalau mau dibawa baik, baik. Tapi kalau mau dibawa buruk, ya buruk juga. Tergantung pola pikir kita. Nah, jadi ini mohon maaf, kan guru-guru kita ini kan juga mindsetnya juga berbeda-beda loh, Bu. Ada yang seperti Ibu Pratiningsih tadi katakan, ada yang pro, ada yang kontra, kan? Tetapi di sekolah menengah pertama Negeri Satu Sanggau ini, Bu, nah, demikian juga di beberapa sekolah yang lain, tidak ada kita itu melarang anak itu untuk membawa gawai selama proseduralnya dipenuhi. Pertama, dia titip kepada guru atau wali kelasnya. Kemudian, jika dipergunakan di kelas, setelah selesai, kembalikan lagi. Nah, kemudian ketika dia menerima informasi, dikonfirmasi dulu. Nah, jadi saya pikir itu no problem, Bu. Saya dalam beberapa kasus, kita sudah pernah mencoba melaksanakan asesmen itu melalui gawai, Bu. Melalui Google Chrome itu, kan? Nah, bahkan sekarang saya mencoba koordinasi dengan pihak Telkomsel. Itu kita mengadakan semacam link khusus, sehingga nanti kita akan bisa menghemat penggunaan fotokopi kertas. Nah, itu kan gawai itu kan jadi penting, Bu. Nah, jadi kalau kita sudah masuk dalam aplikasi itu, anak mis dan apa benar apa
1: ya. Ya, Pak Syaparani. Baik, terputus sepertinya sambungan komunikasi dengan Pak Syaparani ini melalui Zoom. Ada gangguan sinyal sepertinya ya. Kita sambil menunggu Pak Syaparani juga bisa kembali bergabung lagi sambil menunggu gangguan sinyal yang mungkin saat ini terjadi. Saya ke Bu Pratiningsih kembali nih, Bu. Kalau tadi sekilas kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Saparani, ada penerapan yang memang cukup intens juga dilakukan oleh pihak sekolah begitu. Tapi kemudian tidak terlepas juga bagaimana peran orang tua begitu ya, Bu Pratiningsih, terkait telepon genggam ini sendiri. Bagaimana seharusnya pemahaman yang diberikan oleh orang tua juga, Bu Pratiningsih, melihat untuk penggunaan telepon genggam untuk anak usia sekolah ini?
2: Baik, Kak Nengersya. Ini peran orang tua pastinya sangat-sangat krusial ya dalam pengawasan penggunaan HP oleh anak. Kalau dari 24 jam kita bagi ya, paling anak di sekolah itu kurang lebih 6 jam. Betul nggak? Kurang lebih 6 sampai 6 jam. Jadi kalau kita kerja 8 jam. Nah, selebihnya itu anak berada di rumah.
1: Ya.
2: Ya, peran penting sekali dari orang tua untuk melihat aktivitas anaknya dalam penggunaan HP itu seperti apa aja. Ya, jangan sampai nanti tarafnya udah masuk ke taraf kecanduan. Sehingga itu juga akan mempengaruhi nanti pola di sekolahnya. Ketika ketergantungannya tinggi di sekolah gitu kan, di rumah penggunaan HP, sehingga nanti di sekolah dia akan mudah bosan, tetap mudah bosan. Dampak utama dari anak-anak menggunakan HP itu adalah tadi, selain gangguan konsentrasi, pemusatan perhatian, yang utama pada anak itu adalah anak gampang sekali bosan, sehingga ketika mengalami proses pembelajaran yang cukup panjang waktunya, harus berpikir gitu kan, harus menganalisa gitu, harus bersosialisasi dengan teman-temannya, dia merasa bosan. Bosan karena tadi sudah terlalu ini ya, adiksi tadi ya, sudah terlalu banyak waktunya dihabiskan dengan ponselnya. Karena tadi penggunaan ponsel, saya perlu jelaskan sedikit kepada masyarakat juga pendengar. Jadi ketika di fase anak remaja ini kan kognitifnya masih berkembang ya, kemudian emosinya juga masih sangat mood swing ya, kalau di usia remaja awal ini mood swing, kemudian kognitifnya dia udah mulai berpikir kritis gitu ya, udah bisa logikanya sudah bisa jalan, tapi belum sepenuhnya matang. Regulasi emosinya masih sangat-sangat perlu perlu pematangan lagi ya, perlu banyak bimbingan lagi gitu sehingga dia bisa mengekspresikan emosi dengan benar. Gitu. Kemudian di tahap usia sekolah ini juga mereka tahap bersosialisasi sosialnya kan, dia harus berinteraksi dengan teman-temannya, bekerja sama, berkelompok dan sebagainya. Nah, bayangkan ketika dia menghabiskan waktu belasan jam di rumah gitu ya tanpa terkendali, terus tadi dengan hak hak yang paten gitu ya, ini pribadi saya kok udah dikasih hadiah buat saya, berarti kan punya saya bebas dong menggunakannya. Nah, ini kita khawatirkan sehingga ada kaitannya nih keterlibatan doran orang tua di rumah dalam pengawasan anak akan pasti akan berdampak pada perilaku perilaku nanti di sekolahnya. Seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kalau ditanya apakah orang tua sangat berperan, pastinya sangat berperan. Karena itu benang merahnya pasti ada. Gangguan di rumah juga jadi itu akan terbawa nanti ke sekolah.
1: Ke sekolah.
2: Seperti itu.
1: Baik. Tapi Bu Ningsih, apa sih poin-poin yang memang cukup sering terjadi di kehidupan sehari-hari gitu ya Bu, yang kesalahan-kesalahan ketika di rumah ya, mungkin di bawah pengawasan orang tua yang mungkin sering terjadi, yang kemudian menyebabkan anak ini menjadi sulit lepas dari handphonenya. Kemudian apa ketika hal itu terjadi, bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa anak sudah mulai kecanduan, dan bagaimana kemudian langkah-langkah antisipasi yang bisa kita lakukan begitu Bu Pratiningsih?
2: Adiksi itu bisa terjadi atau kecanduan itu bisa terjadi ya. Oh, saya perlu jelaskan ini adiksi kecanduan ketika seseorang anak yang tadinya misalnya dia harus dengan sukses ya, misalnya secara sosial, misalnya tadi di usia-usia remaja dia harus harusnya dia berinteraksi, tapi kebalikan yang terjadi, dia menarik diri, enggan bersosialisasi dengan dunia nyata gitu kan, maunya dia aktif aktif sekali ketika di dunia maya, tapi ketika di dunia nyata dia enggak gitu kan. Nah, ini juga salah satu indikator menarik diri, mengisolasi diri, kemudian sudah mengalami gangguan. Gangguan tadi, gangguan tidur gitu kan, yang seharusnya di usianya anaknya sibuk bermain gitu kan, berkreasi gitu kan, tapi sudah nggak bisa ngatur waktunya dengan baik. Haspar, mungkin sebagian hidupnya habis dihabiskan sebagian waktunya, bukan hidupnya, sebagian waktunya dihabiskan dengan HP gitu kan. Nah, kemudian sudah mengalami gangguan emosi, mudah marah, gak tersinggung, gampang sensitif gitu kan, meledak-ledak gitu kan, tidak konsentrasi, diajak untuk bicara sudah mulai nggak terarah gitu ya, gitu, tidak bisa menjawab dengan benar. Nah, ini juga salah satu indikator nih bagi orang tua, wah saya udah adiksi nih gitu kan. Kalau diambil HP-nya, wah bisa tantrum gitu, bisa PG-nya sampai mecahin apalah gitu misalnya. Nah, itu udah indikator buat orang tua. Tapi udah ekstrim ya. Tapi yang nggak ekstrim aja, misalnya udah males untuk bergaul, pengennya di rumah aja, HP-nya tuh nggak bisa lepas, bentar-bentar ngecek ada apa ya gitu kan. Kemudian, ya itu hal-hal yang harusnya dia bersosial dia nggak mau gitu kan. Nah, itu bisa sebagai indikator buat orang tua ya.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Syaparani kembali. Pak, ini kan artinya harus ada kerjasama gitu ya Pak, antara pihak sekolah dan juga orang tua. Ini biasanya di momen-momen ketika pihak sekolah bisa menyampaikan berbagai hal kepada orang tua sendiri terkait penggunaan ponsel, ini biasanya hal apa saja Pak Syaparani yang cukup ditekankan dari pihak sekolah sendiri?
0: Ya, terima kasih Bu Natasha. Perlu kita garis bawahi bahwa kita harus memahami terlebih dahulu hakikat pendidikan itu Bu ya. Dalam pengertian yang sederhana menurut Ki Hajar Dewantara, itu harus ada perubahan. Nah, perubahan itu yang dikendaki oleh soko guru kita itu adalah perubahan menuju ke arah kebaikan. Dalam prosesnya, pasti tidak akan terjadi lonjakan yang drastis. Jadi begitu dikasih tahu langsung, dah. Tentu ada lika-liku sehingga anak itu nanti akan betul-betul memahami. Nah, dalam pengalaman kami, Bu, ini kan saya mohon maaf sebelumnya, pada pukul 6 itu sudah berada di depan sekolah. Secara etika kita menerima anak, salaman dulu ke orang tuanya, kemudian baru salaman kepada saya selaku pimpinan. Kita pada pukul 6.55 itu sudah tidak ada lagi yang terlambat. Tetapi tetap ada 1-2 anak yang terlambat. Nah, ketika kita tanya, Bu, kenapa kamu terlambat? Lambat bangun. Pasti alasannya begitu, Bu. Nah, kamu tinggalnya dengan siapa? Dengan orang tua. Orang tua ada membangunkan kamu? Nggak ada. Ada juga yang ada, tapi saya tertidur lagi. Nah, ketika kita tanya-tanya lagi, Bu, kenapa? Semalam seru, Pak. Main apa sebutannya kalau anak sekarang itu main main bareng itu apa, Bu, ya sebutannya itu?
1: Mabar,
0: nah,
1: mabar.
0: Itu ah, mabar itu. Nah, itu dia rupanya, Bu. Jadi, betul seperti yang sampaikan Ibu Pratiningsih itu tadi. Kalau tidak ada kesinambungan kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah, itu dia kendalanya, Bu.
1: Ya.
0: Nah, biasanya memang dalam beberapa kasus kita ingatkan, ingatkan, ingatkan. Tapi kepada anak. Nah, dengan orang tua itu kita ingatkan ketika kita ada rapat komite, Bu. Kan biasanya kita kalau di awal tahun itu kan ada rapat komite nih. Nah, yang kedua itu kita ingatkan orang tua ketika pembinaan wali kelas. Jadi kami di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sangkau ini ada program sebutannya itu Jumat Ceria. Jumat Ceria itu kami bagi dalam minggu pertama itu jalan santai. Kemudian minggu keduanya itu gerakan makan bergizi, sarapan bergizi sehat. Kemudian ada olahraga bersama. Kemudian yang minggu keempat ini kita rapat dengan orang tua. Nah, ini saya wakilkan ke wali kelas masing-masing. Tetapi tentu yang kita undang ini adalah semua orang tua wali murid kita, baik di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pada Jumat itu, Bu. Jadi semua. Kita sampaikan garis besar program sekolah kepada wali kelas. Wali kelas yang mendelegasikan kepada orang tua. Disitulah kita meminta bantu kepada orang tua. Melihat keadaan kelas kita. Apa yang perlu dilengkapi. Karena kalau kita biasanya lewat anak itu, Bu, belum tentu nyambung, tapi kalau orang tua kita panggil, kita ajak dialog, itu orang tua akan lebih paham. Nah, jadi pembinaan-pembinaan itu, Bu, selain juga kepada anak, orang tuanya juga kita libatkan. Karena kalau orang tua itu hanya mengeserahkan kepada sekolah, di rumah dia tidak bina lagi, agak susah. Tapi kalau misalnya penerapan, sebagai contoh misalnya, kita di sekolah menerapkan etika sopan santun. Tapi di rumah orang tua enggak nerapkan. Akan enggak nyambung artinya, Bu. Nah, itu, Bu, yang sudah kita terapkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sanggau.
1: Baik-baik. Jadi perlu ada kolaborasi begitu ya, Pak
0: betul,
1: Syaparani ya.
0: Betul.
1: Bagaimana kemudian yang dilakukan di sekolah dan juga orang tua yang juga turut punya peran cukup besar begitu ya untuk kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Karena seperti tadi yang disampaikan Bu Pratiningsih, jangan sampai kemudian anak ini kecanduan untuk main gadget itu tadi ya, Pak ya. Itu yang kemudian menjadi hal yang kita takutkan juga ketika di sekolah udah udah tidak konsentrasi, sulit untuk konsentrasi, ini kan juga sulit. Apalagi usia-usia yang tadi Pak Syaparani bilang agak susah-susah gampang sepertinya ya, Pak ya.
0: Betul, Ibu.
1: Tapi jika kemudian kalau pihak sekolah ini menemukan nih Pak Syaparani, ada anak yang mungkin fokus belajarnya sudah mulai melemah begitu, pendekatan seperti apa yang dilakukan pihak sekolah, Pak Syaparani?
0: Ya, baik. Terima kasih, Bu Natasha. Dalam pola penanganan kita di sekolah, Bu, ini kan kita anggap bahwa titipan orang tua itu adalah anak kita selama itu berada di dalam lingkungan sekolah. maka anak orang tua ketika di sekolah itu anak kami, anak saya. Nah, ketika terjadi masalah, Bu, di kelas, kita melihat anak ini mungkin ngantuk, mungkin kurang ceria, seperti biasa, itu guru yang mengajar pada saat itu yang berperan penting, Bu. Karena dia yang melihat secara langsung. Nah, dalam penanganannya itu, kan guru ini kan masing-masing berbeda-beda, Bu. Nanti 80 menit berikutnya ganti guru.
1: Ya.
0: Itu cross-check lagi dengan guru yang pertama. Eh, aku tadi ngajar matematika, terus kamu tadi ngajar bahasa Indonesia, anak ini gimana? Nah, itu kolaborasi mereka, Bu. Nah, sehingga itu nanti akan dipecahkan dulu untuk guru lingkup dalam mata pelajaran. Kalau belum juga ada titik temunya itu, dia berupa ring berputar saja di situ, maka akan kita arahkan dulu. Penanggung jawab utamanya itu adalah wali kelasnya. Nah, wali kelas mungkin keterbatasan waktu dapat membawa guru BK kita. Jadi alhamdulillah, Bu, kalau ada anak yang perempuan yang bermasalah, kita ada guru BK yang perempuan. Kalau ada anak laki-laki yang bermasalah, maka kita ada guru BK laki-laki. Di situ kita selusuri. Dicari titik temunya dulu. Kalau bisa dipecahkan di situ, clear. Kalau tidak, maka itu naik lagi ke urusan kesiswaan. Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Kalau misalnya perlu direkomendasikan, ayo kita rembuk. Nah, rembuknya ini tentu ada orang tuanya, ada wali kelasnya, ada guru BK-nya, dan ada urusan kesiswaannya. Nah, kalau dari inputnya ini, outputnya nanti nilainya kurang, maka akan kita panggil rekan kita untuk bagian urusan kurikulum. Jadi kalau satu anak bermasalah, Bu, ini lima kawan kita yang jadi ndak kaleng-kaleng nih. Maksud saya, Bu Partiningsih, ya. Jadi proseduralnya itu dah memang kita terapkan. Nah, sehingga ke depannya itu tadi ketika anak di sekolah ini punya masalah, kita minta input.
1: Ya.
0: Di rumahnya nih apa sih yang dikerjakan? Nah, lalu kita berikan solusi. Bisa ndak nanti Bapak Ibu seperti ini. Nah, nanti kita evaluasi.
1: Okay.
0: Setelah kita adakan rembuk itu, kita evaluasi. Ada nggak perubahannya? Nah, kalau ada perubahan, alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada, kita cari lagi plan B. Kita cari lagi solusi. Biasanya melalui tutor sebaya, teman-teman yang memang sering bergaul dengan dia. Kita cari akar masalahnya. Seperti itu, Bu Natasha.
1: Baik, baik. Pak Syaparani dan juga Bu Pratiningsih, ternyata kita juga sudah berada di akhir-akhir kebersamaan ya di program dialog pagi ini. Nggak terasa waktunya ya Pak Syaparani.
0: Itulah,
1: ya.
0: Itulah, kayaknya kurang panjang
1: kurang
0: ini, Bu.
1: Panjang. Saya, aduh. Oke, okay. Tapi sebelum kita tutup, mungkin saya ingin berikan kesempatan juga untuk Pak Syaparani dan juga Bu Pratiningsih. Jika saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan satu pesan kepada siswa dan juga kepada orang tua dan juga guru tentang penggunaan ponsel di sekolah, apa pesan yang ingin disampaikan agar teknologi ini benar-benar menjadi alat yang mendukung pendidikan, bukan justru menghambatnya? Mungkin Bu Pratiningsih terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Pak Syaparani. Silakan, Ibu.
2: Ya. Baik, saya baik. Bapak dan Ibu, orang tua murid atau orang tua siswa, maupun siswanya itu sendiri, maupun pendengar RRI. Saya pengen menyampaikan bahwa kita harus sadar. Kita harus tahu bahwa anak itu punya fase masing-masing dan perlu kebutuhan masing-masing dan hidup di eranya masing-masing. Jadi tugasnya kita sebagai orang tua untuk bijak dalam pengasuhan anak, untuk bijak dalam kontrol terhadap anak sehingga anak bijak juga dalam penggunaan HP-nya. Ketika modelnya sudah benar dalam penggunaannya, penerapannya, sehingga anak juga akan meniru apa perilaku yang benar itu, termasuk tadi di HP, gitu ya. Jadi, silakan anak berkembang dengan usianya, biarkan mereka bisa belajar menggunakan HP, bisa berinovasi di HP-nya, bisa berinteraksi dengan HP-nya, bisa juga tetap seimbang dalam kehidupannya, seimbang dalam bermainnya, seimbang dalam kerjasama dan sebagainya. Jadi harus imbang. Jadi kalau sesuatu yang jelas tidak baik, gitu ya. Kalau kebebasan berlebihan pasti tidak baik. Tapi kalaupun dibatasi juga tidak tepat. Sehingga kata saya sebaiknya Bapak dan Ibu semua untuk belajar, mungkin scrolling ya bolehlah kita cari literasi digital yang aman itu seperti apa sih? Itu untuk pendidikan anak. Nah, seperti itu ya. Okay.
1: Baik, terima kasih Bu Pratiningsih. Pak Syaparani, silakan, Pak.
0: Oh iya, terima kasih Bu Natasha, Bu Pratiningsih. Ada beberapa poin yang memang harus kita simak, Bu ya. Kalau saya lebih mengedepankan, ada pepatah yang mengatakan, jadilah tuan bagi teknologi, jangan jadi budak dari teknologi. Jadi yang mengatur itu kita, bukan teknologi. Nah, jadi teknologi itu hanya alat saja. Kemudian yang kedua, orang tua itu harus jadi panutan ya, Bu ya. Ini di rumah nih, mohon maaf pemirsa juga ya, dimanapun berada, jangan kita melarang anak main HP sementara kita di depan mereka malah main game. Mm-hmm. Nah, ini sama seperti merokok, Bu. Mm-hmm. Sama seperti kita meminta anak itu untuk sholat. Mm-hmm. Ketika azan kan, ayo nak kamu sholat. Wah, bapaknya enggak sholat. Ah, kan? Atau kita melarang anak anak kita merokok. Kamu enggak boleh merokok ya. Tapi bapaknya lepas-lepus di depan anaknya merokok. Nah, ini yang menurut saya juga agak keliru. Nah, kemudian yang ketiga, ini kepada kita semua, insan pendidik. Jadi dalam beberapa kali pengalaman saya, Bu, saya sering supervisi di kelas. Guru kita ini kadangkala masih suka duduk, dia di kursi, kemudian sambil dia buka HP atau browsing atau apa. Nah, ini menurut saya juga bukan dalam etika yang pantas. Nah, maka dalam hal ini, kita itu menjadi panutan. Kita orang tua ini jadi panutan.
1: Yeah.
0: Di sekolah, kita guru jadi panutan. Di rumah, orang tua jadi panutan. Kalau kita hendak meminta seseorang untuk melakukan, maka kita tunjukkan dulu kalau kita bisa. Nah, itu intinya bahwa kemudian yang keempat ini, yang tidak kalah pentingnya bahwa segala bentuk informasi apapun yang ada di media massa itu tolong dicerna dalam konteks yang sebenarnya. Dilihat realita, disiplin ilmu, dan seterusnya. Jangan mudah terbawa emosi. Apalagi kalau sudah fanatik ini, Bu. Wah, susah juga kita. Ya, jadi Ibu Natasha barangkali itu yang barangkali dapat saya sampaikan, Bu, ya.
1: Baik.
0: Silakan, Bu.
1: Ya, berikan demikian tadi ya pembahasan kita terkait ponsel di sekolah perlu atau tidak. Ya, saya terima kasih sekali dengan dua narasumber saya pagi hari ini. Psikolog ya, Ibu Pratiningsih, terima kasih banyak, Ibu.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Terima kasih juga untuk Kepala SMP Negeri 1 Sanggau, Pak Syaparani. Terima kasih banyak, Pak. Baik, berikan demikian tadi pembahasan kita. Karena di saat ini mendidik anak di era digital ini bukan berarti menjauhkan mereka dari teknologi, tetapi membimbing mereka agar mampu menggunakan teknologi dengan tanggung jawab dan karakter yang kuat. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat bertumbuhnya ilmu, karakter dan juga kreativitas, karena pendidikan yang berkualitas lahir dari kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan teknologi yang digunakan secara bijaksana. Saya Natasha Aidila, selamat pagi. Kanal informasi.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
6: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
5: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
6: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
5: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
6: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
5: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
11: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
12: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
13: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
14: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
15: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
14: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
16: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
17: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang cakap, dekat di hati rasanya.
18: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
19: Bang.
20: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
21: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
22: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
23: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
24: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
25: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
26: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
27: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
28: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
29: Tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pendengar, kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda edisi hari ini 20 Juli 2026. Saya Natasha Aidila bersama Anda untuk edisi hari ini, dan kami nanti juga akan ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan Anda di program Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tapi seperti biasa saya tidak sendiri, sudah ada rekan saya di RRI Antikong yang juga akan mengajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan Anda di edisi pagi hari ini ya. Saya sapa dulu ada Jackie. Halo, selamat pagi Jack.
1: Ya, selamat pagi kembali juga Sasa, apa kabar?
0: Sehat, Jackie. Gimana kabarnya juga?
1: Pagi ini kalau dilihat dari cuaca masih mendung, kemudian ya lumayan sehat lah begitu. Kira-kira seperti itulah sah. Tapi nampaknya cuaca ini yang tidak begitu terlalu bersahabat untuk pagi hari ini, karena tadi malam juga seperti yang disampaikan tadi di halo di kabar dari Kalbar begitu, itu di turun hujan begitu hampir satu malam full begitu. Dan untuk saat ini masih mendung, namun bisa melakukan berbagai aktivitas di luar sana karena tidak ada cahaya matahari seperti itu. Sasa.
0: Oh, sempat hujan ya, Jack?
1: Ya, Antikong ini mulai hujannya itu dari pukul 7 itu sudah terlihat guntur, petir, kemudian dan terasa rintik-rintik, dan menjelang pukul 9 ke 10 kalau nggak salah untuk malam itu barulah turun hujan dengan intensitas kadang lebat, kemudian sedang-sedang, dan bahkan pelan lagi dan lebat lagi seperti itu.
0: Jadi sudah turun hujan ya. Tapi tadi subuh udah berhenti mungkin Jack? Atau masih?
1: Subuhnya berhenti sekitar pukul 3 dini hari begitu, Sasa.
0: Jadi amanlah untuk nobar ya.
1: Ya, termasuk ya kami bertiga nobar di studio nobar di ini ruang tengah begitu.
0: Tapi mungkin di Antikong ada juga Jack. Mungkin kafe-kafe atau tempat-tempat yang juga mengadakan nobar gitu untuk babak final tadi subuh ya.
1: Ada. Ya,
0: ada juga ya.
1: Di kafe-kafe, kemudian bahkan di warung-warung di perkampungan itu juga terlihat begitu. Kisaran orang itu bahkan di atas puluhan begitu yang nongkrong, nonton full. Kemudian di tempat saya itu ada mereka juga cukup antusias begitu untuk menyaksikan pertandingan antara Argentina dengan Spanyol, Sasa.
0: Kalau Jackie dukung siapa, Jack?
1: Saya Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Pas menang ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya nggak sia-sialah begadang nonton ya, Jack ya.
1: Betul. Bahkan saya sendiri dengan adik saya sendiri juga ini lain dukungan begitu, Sasa. Kalau saya Spanyol, adik saya yang bungsu itu dia pegang Argentina. Jadi sampai subuh itu ngecat terus begitu.
0: Untungnya nggak berantem ya, Jack ya. Karena kalah ya, Jack. Dan kita seperti biasa ya, Jack ya, undang pendengar kita juga untuk bisa bergabung tentunya untuk menyampaikan keluhannya di program Halo RRI. Harapannya pendengar kita nggak bangun kesiangan ya hari ini ya, Jack ya.
1: Iya, betul. Tapi kelihatan nih, Sa. Bahkan kalau melihat dari chat dari teman-teman yang ikut nonton di kampung itu memang di chat sampai sekarang belum dibalas. Artinya itu pas ketahuan itu belum bangun juga.
0: Ketahuan kesiangan bangun ya, Jack.
1: Iya, betul.
0: Ini kayaknya teman-teman di kantor juga pada kesiangan nih, Jack.
1: Begitu.
0: Karena memang kita udah persiapan itu dari kemarin sore ya, kalau di sini karena tadi subuh itu kita nobar ya di halaman kantor Bupati Sanggau. Jadi teman-teman panitia itu memang persiapannya sudah dari sore, kemudian sudah standby dari malam ya. Jadi memang cukup terkuras tenaga mereka untuk acara nobar, walaupun berjalan lancar ya. Cuaca juga mendukung ya, dini hari itu, kemudian juga penontonnya ramai memadati halaman kantor Bupati Sanggau ya. Jadi kita harapannya untuk pendengar kita yang sudah melek gitu ya Jack ya, bisa bergabung mungkin untuk bisa menyampaikan keluhannya di program Halo RRI untuk edisi hari ini, bisa bergabung di 0857 5381 0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811 5756 494. Kalau di Antikong gimana Jack?
1: Ya, kalau di Antikong juga bagi pendengar yang saat ini sudah stay di 97 dan 99 pagi hari ini, silakan juga menyampaikan tanggapan Anda atau terkait dengan pelayanan publik di 0811 5667 754. Mungkin yang belum bangun, mungkin mendengarkan kita berdua begitu, boleh bangun dan cuci muka untuk bergabung menyampaikan terkait apa yang menjadi, tapi jangan permasalahan ketika menonton bola begitu ya saya.
0: Jangan permasalahannya, keluhannya kenapa tim saya kalah gitu aja Jack ya.
1: Iya betul.
0: Soalnya kita bingung juga gimana jawabnya ya. Jadi karena ini keluhan ya, keluhan apa aja bisa disampaikan, mungkin seputar fasilitas publik atau layanan publik ya, karena mungkin masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau ini yang mungkin jauh dari pusat kota gitu ya Jack ya, mungkin fasilitas publiknya masih kurang memadai, kemudian juga ada sebagian yang masih belum ada internet kayak gitu ya Jack ya, ada juga mungkin yang belum ada listrik ya Jack ya.
1: Ya betul, kalau di daerah perbatasan ini, kalau seperti yang disampaikan tadi, masalah internet itu masih masih ada begitu, ada wilayah tempat tertentu yang memang belum, sama sekali belum ada atau boleh dikatakan blank spot. Kemudian kalau masalah listrik juga, ada juga wilayah tempat-tempat yang memang belum dijangkau oleh
0: listrik
1: negara seperti itu.
0: Okay. Jadi mungkin bisa sambil disampaikan juga sama kita gitu ya Jack pagi hari ini, siapa tahu kita bisa hubungi nih narasumber terkait untuk bisa memberikan tanggapan terkait keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita yang bergabung di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Biasanya ada beberapa pendengar kita yang cukup sering bergabung juga ya Jack ya, kalau Halo RRI ya. Kayaknya ada telepon langganan gitu.
1: Takutnya ikut nobar juga, ngantuk dan tidur juga ini Sa.
0: Waduh, kayaknya kita berdua aja nih Jack yang masih standby gitu ya. Walaupun ngantuk juga ya Jack ya.
1: Tapi saya tadi kalau di kabar dari Kalbar itu memang dari awal sampai akhir itu memang nguap terus begitu Sa. Tidak mampu nahan.
0: Karena memang ini ngantuknya memang luar biasa juga nih. Walaupun klub kebanggaan menang gitu ya Jack, tapi ternyata ngantuknya nggak berkurang, malah makin bertambah gitu ya. Tapi ya harus tetap semangat karena kita masih harus menemani pendengar tentunya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya Jack ya. Oke, jadi kita masih terus menantikan pendengar kita yang bergabung untuk bisa menyampaikan keluhannya di program Halo RRI 0857 5381 0365 untuk layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp 0811 5756 494. Kalau gitu kita harus break dulu ya Jack
1: ya,
0: sambil kita menunggu penelpon kita bisa bergabung untuk bangun dulu dari tidurnya. Kayaknya harus gantian nanti ya Jack, giliran kita yang tidur ya Jack. Oke, kita kita break dulu sejenak dan pendengar kita masih menantikan untuk bisa bergabung bersama di program Halo RRI.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan serta

0: Oni Nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
2: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
3: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
4: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
3: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
5: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
6: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
8: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
9: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
10: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
11: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
12: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
0: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Mendingan kembali lagi di program Halo RRI dan kami masih undang Anda untuk bisa bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda di program Halo RRI edisi hari ini. Layanan telepon masih di 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp 0811-5756-494. Kalau di Antikong seperti apa, Jack?
1: Ya, kalau di Antikong juga Anda bisa menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, baik di SMS maupun di chat WA ataupun di SMS biasa di 0811-5667-754. Entah itu terkait dengan harga kebutuhan pokok, kemudian seperti infrastruktur, kemudian listrik di tempat Anda yang masih belum terjangkau, kemudian harga seperti daging dan sebagainya, atau sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI dengan kami berdua saat ini. Mungkin dari pendengar yang baru saja bergabung atau yang mengendarai sepeda motor ataupun roda 4 juga bisa untuk mencari posisi yang untuk bergabung yang pas untuk menyampaikan terkait pelayanan publik di tempat Anda seperti apa, apakah terkait dengan yang disampaikan tadi

0: untuk harga sembako kemudian sebagainya. Kalau di Antikong ini memang kalau masalah LPG nih memang agak masih agak sulit begitu. Mungkin itu menjadi hal yang sama di tempat Anda juga bisa disampaikan ya untuk menyampaikan seperti apa tanggapan Anda pelayanan publik begitu untuk saat ini silakan di 0811 5667754 Sasa.
1: Oke. Nah, Jack, kalau berbicara terkait fasilitas publik, layanan publik ya, kemudian juga harga-harga kebutuhan pokok mungkin di sebagian wilayah di Kabupaten Sanggau mungkin ada kenaikan harga begitu ya, mungkin bisa sampaikan juga kepada kita. Karena biasanya kalau ada kenaikan harga yang memang cukup signifikan, ini biasanya bisa kita konfirmasi juga ke dinas terkait gitu ya, Jack. Apa kemudian penyebab kenaikan harga tersebut begitu ya, apakah memang barangnya ini sulit untuk didapatkan ya, apakah memang barangnya cukup langka gitu ya, mungkin nanti bisa sampaikan juga keluhannya kepada kita. Nah, kalau di wilayah Kota Sanggau sendiri nih, Jack, yang memang cukup menjadi fenomena juga nih belakangan ini, karena saya sering lihat setiap datang dan juga pulang dari kantor gitu ya, biasanya ini ada antrian yang cukup panjang mereka yang ingin mengisi bahan bakar minyak nih, Jack, BBM gitu ya. Jadi memang di kios resmi gitu ya, ini memang terjadi antrian yang memang cukup panjang ternyata, Jack. Ini sudah terjadi kurang lebih sebenarnya sekitar 1 minggu. Jadi ada antrian motor dan juga antrian mobil mereka yang akan mengisi bahan bakar minyak. Ini memang cukup lama nih ngantrinya karena antriannya panjang gitu ya, Jack. Saya belum tahu ini penyebabnya apa, belum dapat informasi juga dari teman-teman di lapangan ya, apa kemudian penyebabnya, apakah memang bahan bakarnya cukup langka gitu ya, stoknya terbatas mungkin, sehingga memang masyarakat ini cukup sulit untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Jadi memang harus antri dengan menunggu waktu yang cukup panjang. Biasanya panas-panasan siang nih biasanya, karena kalau udah sore kayaknya udah habis gitu, udah tutup. Nah, jadi perlu perjuangan juga nih, Jack. Karena kalau saya lewat kasihan juga ya siang-siang. Mana sekarang kalau di Sanggau ini belum turun hujan cukup lama juga. Jadi kalau siang itu panasnya sangat-sangat terik ya, dan mereka harus antri nih untuk bisa mendapatkan BBM itu tadi. Kalau di Antikong seperti apa, Jack?
0: Ya, kalau terkait dengan hal itu memang sama begitu. Kalau di wilayah perbatasan itu saya juga heran begitu. Padahal BBM ini memang stoknya tersedia begitu dan tidak ada yang menjadi permasalahan. Cuman ngantriannya itu memang setiap hari itu penuh terus begitu, Sa. Dan yang menjadi catatan juga ketika di ngantri begitu, belum sampai siang begitu ya, pukul 11 begitu itu sudah dinyatakan habis begitu. Dan ini banyak dari masyarakat yang memang mengantri dan membutuhkan hal yang seperti itu, seperti BBM ini. Jadi merasa rugi begitu, atau merasa apa ya bahasanya itu, yang membuat mereka ini kecewa, kecewalah begitu.
1: Karena udah ngantri nantinya, tapi nggak dapat gitu ya.
0: Dari pagi tapi tidak mendapatkan seperti itu. Memang saya juga pernah beberapa kali kemarin itu memang panjang begitu. Kalau kita lambat sedikit begitu, kalau memang mau ngantri, jadi kita akan mendapatkan antrian yang paling belakang. Kalau ada, itu bersyukur kemudian. Tapi kalau pas mau mendekati sekitar 2 atau 3 baris, itu dinyatakan sudah tidak ada.
1: Wah, sudah habis gitu stoknya ya.
0: Jadi kacau begitu. Kecewa begitu, Sah.
1: Ya, betul. Karena memang sudah habis menghabiskan waktu, tenaga ya, Jack ya. Tapi ternyata ketika kita ingin isi bensin, ternyata udah habis gitu ya bahan bakarnya. Nah, ini kita masih belum dapat informasi yang jelas begitu ya, apa penyebabnya sampai kurang lebih satu mingguan ini terjadi antrian yang memang cukup panjang di beberapa pom bensin gitu ya, ya pom bensin resmi ya, yang memang terjadi di Kota Sanggau, ternyata juga terjadi juga nih di Antikong dan juga mungkin di wilayah-wilayah lainnya gitu ya, di Kabupaten Sanggau atau mungkin juga di kabupaten lain gitu ya Jack ya. Mungkin bisa sampaikan juga nih informasinya sama kita, apakah juga mengalami antrian BBM ya, bahan bakar minyak yang cukup panjang, kemudian ada yang tadi pengalamannya sama mungkin sama Jackie gitu ya, udah ngantri panjang-panjang ternyata pas sampai giliran kita, maaf sudah habis gitu ya Jack.
0: Ini rasa kecewa memang luar biasa. Betul. Berat gitu sah.
1: Mau marah tapi marah ke siapa gitu ya? Bingung juga ya Jack ya.
0: Iya betul.
1: Oke, mungkin punya pengalaman juga seperti itu, mungkin bisa sampaikan juga kepada kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini, karena kita masih akan terus menantikan ya Jack sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi kalau di Antikong ini masih musim durian Jack?
0: Kalau berbicara musim begitu ya, kalau musim durian kalau untuk wilayah Antikong ini masih begitu sah. Cuman terlihat kayak kalau orang-orang kampung atau masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini mengatakan buah ujung begitu. Kenapa dikatakan buah ujung? Sudah hampir habis begitu dan tapi masih ada begitu. Karena
1: masih ada hampir, tapi mungkin nggak banyak gitu ya Jack?
0: Ya, rata-rata kalau setiap kampung itu memang sudah hampir habis begitu. Tapi kalau kita melintasi jalur sutra ke perbatasan begitu ya, ke batas Indonesia Malaysia, itu masih setiap kampung itu masih ada yang menjual buah durian seperti itu.
1: Tapi kalau kita bandingkan dengan kita bandingkan juga dengan tahun-tahun sebelumnya Jack, gimana sih kalau untuk hasil panen durian menurut Jackie di tahun ini, apakah memang cukup banyak atau mungkin agak berkurang atau seperti apa Jack?
0: Ya baik, kalau untuk kita berbicara perbandingan begitu ya, kalau dibanding tahun lalu dengan tahun ini, memang kalau tahun ini memang lebih banyak begitu kalau dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu mungkin setiap kampung itu ada beberapa pokok yang ada buahnya begitu, tapi kalau tahun ini hampir merata begitu. Dan sehingga ini membuat pada tahun ini membuat masyarakat ataupun orang kampung itu boleh dikatakan panen duit begitu. Kalau di daerah saya itu memang
1: bukan cuma panen durian tapi juga panen duit ya.
0: Iya, rata-rata mereka tidak menjualnya ke pasar, misalnya kalau di Antikong ini ke Antikong, ke perbatasan, ke Balai Karangan begitu. Tapi mereka menjajalnya itu di depan-depan rumah yang mungkin rumahnya di
1: tepi jalan gitu ya.
0: Begitu. Ya kalau yang di simpang mungkin yang Sasa juga tahu di simpang tempat saya itu juga itu ramai begitu sampai hari ini. Dan rata-rata kalau untuk yang di Semeng itu ya, sebutkanlah kampung Semeng tempat saya itu, memang rata-rata durian kuning, dan ini yang menjadi rebutan dari seperti yang dari negara tetangga. Bahkan kemarin saya juga sempat ngobrol dengan mereka yang jual durian itu, memang ada yang memang sengaja begitu sah, ada koko dari Batam itu memang sengaja terbang ke dari Batam ke ke Kuching begitu, dan memang sengaja ke sini mau menikmati durian begitu. Itu memang disampaikan langsung begitu sah.
1: Ada yang memang pergi jauh-jauh gitu ya Jack ya untuk menikmati durian di area Balai Karangan dan juga Antikong, yang memang rasanya itu berbeda nih dari tempat-tempat lainnya. Ada biasanya yang dari segi daging di buahnya itu tebal gitu ya Jack ya, manis, dan itu yang memang dicari oleh penggemar-penggemar durian termasuk saya Jack.
0: Kalau terlalu begitu.
1: Kalau Jackie nggak doyan?
0: Nggak terlalu, tapi ada harinya begitu, dan ini yang cuman tidak dibilang tidak doyan, doyan juga. Kalau tidak bilang iya juga begitu. Sedang-sedang lah begitu, Sasa.
1: Kalau saya tergantung duriannya, Jay. Kalau duriannya
0: Begitu.
1: enak, saya doyan. Karena ada kadang beberapa durian tuh yang gimana ya, biasanya agak zonk gitu, Jack.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya tampilannya tuh
0: bagus, ya,
1: bagus gitu, kayaknya
0: begitu.
1: tampilannya nih, wah kayaknya bakal enak gitu. Tapi ternyata setelah kita makan, kita coba, ternyata biasanya ada yang hambar, ada yang kurang manis gitu,
0: berarti
1: Jack.
0: Tidak menjanjikan begitu ya, kalau
1: Iya.
0: dilihat dari gitu ya.
1: Jadi kita nggak bisa menilai dari tampilannya, Jack.
0: Ya, kalau Sasa tahu begitu ya dari Pak Sisila Susanto yang pernah memang dialog di sebagai narasumber di POPT di wilayah perbatasan ini. Kemarin beliau ini mendapatkan yang juara satu di Kapolda kemarin.
1: Oh,
0: duriannya enak, memang enak. Nah, sudah dua kali begitu. Pak Santo itu yang punyanya. Punya
1: Pak,
0: orang tua gitu ya.
1: Punya Pak Santo.
0: Ya, betul.
1: Oh.
0: Memang kalau dilihat dari luarnya memang agak kurang menarik begitu, agak kuning begitu ya, tidak terlalu kuning, agak hijau aja juga, kemudian kuning ada juga. Tapi ketika dibuka, nah disitulah kelihatan dari warnanya, ketebalannya memang sangat asik begitu dan unik gitu rasanya.
1: Jadi memang kita nggak bisa menilai dari tampilan ya, Jack ya.
0: Ya betul.
1: Ternyata tampilannya mungkin kurang menarik, ternyata enak gitu ya, Jack.
0: Ya betul.
1: Oke. Kita masih menantikan pendengar yang ingin bergabung bersama kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Tapi sepertinya kita break sejenak ya, Jack, sambil menunggu pendengar kita yang bergabung ya. Oke, kami masih nantikan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai, matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
4: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
3: Apa lah munia nyucinya?
4: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
3: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
4: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
3: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
4: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
3: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Titi, sini dulu kau.
6: Ya apa, aku lagi kerja loh.
5: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontungnya nih ku tengok.
6: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
5: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
6: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
5: Ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
6: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
5: Kok baru sekarang kau bilang?
6: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI, masih bersama saya dan juga Jeki untuk menghadirkan program Halo RRI tentunya ya. Dan masih mengundang Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan yang ingin Anda sampaikan di program Halo RRI edisi 20 Juli 2026 ya. Nah, kalau tadi kita sempat berbincang juga terkait beberapa transportasi begitu ya, yang memang harus diperbaiki, kemudian juga wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik ya, yang ini juga menjadi PR juga ya, ke depan bagaimana semua wilayah di Kabupaten Sanggau ini bisa merasakan listrik negara dan juga penerangan dari negara tentunya, dan juga hal-hal lainnya yang memang harus dipersiapkan supaya masyarakat bisa mengupdate berbagai informasi juga dengan nyaman gitu ya, kalau internetnya di semua wilayah ada gitu, Jack. Nah, kalau tadi saya sempat berbincang juga sama narasumber terkait ponsel untuk anak sekolah ini setuju atau enggak, perlu atau enggak gitu ya. Ternyata ada jawaban narasumber kita cukup unik juga, karena ada beberapa wilayah yang bukan membahas penting atau enggaknya, tapi HP-nya enggak bisa berfungsi karena enggak ada sinyal gitu ya, Jake.
1: Itu faktornya betul ya.
0: Ternyata ya, kalau bawa HP ke sekolah tapi enggak ada sinyal ya gimana ya?
1: Aja begitu.
0: Percuma.
1: Ya.
0: Jadi HP-nya cuma bisa dilihat aja, enggak bisa digunakan gitu ya, Jake. Nah, ini kan juga sangat disayangkan tentunya. Masih ada mungkin beberapa wilayah yang belum bisa menikmati internet ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini hampir dari kita punya medsos untuk mengupdate informasi ya, Jack. Jadi saya nggak kebayang sih ya, kalau mereka yang memang nggak ada internet, gimana kemudian mereka bisa mengupdate informasi. Selain memang mereka juga bisa dengar radio ya, untuk bisa update informasi gitu ya, Jack ya.
1: Ya, mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda, silakan untuk bergabung. Misal kalau pada kesempatan saat ini tidak bisa kami untuk mengkonfirmasi ke pihak terkait begitu untuk menjawab apa yang menjadi aduan Anda itu, mungkin nanti hari Rabu ataupun hari Jumat nanti kami usahakan untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait begitu. Kalaupun tidak bisa, nanti yang menjadi aduan Anda itu akan diangkat menjadi satu buah dialog begitu ya, saya, untuk membahas apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda seperti itu.
0: Karena keluhan dari masyarakat ini juga masukan bagi kita gitu ya, Jack, untuk mungkin bisa membahas lebih lanjut apa yang memang menjadi keluhan dari masyarakat. Karena biasanya ada waktu-waktu tertentu ini narasumber kita belum bisa untuk memberikan jawaban atau statement gitu ya, entah itu karena kesibukan atau mungkin juga hal-hal lainnya, jadi belum bisa untuk memberikan statement. Mungkin di dialog ini karena waktunya 1 jam, mungkin bisa lebih panjang ya, nanti narasumber juga menyampaikan terkait keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita. Nah, kita juga sudah berada di air kebersamaan, Jack, di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih, Jeki, sudah menemani tentunya di program Halo RRI. Ya, selamat pagi, selamat beristirahat setelah ini ya, Jek ya.
1: Amin, pastinya tidur langsung.
0: Tidur. Oke, terima kasih, Jek. Selamat pagi.
1: Oke, siap.
0: Baik, pendengar, kami cukupkan dulu program Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat kami juga akan menemani Anda nanti bersama tim Sanggau siang ini. Nanti ada rekan saya Albert juga akan menemani Anda untuk menghadirkan berbagai informasi di berbagai program acara di Sanggau siang ini. Saya pamit dulu dan tetap semangat, tetap setia mendengarkan kami RRI Sanggau dan juga RRI Antikong.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bergabung untuk edisi siar hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Saya Franciscus Albert kembali menemani ruang dengar Anda. Dan kita akan hadirkan program pengarusutamaan gender untuk edisi pagi menjelang siang edisi hari ini. Langsung saja kami akan ajak Anda untuk menyimak program pengarusutamaan gender berikut ini. Baik, untuk program pengarusutamaan gender edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, kita akan hadirkan terkait dengan topik yang menarik, di mana peran ganda perempuan ini menjadi guru, ibu, dan juga inspiratif bagi perempuan-perempuan lainnya, ya. Sudah bersama kita tentunya di layar aplikasi Zoom ada Ibu Rahmawati Rosida, guru dari SMK Negeri 1 Sanggau. Saya sapa dulu di layar Zoom kita ada Ibu Rosida. Selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi sobat RRI semuanya.
0: Ya, izin Ibu, ini videonya tidak ada ya, Bu ya? Ya, suaranya juga di mute baru saja ini.
1: Oh baik, baik. Selamat pagi sobat RRI Pro 197 FM.
0: Ya, ini video Ibu belum terlihat di layar kami. Mungkin boleh di setting-setting terlebih dahulu, Ibu.
1: Ya, tunggu bang.
0: Oke. Baik. Ibu Rahmawati Rosida dari Guru SMK Negeri 1 Sanggau. Hari ini kita akan membahas tentang peran ganda perempuan menjadi guru, ibu, dan tentunya inspiratif untuk perempuan-perempuan lainnya gitu ya. Karena memang kalau kita melihat pendengar, pemirsa yang saat ini sedang menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau, atau Anda yang saat ini juga sedang menyimak kami di streaming, bisa melihat di YouTube, kemudian Facebook, di sana Anda bisa menyaksikan tayangan siaran kami, gitu ya. Tentu juga kalau kita berkaca dengan bagaimana perempuan di era modern ini yang memang sudah punya banyak sekali peran, ya. Kalau dulu kita mengenal ibu-ibu hanya ada di rumah mengurusi dapur atau mengurusi anak-anak, tapi sekarang banyak sekali perempuan yang sudah merdeka dengan mimpinya, bahkan sudah banyak yang berhasil gitu ya, kita katakan berhasil dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni di bidang mereka masing-masing tentunya. Baik, Bu Rosida, ini videonya belum terlihat, nggak apa-apa Bu, kita berbicara saja di sini. Boleh disapa dulu Ibu pendengar kita di siang hari ini.
1: Baik, selamat pagi semuanya pendengar Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong 97 ya. FM, khususnya bagi perempuan-perempuan hebat di wilayah Sanggau dan Indonesia semuanya.
0: Baik, hari ini bagaimana kabarnya Bu? Sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi juga baru ada pembukaan MPLS di sekolah dan memberikan materi di kelas. Lanjut lagi di sini hari ini mendapatkan undangan dari RRI Sanggau untuk mengisi materi yang ada, terutama mengenai materi pengarusutamaan gender yang tentu saja itu membuat saya merasa ingin tahu bagaimana sih peran gender itu di dalam pembangunan terutama bagi kaum perempuan.
0: Baik, hari ini baru selesai pembukaan MPLS gitu ya. Itu ya, adalah pembukaan masa pengenalan gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, nanti boleh izin Ibu bisa bergabung juga bersama kita gitu ya Bu ya. Untuk siapa tahu ada pertanyaan, siapa tahu ada sharing-sharing diskusi yang yang ingin didiskusikan di obrolan di siang hari ini gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Rosida, saya panggil Bu Rosida saja gitu ya.
1: Atau lebih itunya Ibu
0: Ah.
1: Ida saja supaya tidak
0: Oh
1: kepanjangan.
0: iya. Baik, Ibu Ida, baik. Bu Ida, ini sapaan akrab di kelas gitu ya, Bu?
1: Iya.
0: Baik, Bu Ida, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kita akan membahas tentang pengarusutamaan gender. Terutama kalau saya melihat peran ibu, ini perannya ganda sekali gitu ya, Bu. Ada menjadi ibu rumah tangga, lalu menjadi guru juga dan inspiratif untuk ibu-ibu lainnya. Ya, saya mengawali obrolan kita dengan apa namanya? Mungkin boleh ibu sedikit menceritakan tentang peran ibu sebagai guru di SMK Negeri 1 Sangga, Bu.
1: Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atensinya, dan saya mengucapkan terima kasih untuk RRI Sanggau Pro 197 FM yang telah mengundang saya. Tentu masih banyak perempuan-perempuan yang lebih inspiratif dari saya. Tapi alhamdulillah saya diundang hari ini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rahmawati Rosida. Saya ini adalah seorang ibu rumah tangga tentunya, dan seorang guru di SMK Negeri 1 Sanggau, khususnya di konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
0: Ya.
1: Saya juga seorang ibu dan seorang dikatakan pengusaha tidak, tapi wirausaha iya.
0: Oh, mantap sekali ya. Baik, apa namanya, luar biasa ya. Ini peran Ibu Ida sendiri, kalau pendengar tadi sudah mendengarkan juga peran yang ditekuni oleh Ibu Ida. Lalu kalau kita melihat, kalau perannya sudah banyak sekali ganda, ibu rumah tangga, guru di SMK Negeri 1, kemudian apa namanya, juga sebagai wirausaha juga gitu ya, yang ditekuni sedikit demi sedikit. Lalu kalau kita melihat juga Bu Ida, menurut ibu apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan peran sebagai guru, sekaligus sebagai ibu, sekaligus juga tadi sebagai wirausaha yang kecil-kecilan ini, Bu Ida, silakan.
1: Baik, sobat sekalian, bagi saya seorang ibu itu, menjadi seorang ibu itu adalah suatu bukan tantangan ya, tapi melainkan memang kodrat kita sebagai seorang perempuan. Dan itu juga tidak menjadi halangan untuk kita seorang perempuan untuk melaksanakan tugas yang lain, seperti contohnya kita bekerja. Jadi di pengarusutamaan gender ini kan, kalau masalah gender ini kan tidak terkait laki-laki dan perempuan. Tapi gender itu dibagi menjadi dua. Secara biologis ada laki-laki perempuan. Kalau laki-laki itu identik dengan maskulin, menggunakan celana, bergaya berwibawa, bekerja dan lain sebagainya. Sedangkan kalau perempuan ini dikaitkan dengan yang menggunakan rok, terus feminim, terus bekerja di rumah dan lain sebagainya. Ini adalah suatu apa namanya? Memang sudah ditakdirkan, bagaimanapun dari lahir sampai besar kita tetap berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, tadi seorang perempuan itu ya nantinya akan menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu, tentunya tidak menghambat kita adanya kesetaraan gender, kita bisa bekerja. Dan juga di dalam bekerja itu juga, jika kita diberikan keleluasaan waktu, kita juga bisa berwirausaha. Jadi, di sini tantangan atau hambatan dalam melakukan tiga aktivitas kegiatan itu kita jadikan bukan suatu hal yang beban begitu, tapi bagaimana sih saya bisa membagi waktu antara saya bekerja di sekolah dari jam 7 sampai jam 3:30, next nanti lanjut kita pulang menjadi seorang ibu, next nanti setelah itu kita istirahat, kita lanjut lagi berwirausaha. Itu Bang.
0: Wah, ini saya membayangkan luar biasa gitu ya, Bu ya. Pagi-pagi sudah harus bangun mempersiapkan apa namanya mempersiapkan segala keperluan di rumah, lanjut lagi di sekolah, lanjut lagi kalau ada waktu nanti berwirausaha. Luar biasa sekali Bu Ida ya. Baik, dan tadi saya setuju dengan Bu Ida yang menekankan bahwa peran ganda ini tidak menjadi suatu tantangan terbesar gitu ya, tapi memang kodratnya yeah. sebagai seorang perempuan yang memang lahir lahir untuk mengurusi rumah tangga juga gitu ya Bu Ida ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Bagaimana cara ibu juga membagi waktu antara pekerjaan di sekolah, kemudian keluarga di rumah, kemudian mungkin sekarang di titik mungkin sibuk capek gitu Bu.
1: Baik, tadi ya Bang, sudah Ibu jelaskan dari awal kalau kita menjalani semua itu dengan senang hati, otomatis itu tidak menjadikan beban buat kita, tapi menjadikan tantangan dan motivasi kita. Bagaimana kita bisa membawa diri kita kalau di sekolah itu tidak membawa beban yang ada di rumah itu ke sekolah. Artinya kita kan kalau di sekolah itu kita komunikasi dengan umum, dengan siswa-siswa lainnya, di mana perbedaan lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya itu tidak bisa kita membawa apa yang ada di rumah ke dalam lingkungan sekolah. Begitu juga ketika kita dari sekolah pulang ke rumah, kita tidak bisa membawa apa yang kita dapatkan tadi itu di rumah. Begitu. Jadi kita bisa memilah dan memilih apa yang kita lakukan sesuai dengan tempatnya masing-masing, tidak terbawa suasana gitu. Kadang kan ada kalau di rumah itu kita sedang bosan atau apa, tiba-tiba di sekolah kita murung, kasihan juga dengan siswa-siswa kita di kelas. Kok ibu itu tidak ada angin, tidak ada hujan, mukanya masam, ataupun di rumah juga sama seperti itu. Jadi pandai-pandai kita memilih tempat, membawa suasana, membedakan suasana, jadi mood tadi tidak kita bawa di tempat yang tidak seharusnya. Begitu.
0: Baik, wah ini luar biasa ya, harus profesional sesuai dengan kondisi dan perannya gitu ya, di rumah sebagai peran ibu, di sekolah sebagai peran

0: Kalau Mas
1: Kemarin saat Zoom masih bisa dipakai.
0: nggak apa-apa, mungkin seiring berjalannya waktu saja, nanti ketika break kita atur lagi gitu ya Bu ya.
1: Ya, siap.
0: Oke. Baik, kita lanjut lagi Bu Ida. Terima kasih tadi pemaparan tentang apa namanya menjadi seorang yang profesional di bidangnya masing-masing, di perannya masing-masing gitu ya. Lalu ini juga sesuatu yang mungkin menjadi tantangan yang biasanya terjadi juga karena Bu Ida punya keluarga, punya suami, punya anak-anak. Apakah keluarga Ibu punya orang tua juga contohnya gitu ya? Dan apakah apa namanya keluarga Ibu sendiri ini memberikan dukungan terhadap pekerjaan Ibu sebagai guru, lalu pekerjaan ganda tadi, dan
1: Dan
0: seperti apa bentuk
1: seperti
0: dukungannya
1: apa
0: Bu?
1: seperti apa seperti apa seperti apa
0: Ya, baik. Yang kamera satunya boleh di
1: satunya boleh
0: mute
1: di
0: aja, Bu.
1: aja Bu aja Bu aja Bu aja Bu aja
0: Yang kamera pertama tadi di oke, siap. Wah, mantap sekali. Ibunya cantik sekali. Kalau
1: Baik, terima
0: pendengar
1: kasih.
0: kalau pendengar dan pemirsa sedang menyaksikan YouTube kami, Facebook kami, ibunya sudah bergabung dan sudah terlihat. Terima kasih Ibu sudah mengusahakan supaya terlihat. Ya, Bu tadi
1: Maaf tadi ada gangguan teknis.
0: nggak apa-apa Bu, aman. Baik, kita lanjut, Ibu izin ya. Baik, tadi
1: Silakan. Baik.
0: apa namanya? Apakah keluarga Ibu ini memberikan dukungan terhadap pekerjaan Ibu sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga juga yang sibuk dengan keluarga? Lalu seperti apa bentuk dukungannya Ibu Ida?
1: Baik, terima kasih. Tentu keluarga sangat mendukung sekali mengenai pekerjaan saya sebagai guru. Saya juga dahulunya pertama kali ditugaskan di SMA Negeri 1 Kembayan, dekat dengan tempat tinggal saya. Terus selanjutnya beberapa tahun kemudian saya pindah ke SMK Negeri 1 Sanggau. Nah, itu adalah suatu tantangan juga bagi keluarga saya, di mana anak-anak saya itu tinggal di tempat terpisah dengan saya untuk sekarang ini, tapi dengan begitu orang tua dan anak-anak maupun keluarga tetap mendukung kegiatan saya, aktivitas di mana setiap hari kerja saya tetap bekerja, dan ketika weekend saya pulang, dan tentu saja waktu weekend itu saya pergunakan untuk anak-anak dan keluarga saya di rumah. Gitu.
0: Wah, ini luar biasa sekali membagi waktu bukan hanya di pekerjaan saja, tapi ada tempat yang berbeda dengan keluarga dan tempat bekerja gitu ya Bu Ida ya. Baik, ini layaknya saya juga ini Bu yang keluarganya di Entikong, tapi saya di sini. cuma saya masih belum menikah ini, Bu. Baik, ini menjadi sesuatu yang apa? Saya pikir inspiratif sekali karena memang kalau ada perempuan yang sama perannya seperti Bu Ida, punya keluarga, tapi jauh apa namanya, tapi bisa tetap apa ya konsisten dengan memberikan waktu yang sama, memberikan peran yang tetap maksimal di dalam bidangnya masing-masing. Ibu ketika menjadi ibu ya tetap menjadi ibu bagi anak-anak ketika bertemu, tapi di sekolah tetap menjadi peran seorang guru yang profesional dengan gaya belajar yang berbeda gitu ya. Wah, ini menjadi suatu inspiratif buat perempuan-perempuan di luar sana dan seperti Bu Ida ketika sudah berbeda tempat mengajar tetap bisa profesional. Ini menjadi inspirasi juga ya. Lalu pernahkah Ibu merasa kesulitan ini Bu menjalankan kedua peran tersebut? Bagaimana Ibu mengatasinya? Seperti contohnya ketika capek mungkin harus PP lagi Kembayan, Sanggau atau banyak hal lainnya. Ini seperti apa Bu?
1: Mengatasi tantangan tersebut, alhamdulillah selama ini keluarga saya juga mendukung. Apabila kalau di rumah weekend itu warung dalam keadaan ramai, biasa saya diantar, bahkan motor saya dinaikkan ke dalam pick up, diantar sampai ke sekolah begitu. Dan tantangan terbesar biasanya ke anak, kadang ada rapat di sekolah karena saya punya 3 anak,

0: dengan sekolah berbeda-beda, satu di pondok pesantren di Balai Karangan, satunya di SMP 1 Kembayan, satunya di SMA 1 Kembayan, itu suatu tantangan. Tapi dengan adanya keluarga di rumah, biasa mereka membantu jika saya tidak sempat, karena memang setiap Senin, setiap hari kerja itu adalah tugas saya sesuai dengan tupoksi saya seorang guru ya. Yang sudah melaksanakan sumpah jabatan, yaitu tetap melaksanakan tupoksi saya mengajar itu tetap yang utama. Walaupun keluarga memang utama, tapi alhamdulillah selama ini keluarga dan anak-anak saya itu mendukung. Jika ada undangan, Bu bisa ngambil rapot. Hari itu juga Ibu ada jadwal ngambil rapot, bagaimana? Apakah bisa setelah selesai Bu ngambil rapot di sekolah Ibu langsung ke sekolahnya? Ini apakah boleh ataukah bisa diwakilkan, terserah diwakilkan oleh siapa, dan alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan, dan saya juga alhamdulillah jarang sekali absen untuk kegiatan seperti itu. Jadi tugas saya selama hari kerja itu saya sudah menjalankan. Nanti jika ada kegiatan di rumah, ada keluarga yang menghandle.
1: Wah, ini saya pikir Ibu Ida ini pandai mengatur komunikasi juga gitu ya, selain menjalankan perannya, tapi komunikasi lewat handphone ini terus dijaga sehingga koordinasi bisa tetap berjalan dengan baik, kemudian bisa sama-sama untuk menjalankan perannya meskipun di tempat yang berbeda gitu ya Ibu Ida ya.
0: Harus seperti itu.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, ini meskipun kita jauh di sini gitu ya, kemudian keperluannya ada, masih ada yang di Kembayan, tapi ini lagi-lagi Bu Ida memberikan inspirasi lagi bagaimana kita bisa tetap bisa menjalankan peran tugas kita, tapi dengan cara komunikasi yang sebisa mungkin kita koordinasi lewat keluarga kita atau mungkin guru dari anak didik, anak murid, anak kita sendiri yang bersekolah di tempat yang berbeda gitu ya Bu Ida ya.
0: Komunikasi memang penting dan saling memahami tentunya.
1: Baik. Lalu kalau sedikit flashback Bu Ida, apa sih peran yang paling Ibu nikmati dari profesi sebagai guru dulu ini Bu?
0: Oke. Sebagai guru tentu saya sudah belasan tahun ya, dari 2007 sampai 2026 ini saya sudah terjun langsung di dunia pendidikan, tentu dari lingkup SMA ke lingkup SMK itu sangat berbeda sekali, tapi di sini saya justru menikmati karena yang saya ajar itu bukan anak saya sendiri, melainkan anak orang lain yang dititipkan ke sekolah kita, ke kita tentunya. Dan kita juga berpikir, oh anak kita kalau dititipkan ke guru otomatis harus dijaga dengan benar begitu. Jadi itu saya nikmati sekali. Saya di sini mengkondisikan jika menjadi wali kelas atau guru, saya adalah ibumu ketika berada di sekolah. Jika kamu ada kesulitan atau apa, atau ingin bercerita, silakan. Jika pun tidak percaya dengan ibu, boleh dengan guru yang lain, asalkan itu tidak menghambat pendidikan atau bahkan sampai dengan putus sekolah. Itu adalah salah satu cara bagaimana saya menikmati. Dan saya rasa kalau guru-guru itu berhubungan dengan kami di sini ada 800 lebih siswa, itu bukan malah semakin tua ya Bang ya, tapi semakin muda karena banyak tantangan, banyak bertemu dengan siswa dengan berbagai macam kondisi. Apalagi di tempat tinggal saya ini, di sekolah saya ini, 80% siswa saya itu berasal dari daerah gitu. Jadi kita sama-sama merangkul kalau ada masalah, jangan sampai itu membuat putus sekolah. Dan tentu saja kita tidak membeda-bedakan siswa mana atau jenis kelamin mana yang akan kita tolong. Kita rangkul bersama-sama.
1: Wah, saya merasakan bagaimana ibu bisa menjadi seorang guru yang baik, kemudian menjadi seorang teman juga ketika anak-anak murid membutuhkan nasehat, bimbingan gitu ya Bu Rosida ya. Sehingga mereka merasakan ada peran yang ekstra dalam memberikan diri, bukan hanya sebagai guru saja yang mungkin anak murid masih ada yang takut, tapi tidak, tapi juga menjadi teman yang bisa mendengarkan mereka gitu ya Bu Rosida ya.
0: Ya.
1: Oke. Wah, ini keren sekali. Kalau Kalau kita lihat lagi Bu, ini kan sebagai guru sudah menikmati momen-momen ini sebagai seorang guru yang sudah punya pengalaman beberapa tahun gitu ya. Lalu kalau sebagai ibu, apa momen yang paling ibu nikmati ini?
0: Baik, saya menjadi seorang ibu itu dari 2009 dan terakhir melahirkan anak saya yang kembar itu tahun 2012 sampai sekarang saya mengasuh ketiga anak saya. Saya sangat menikmati momen-momen tersebut walaupun kadang untuk bercengkrama dengan mereka itu tidak banyak waktu. Seperti tadi sudah saya katakan, ada hari saya menjadi guru dan di jam mana saya menjadi guru, di jam mana saya menjadi seorang wirausaha, di jam mana saya menjadi seorang ibu. Tapi itu tidak menjadi penghambat buat saya dan anak-anak saya untuk berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak-anak sampai saat ini sangat memahami dan sangat mendukung apa yang sudah ibunya lakukan. Dan mereka juga bangga dengan aktivitas yang ibunya kerjakan selama ini dan itu tidak menjadi penghalang untuk kami berkomunikasi setiap harinya. Akan ada komunikasi kalau malam video call bersama anak-anak, kedua anak-anak saya karena yang satu tidak bisa karena di pondok pesantren. Jadi mereka bercerita bagaimana di kelas, apa yang mereka lakukan, bagaimana ketika di rumah, apakah membantu pekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Mereka juga menceritakan pengalaman-pengalaman mereka ketika tidak ada saya ataupun ketika ada saya. Kami selalu meluangkan waktu untuk bercengkrama sambil menonton televisi ataupun sambil makan.
1: Wah, kalau ada waktu bersama kehangatan diciptakan begitu besar. Dan ketika juga jauh dari anak-anak juga kehangatan tetap diciptakan lewat video call tadi atau bercerita lewat keseharian mereka. Wah, luar biasa sekali. Baik, kalau kita melihat peran ibu sebagai peran ganda, sebagai ibu yang inspiratif juga, sebagai peran ibu rumah tangga, sebagai guru juga, sebagai pengurus wirausaha juga. Lalu menurut ibu sendiri, kalau kita mengerucut ke perempuan ini memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkembang di dunia pendidikan, menurut ibu bagaimana paradigma tersebut dan mengapa bisa seperti itu, ibu?
0: Oke, untuk masalah gender ini antara laki-laki dengan perempuan itu luas sekali ya, Bang ya, maknanya. Tapi di era sekarang itu tidak ada perbedaan. Dulu, contohnya saja dulu, stereotip antara laki-laki dan perempuan seperti saya katakan di awal tadi, kalau laki-laki itu maskulin, artinya mereka tidak menyapu dapur sama sekali. Perempuan feminim di dapur menggunakan rok dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan kalau kita melihat-lihat koki-koki yang ada di restoran maupun hotel itu rata-rata laki-laki. Nah, itu sudah bisa dikatakan kesetaraan gender begitu. Walaupun gender itu tidak mengatakan bahwa itu laki-laki itu perempuan, karena gender itu kan terkait dengan bagaimana masyarakat menciptakan bahwa oh yang bekerja itu harusnya laki-laki bukan perempuan. Tapi di era sekarang tidak ada pembeda seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu sama saja. Bahkan di tempat saya bekerja di SMK 1 Sanggau itu guru-gurunya lebih banyak yang ke perempuan dan mereka sama sekali tidak meninggalkan kodrat mereka sebagai seorang ibu. Mereka tetap fighter bekerja dari pagi sampai sore dan ketika pulang sekolah mereka kembali lagi menjadi kodratnya seorang ibu. Bukan suatu hambatan bagi kami seorang perempuan atau langkahnya pendek itu tidak ada sama sekali. Karena menjadi guru adalah profesi dan menjadi ibu adalah sebuah kodrat.
1: Wah, lagi-lagi tadi sudah ditekankan oleh Bu Ida tadi. Ada kodrat, ada peran yang memang dijalankan dengan bidang yang berbeda gitu ya. Bu Ida, izin setelah ini kita undang pendengar kita, terutama ibu-ibu inspiratif juga di luar sana. Ada yang mungkin halnya sama dengan Bu Ida, punya peran ganda ya. Ada yang mengurus keluarga juga, ada yang harus tetap bekerja sebagai wanita, karir gitu atau sebagainya gitu ya. Dan siapa tahu ada sharing-sharing yang ingin dilakukan, terutama dalam membagi waktu, terutama dalam sharing-sharing pengalaman pribadi gitu ya. Atau mungkin ada nanti gambaran buat anak-anak kita yang akan menikah juga, punya peran yang nanti ganda, bekerja, mengurus anak dan segala macam. Mungkin ada sharing yang boleh dilakukan bersama kami di pagi menjelang siang hari ini. Kita break dulu sebentar, Ibu. Kita nanti undang pendengar kita boleh bergabung di 0811 575 6494, kemudian teleponnya 0857 5381 0365. Pendengar kita di Antikong dan Sanggau juga boleh bergabung, atau Anda yang saat ini sedang monitor kami di Malaysia atau yang sedang streaming juga di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
2: S3
3: kamu ya.
2: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik, salah satu iklan yang sudah kami hadirkan tadi, saya mendengarnya agak sedikit sedih Bu Ida gitu ya. Ketika mungkin ada perempuan yang diperlakukan seperti itu, diskriminasi terhadap mereka, mereka tidak bisa menggapai mimpi-mimpinya, mereka tidak bebas dengan apa yang mereka inginkan, dengan apa namanya, dengan keinginan-keinginan untuk menggapai cita-cita mereka. Bagaimana ada tanggapan nggak Bu tentang hal-hal seperti ini Bu?
1: Sebetulnya itu hanya masalah komunikasi saja antara tadi pihak mungkin suaminya atau keluarganya, tapi jika kita jelaskan kembali, tidak ada sebenarnya perbedaan untuk bekerja untuk mencari nafkah. Tapi perlu yang penting komunikasi di antara keduanya supaya bisa apa sih, kenapa sih kamu ingin bekerja? Kenapa kamu tidak di rumah saja mengurus anak dan sebagainya? Bahkan teman-teman saya juga sama, ada yang memang profesinya sama seperti saya, tapi karena suaminya tidak mengizinkan untuk bekerja, mereka tetap tinggal di rumah mengurus anak, hanya laki-lakinya saja bekerja, tapi dengan syarat semua kebutuhan anak dan istri itu tercukupi dan harus lebih dari cukup selama teman saya itu tidak bekerja. Itu salah satunya. Berarti kan di sini adanya komunikasi. Oh, saya kerja, saya itu begini loh, saya menggunakan uang begini, begini loh. Terus sementara saya tidak bekerja, nanti dibatasi dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan saya bagaimana? Dari situ mungkin adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, jadinya mereka mencapai suatu kesepakatan di mana istrinya tidak harus bekerja, yang bekerja hanya suaminya. Jadi masalah komunikasi saja sebenarnya.
0: Artinya perempuan di sini bisa mengambil suatu kebijakan juga gitu ya Bu Ida ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Selama tidak dirugikan begitu.
0: Dan berani untuk mengatakan juga gitu ya supaya keinginan ini bisa di apa namanya didengar lewat komunikasi yang baik tadi gitu Bu Ida ya. Baik.
1: Tanpa ada kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang paling penting. Tentu komunikasi itulah yang paling utama.
0: Sehingga terciptanya sebuah saling menghargai satu sama lain lewat komunikasi yang bagus, lewat komunikasi yang baik, dan ada jalan keluar lah gitu ya Bu Ida yang nanti bisa didapatkan. Layaknya tadi ada satu iklan yang anaknya tidak boleh sekolah, anaknya tidak boleh menempuh pendidikan yang tinggi gitu ya Bu Ida ya. Baik, Bu Ida, kalau kita melihat sosok ibu yang seperti sekarang ini, ibu sudah bisa menjadi peran ganda, tentu tidak mudah di balik belakangnya. Ada hal-hal mungkin yang membuat ibu kuat, ada hal-hal yang mungkin membuat ibu inspiratif di luar sana. Kalau kita melihat dari inspirasi ibu sendiri dalam menjalani peran sebagai guru dan ibu, siapa nih Bu? Sosok perempuan yang ibu pikir ini bisa menjadi inspiratif untuk saya menjalani peran ganda ini Bu?
1: Oke, baik. Tentu saja sosok inspirasi saya orang tua saya ya Bang ya. Baik itu orang tua saya sendiri maupun mertua saya, itu adalah sosok inspirasi bagi saya. Dan di lingkungan keluarga saya, semua perempuan itu adalah sosok inspirasi saya, di mana kami walaupun perempuan, semuanya tetap bekerja, tidak ada perbedaan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, laki-laki mencukupi semua kebutuhan, tidak, kami berhak mengembangkan karir kami, tidak ada pengangkangan dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat untuk pemenuhan kebutuhan, mungkin jika saya tidak bekerja ataupun ibu saya, kakak saya, mertua saya tidak bekerja, masih bisa untuk memenuhi kebutuhan, tapi di dalam keluarga kami perempuan itu layak untuk mengembangkan karirnya begitu. Itu kalau sebagai ibu. Terus sebagai perempuan, saya itu inspirasi saya itu dengan Ibu Sherly Juanda, Gubernur Maluku Utara, seperti yang kita tahu semuanya, bahwa beliau walaupun seorang wanita, tapi tidak kalah tangguhnya dengan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah lainnya. Karena seperti kata beliau, perempuan itu tidak bisa menolong dirinya jika tidak kuat dalam hal finansial. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Berarti kita juga harus fighter, harus berkembang, tidak hanya mengandalkan laki-laki atau kita diam saja tanpa harus bergerak. Itu.
0: Wah, luar biasa ya. Ini artinya tadi ada prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam diri kita gitu ya Bu Rosida ya. Oke. Lalu kalau kita melihat juga pelajaran hidup ini, tentang pelajaran hidup dengan peran yang ganda. Apa sih pelajaran hidup yang paling berharga nih Bu Ida? Apa namanya yang Ibu dapatkan dari menjalankan peran ganda ini sebagai ibu, sebagai guru, atau mungkin juga sebagai wirausaha ini?
1: Baik, pelajaran hidup ya. Semua yang kita lakukan setiap hari itu termasuk pembelajaran bagi kita, untuk kita bagaimana cara kita bertahan hidup, terutama atau kita melihat ke masa depan kita. Bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, ataupun kita melihat hal-hal di sekeliling kita. Kita melihat apa yang terjadi sekitar kita itu adalah suatu pembelajaran bagi kita yang nantinya yang baik kita tiru, yang tidak baik kita tinggalkan, dan itu untuk bisa juga untuk kita turunkan motivasi untuk anak-anak kita.
0: Artinya proses hidup yang dijalani saat ini, itulah pembelajaran yang paling berharga, yang juga membuat lebih banyak makna, yang tentunya sehingga bisa dimaknai dengan berbagai proses-proses kehidupan ini, baik turun, baik atau juga naik gitu ya Bu Ida ya.
1: Ya, karena setiap hidup itu kan tidak selalu on, tidak selalu di atas. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Kita harus bisa bercermin, itu intinya. Dan satu lagi, ketika kita di atas, jangan lupa kita melihat ke bawah. Ketika kita berada di bawah, kita harus fighter untuk kembali ke atas lagi.
0: Baik, baik. Ada imbal balik yang dilakukan, ada keseimbangan yang terus dikesinambungkan di dalam diri kita gitu ya Bu Ida ya. Lalu apa pesan Ibu bagi perempuan yang ingin berkarir juga sebagai guru mungkin ya, tetapi juga mereka mungkin ingin menjalankan perannya di keluarga sebagai ibu juga, ibu yang baik, guru yang baik. Bagaimana Bu Ida?
1: Baik, terima kasih. Untuk perempuan-perempuan Indonesia di luar sana, bahwa kita itu menjadi pekerja, terutama guru, itu adalah profesi, dan jangan menjadikan itu suatu hambatan, tetap bereksplor diri, ya. Dan saya juga berharap untuk kaum-kaum guru ini, yang biasanya kita itu mendidik anak orang, tapi anak kita kadang kita tinggalkan, jangan merenung, jangan berputus asa, bahwa kita itu bukan menjadi ibu yang tidak baik, bukan, tapi kita sedang menjalankan peran kita, di mana peran kita di lingkungan pekerja adalah seorang pendidik, dan di rumah tetap kita berperan sebagai ibu, walaupun tidak 24 jam kita bisa mendampingi anak kita, bahkan kita lebih banyak mendampingi anak orang lain ya dibandingkan dengan anak kita sendiri. Intinya tetap fighter, tetap berusaha, jangan putus asa, dan tetap mengejar cita-cita kita sebagai perempuan. Perempuan bukan hanya di rumah, di sumur, di kasur, tapi kita juga bisa untuk bereksplor diri sesuai dengan jenjang karir yang sudah kita pilih dengan mantap ini. Itu Bang.
0: Baik. Kita harus bisa memilih sesuatu hal yang baik, yang menurut kita juga baik, dan menjalankan dengan penuh maksimal gitu ya. Ini yang saya tangkap dari Bu Ida tadi memberikan pemaparan gitu ya. Dan Bu Ida, kalau tadi saya ngecek-ngecek ada yang masuk gak nih? Ternyata belum ada yang masuk ini di layanan WhatsApp kita atau di SMS kita. Tapi tidak apa-apa, saya yakin di luar sana yang sudah mendengarkan ini sudah inspiratif sekali mendengarkan apa tadi pemaparan dari Bu Ida tentang bagaimana peran ganda perempuan menjadi guru, ibu, dan juga inspiratif untuk perempuan lainnya. Dan yang terakhir Bu Ida, sebelum kita mengakhiri, tidak terasa waktu kita sudah di menit ke-51 gitu ya. Setelah kita berbincang-bincang, apa sih harapan Ibu untuk perempuan Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai guru di masa depan ini Bu?
1: Baik, terima kasih. Pesan saya untuk perempuan-perempuan di luar sana, khususnya guru perempuan, yang dimana banyak sekali teman-teman saya itu berangkat dari rumah jam 5, seperti saya biasa berangkat dari rumah jam 5.20 untuk sampai ke tempat kerja. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, jangan pernah putus asa. Ingat satu kata, bahwa jika kita tulus hati melayani anak orang lain, tentu anak kita juga akan mendapat pelayanan yang bagus di tempat anak kita sekolah. Dan tentu saja tetap semangat juga untuk menempuh perjalanan jauh, karena ada yang teman saya bahkan dari Kembayan itu PP ke SMA 1 Noyan setiap harinya, bahkan bisa fighter PP setiap hari. Ya tentunya tetap semangat dan terus semangat itu.
0: Baik, wah wow, ini luar biasa sekali. Ternyata memang ada perempuan juga yang tadi diceritakan Bu Ida, lebih ekstra lagi perjalanannya
1: ya.
0: PP dari tempat tinggalnya menuju ke tempat sekolah yang jauh gitu ya Bu Ida ya.
1: Karena kalau kita ini dari Entikong ke Sanggau kan jalannya mulus, Borong ke Tanggau
0: Iya.
1: juga mulus. Di antara perempuan-perempuan lain itu
0: Iya.
1: menggunakan motor ban cangkul itu
0: Iya.
1: menempuh jarak puluhan kilometer, bahkan tempat kerjanya itu sangat terjal sekali. Nah, itu saya sangat mengapresiasi sekali.
0: Saya membayangkan juga ada apa namanya perempuan di sana yang mengabdi di tempatnya yang terpencil, bahkan tidak ada sinyal ya gitu ya Bu Ida ya. Wah, dan mereka bertahan dengan profesi yang sedang mereka geluti saat ini.
1: Puluhan tahun, mungkin nanti sampai pensiun juga mereka tetap bertahan, dan mungkin yang tadinya egonya ingin pindah jadi tidak ingin pindah karena sudah terbawa suasana, sudah merasa
0: Ya.
1: bersatu dengan alam di daerah sana, walaupun harus berpisah jauh dengan keluarganya. Itu sangat hebat sekali.
0: Wah. Wah, ini salah satu apa namanya inspirasi juga bahwa memang ketika kita mendalami sebuah profesi, kita tidak banyak untuk memikirkan berapa kali kita harus rugi gitu ya Bu Ida ya. Tapi apa yang sudah kita berikan, kesan apa yang nanti akan orang dapatkan ketika kita sudah tidak berada di tempat itu gitu ya Bu Ida ya. Kami doakan semoga sehat selalu para pendidik kita yang memberi inspirasi untuk anak-anak didik kita dan mencerdaskan mereka. Semoga dengan hati yang begitu besar, luas, seluas samudra ini, kasih yang tak terbatas ini bisa menyentuh anak-anak kita lebih bisa merdeka dengan mimpi mereka, bisa berenang di lautan yang lepas dengan berbagai apa namanya keinginan, cita-cita yang mereka inginkan gitu ya Bu Ida ya.
1: Hambatan-hambatannya juga, kendala-kendalanya juga, tapi tetap mereka tetap berusaha menjalankan kewajibannya.
0: Baik, baik. Semoga sehat selalu Bu Ida dan terima kasih atas inspirasi obrolannya di pagi menjelang siang hari ini. Kalau kita sebut ini sudah jam 11 berarti sudah agak siang. Baik, salam untuk ibu-ibu guru di sana yang mungkin ada yang sama dengan ibu ya, harus juga punya peran-peran ganda. Salam juga untuk anak-anak didiknya, semoga tetap semangat untuk menjalankan apa namanya perannya sebagai siswa yang memberikan banyak prestasi gitu ya Bu Ida ya. Selamat pagi dan terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
0: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, itu dia tadi obrolan kami bersama kalau tadi nama singkatnya Bu Ida, tapi saya akan sebut lagi supaya apa namanya lebih jelas gitu ya. Tentang obrolan kita pagi hari ini, saya sudah ngobrol bersama Ibu Ida yang dimana Ibu Ida ini adalah sebagai guru dari SMK Negeri 1 Sanggau ya. Nah, Bu Ida ini tentu dalam program pengarusutamaan gender sudah menginspirasi kita, memberikan motivasi juga untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa memberikan yang terbaik di perannya masing-masing dengan meskipun peran-peran yang ganda ya. Bu Rahmawati Rosida, guru SMK Negeri 1 Sanggau, tadi sudah memberikan inspirasi menjadi guru, menjadi ibu, menjadi pengusaha, ini bisa dilakukan dalam apa namanya satu badan tapi tiga profesi gitu ya. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua dan kami akhiri program pengarusutamaan gender edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap bersama kami karena pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti warta berita olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang Garing acara ini, Mbak? Jualan laris kan, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, sama-sama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola. Kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
1: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah satu tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
0: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
2: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, cuman melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
0: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karismatiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3.

Baik pendengar, baru saja kita simak dinamika olahraga untuk edisi siang hari ini. Kami masih temani Anda ya untuk edisi hari ini juga dengan berbagai informasi-informasi terkini, program-program acara untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Nanti sesaat lagi kita akan kumandangkan juga azan zuhur untuk wilayah Sanggau yang hari ini jatuhnya pada pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Peringkat selanjutnya pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas dan pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

Baik, pemirsa, selanjutnya pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan hadirkan program Ragam Budaya ya untuk menemani siang hari Anda. Saya akan awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saya undang Anda boleh bergabung di layanan telepon SMS WhatsApp. Ya, kita ke penelpon pertama ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Selamat siang. Baik, ini dengan Bang Pael kah?
1: Paman Sam.
0: Oh, Paman Sam di Balai. Oke. Baik, apa kabar ini Paman? Sehat kah?
1: Kabarnya sehat.
0: Yeah. BBS Balai bagaimana cuacanya? Cerah kah?
1: Cuacanya cerah.
0: Cerah. Oke. Okay. Yeah. Hari ini mau dengar lagu apa nih Paman Sam?
1: Pantun Sekayam.
0: Pantun Sekayam. Dari siapa penyanyinya ini?
1: Nah, itu enggak tahu tuh. Pokoknya ketik ya Pantun Sekayam.
0: Pantun Sekayam sebentar ya.
1: Cewek Bang.
0: Penyanyinya Aib.
1: Ah, oh, iya.
0: Oke, ini penyanyinya Aib ya. Yeah. Salah. Ada Novi dan Helena ya.
1: Ah, Novi.
0: Oke, salamnya silakan, Bang.
1: Salamnya untuk semua muanya lah tanpa terkecuali. Oke, gitu ya. Bang Albert kah?
0: Ya, dengan Albert di sini.
1: Bang Albert, lama dah nggak pernah ya ini. Jadi lupa ingat.
0: Iya.
1: Oke, gitu. Terima kasih ya, Bang Albert.
0: Yo, sama-sama.
1: Selamat siang di Ragam Budaya.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih. Ada pendengar kita yang pertama sudah bergabung, ada Paman Sam di Balai Karangan ya. Oke. Kita kembali untuk Anda ya. Siapa tahu ada yang mau gabung lagi, silakan.

Selanjutnya saya undang di 0857-5381-0365. Untuk kita yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas, apalagi di siang yang cerah ini gitu ya, di Sangkau sih kondisi cuacanya agak sedikit panas ya. Seperti biasa panas, jadi lumayan ekstra lah gitu melakukan berbagai kegiatan aktivitas di siang hari ini. Baik, ada yang bergabung kembali di layanan telepon, saya angkat dulu. Halo, selamat siang. Oke, terputus nampaknya ya. Baik, ada yang masuk di WhatsApp, saya bacakan dulu sambil kita menantikan yang akan bergabung di layanan telepon berikutnya gitu ya. Ya, dengan siapa ini? Ya, selamat siang Bang Albert, saya pendatang baru. Saya mau menyapa semuanya saja, dan saya mau dengarkan lagu apa ini, lagu daerah di siang hari ini ya katanya. Saya mau dengar lagunya Anggrek featuring Rama Arepa, Minta Dipinang katanya. Ini lagu apa, lagu Minang katanya. Terima kasih Bang Albert, selamat siang. Oke, terima kasih juga ya. Kemudian ada yang masuk juga, ini ada Pak, siapa ini? Pak Herkulanus ya. Di Sosok, saya juga pendatang baru, katanya mau dengarkan lagunya apa ini? Oh, ini sepertinya pesan singkatnya agak terputus gitu ya. Jadi tidak ada sambutannya, sambungannya gitu ya. Oh, baru masuk lagi. Saya mau dengar lagunya Daeng Janjola, Bang Albert mau maaf tadi terputus katanya. Salam untuk semuanya saja. Jangan lupa untuk sapa saya katanya. Oke, terima kasih ada Pak Herkulanus di Sosok ya. Baik, kita langsung saja. Mungkin pendengar yang sedang makan siang, yang sedang menikmati suasana siangnya di mana saja berada, kami akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu lagu-lagu daerah kita ya. Baik, tetap bersama kami RRI Sanggau. Saya Albert di Ragam Budaya masih menemani Anda.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: ikut tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Oi, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sing ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Lagu Dayang Janjola, kemudian lagu Minta Dipinang sama lagunya Pantun Sekayam. Tadi lagu-lagu yang sudah menemani Anda di sesi pertama. Kita ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
2: Selamat siang Raga Muda ya.
1: Iya, selamat siang Dato' Uban di sana.
2: Iya, Dato' Uban. Oke,
1: mantap sekali. Apa kabar hari ini Dato'?
2: Sehat, baik. Sehat.
1: Mau dengar lagu apa nih Dato'?
2: Lagunya Sukses Menanam Sawit ya.
1: Oh, oke, okay. Yang kemarin ya.
2: Ya, yang kemarin ya. Ini Bang Albert kan?
1: Ya, benar. Ini Dato' dengan Albert di sini.
2: Ya. Dengan Mbak Indah, Mbak Kakong, Mbak Mola, Hai Patah Hati,
1: ya.
2: Mbak Miyati, Mbak Elsa. Nah, yang ya. Lain kita akan belajar, Mbak.
1: Oke, okay, siap. Itu saja.
2: Ya.
1: Yo, selamat siang. Terima kasih ya, Dato' ya. Oke, ada Dato' Uban di sana sudah bergabung. Kita ke ada orang Sambas yang sudah bergabung juga ini. Halo, selamat siang.
3: Halo. Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Albert.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar?
3: Apa kabar Bang Albert?
1: Saya baik-baik saja. Bagaimana? Sehat juga kah?
3: Kalau saya alhamdulillah sehat. Tapi ini mau hujan sudah ini Bang Albert.
1: Oh, alhamdulillah ya hujan ya
3: Wanusia. Udah mendung-mendung di sini.
1: Kalau di sini masih agak panas-panas ini.
3: Gitu ini udah mendung ini mungkin mau hujan sudah.
1: Mau hujan, oke.
3: Ya saya mau request lagu dulu, lagunya Fatwa Bujangga dari Bunga Sirait ya.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya pertama.
1: Fatwa?
3: Iya. Fatwa Bujangga.
1: Bujangga atau Bujangga?
3: Pujangga.
1: Pujangga.
3: Pujangga.
1: Pujangga.
3: Iya.
1: Dari siapa tadi?
3: Dari Bunga Sirait.
1: Bunga, oke. Okay. Sirait. Ada, langsung muncul ini.
3: Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Ayi Jemur Sawit, buat Putra Lato-Lato, buat Mama Indah, Mama Miyati, Mama Boboy, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bik Yuli Setangin Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Pak Wai, Bang Jali, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Wanusu di Sambas sudah bergabung. Kita ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang Raga Budaya.
4: Sugeng siang Mang.
1: Oh, sugeng siang. Wis mangan.
4: Urung
1: apa nih? Berarti lagi sibuk.
4: Tidur.
1: Oh, baru selesai tidur.
4: Ini Bang Abed.
1: Apa tuh?
4: Masih di kantin.
1: Oh, masih di kantin. Wah, masih sibuk.
4: Ya. 456 belum pulang.
1: Oh iya ya.
4: Panas luar biasa nih Bang Abed.
1: Beberapa menit lagi berarti pulang ya Mbak Miyati ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Berarti kalau di kantin dengar radio ya Mbak Miyati ya?
4: Tadi di kebawa terus juga nih.
1: Wah, mantap ya.
4: Cucu-cucu pun enggak mau itu, enggak mau apa mati dimatikan di gitu kan. Suruh ngintipan lagi Bang Abed.
1: Mantap ya.
4: Tidur malam pun gitu.
1: Dengar radio nah, gitu.
4: Mentak radio di dekat di atas kepala gitu Bang Abed.
1: Wah.
4: Masih kecil 2 tahun
1: lebih lah. Masih kecil sudah dengar radio, mantap ya. Gimana?
4: Lagunya kemarin tuh Bang Abed.
1: Apa tuh lupa saya?
4: Ati Skoro.
1: Oh iya. Apa api apa abi apa?
4: Ati.
1: Api.
4: Ati Segoro.
1: Sugoro ya.
4: Segoro dari DJ Arwo.
1: DJ Arwo.
4: Iya.
1: Sugoro.
4: Segoro okay. Bukan.
1: Salah.
4: Segoro.
1: Segoro DJ Arwo.
4: Iya.
1: Oke, ya. Salamnya silakan.
4: Salamnya dirangkul dari asal bacaan percakapan. Salam tuh malam Jabang Ngebet.
1: Oke, benar.
4: Kan, lo soalnya perlu banyak di belakang banyak yang ngantri Jabang Ngebet.
1: Iya.
4: Kasian juga kan.
1: Siap, siap.
4: Nah, nanti tunggu lagi di Prodang Dut ya.
1: Iya, siap Mbak Miati.
4: Terima kasih, selamat malam, semangat.
1: Selamat siang. Selamat malam apa semangat siang ini?
4: Semangat siang maksudnya. Soalnya bangun tidur juga. Ayo, matur suwun.
1: Yo, sami-sami. Yo, terima kasih. Sami-sami ada Mbak Miati ya sudah bergabung. Oke, selanjutnya siapa lagi? Sudah pas 3, wah ada yang masuk lagi. Halo, selamat siang Raga Budaya.
5: Halo, selamat siang Raga Budaya.
1: Halo
5: selamat
1: juga.
5: Malam.
1: Semalam.
5: Kalau saya Argentina semalam.
1: Oh iya kan, dukung Argentina ya.
5: Kalah ya kita.
1: kalah. Enggak apa-apa lah. Ya, juara 2 kan masih menang ya, juara 2.
5: Itulah, karena kemarin saya semalam ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mbak Dini. Dia itu sama dengan kita juga Argentina juga.
1: Yeah.
5: sama kepala RI Sanggo kita juga. Sama kan?
1: Yeah.
5: tapi enggak apa-apa lah ya.
1: Iya, yeah.
5: Nah, kalau di sini Bung, semalam tuh kami sudah perjanjian, nanti sore itu kami mau ditakdir bakso.
1: Oh gitu, mantap ya, yang menang, yang kalah gitu ya.
5: Iya, harus. Spanyol kan menang. Dia ada tim Spanyol tuh.
1: Yeah,
5: dia bilang nanti sore sekitar jam 5 sore ke jam 6 sore. Jam 7-an mungkin. Kalau ada waktunya nanti malam lah gitu kan. Karena jadi dia bilang mau traktir. Kami kan yang tim, kami kan ada 4 orang tuh. Jadi dia 4 orang dia.
1: Kami orang lumayan ya.
5: Yang penting ada satu yang gak boleh, Bung.
1: Apa tuh?
5: Uang, gak boleh. Pesan saya. Itu kalau uang, itu bisa berbentuk judi ya. Hati-hati itu. Kita belikan makanan, bolehlah. Begitu, iyalah.
1: Iya, baik. Siap.
5: Kemarin nih. Kalau soal lagu gimana nih? Soal
1: lagunya lagu. Nampaknya sudah tidak cukup karena lagunya 8 lumayan 3 lagu ini ya, 4 menit sama 5
5: ya,
1: menit.
5: Memang waktunya sudah mepet. Soal tadi itu satu lupa Bung gabung dari RRI
1: Bopen tadi. Iya, siap.
5: Tadi kita gabung dengan Wanusu itu episode pertama lagu Prodangdut di RRI Bopen.
1: Oh iya ya.
5: Iyalah, siap.
1: Oke. Okay.
5: Kita rangkul aja nanti kita gabung di Prodangdut.
1: Iya.
5: Bung Gantuk, saya selalu jangan lupa bersyukur apa yang kita punya ya Bung ya.
1: Baik.
5: Dan apa namanya Bung? Apa namanya? Kita tim kita kalah tapi enggak apa-apa ya Bung ya.
1: Iya, santai saja.
5: Santai aja. Kita yakin kok hanya mendukung aja gitu.
1: Iya, yeah, betul.
5: Iya. Siap, itu saja.
1: Selamat siap. Ya. Terima kasih juga ada Bung Lanius di sana ya. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya cukupkan juga program Ragam Budaya karena nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak warta berita siang ya yang sudah disiapkan oleh tim pemberitaan kami. Saya cukupkan dan kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Warta siang selengkapnya pendengar, hari Senin 20 Juli 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama pendengar, kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Sanggau ini menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan nobar menjadi ruang silaturahmi yang memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat. Wakil Bupati Susana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai ruang berkumpul yang membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menilai sinergi antara kebersamaan masyarakat dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sanggau. Berita selanjutnya, harga beras di Kabupaten Sanggau mulai berangsur stabil setelah mengalami kenaikan pada awal tahun 2026. Salah satu agen beras di Sanggau, Nyai, mengatakan kondisi tersebut turut mengubah pola pembelian masyarakat yang kini lebih banyak memilih kemasan 5 kg.
1: Salah satu agen beras di Kabupaten Sanggau, Nyai, mengatakan harga beras yang sempat mengalami kenaikan sejak Januari hingga Februari 2026 kini mulai stabil. Menurutnya, harga beras medium sebelumnya naik sekitar Rp300.000 per kemasan 10 kg, sedangkan beras premium mengalami kenaikan berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per kemasan 10 kg dibandingkan harga sebelumnya. Ia menyebut, saat ini harga beras relatif stabil dengan kisaran Rp170.000 hingga Rp140.000 per kemasan 5 kg, tergantung jenis dan merek. Nya juga mengungkapkan permintaan masyarakat terhadap beras kemasan 5 kg terus meningkat sehingga pihaknya memperbanyak stok untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
2: Sebelumnya dari mulai Januari, Februari itu ada kenaikan terus. Sampai sekarang udah mulai stabil dah. Hampir semua merek beras. Medium itu rata-rata Rp300 per kilo. Yang premium antara Rp300 sampai dengan Rp500 per kilo, naik Rp200 sampai dengan Rp300 per kilo. Sekarang Rp170-180-an lebih. Menurun, yang tadinya sekarang banyak masyarakat tuh beli kemasan 5 kilo. Nah, 5 kilo hampir jadi tadinya kita 5 kilo tuh tidak terlalu banyak, sekarang kita gandakan jadi banyak.
1: Nyai berharap kondisi harga beras tetap stabil sehingga daya beli masyarakat dapat terus terjaga. Ia juga optimis ketersediaan stok beras di Kabupaten Sanggau masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Tri Putri melaporkan.
0: Mendengar berita selanjutnya, perayaan hari ulang tahun Pekong Tridharma Sanggau ke-141 dinilai menjadi momentum penting dalam mempererat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, FKUB Kabupaten Sanggau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi dan persaudaraan lintas agama.

0: Perayaan HUT PKN Trinarma Sanggau ke-141 dinilai menjadi momentum mempererat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sanggau. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sanggau, Pendeta Kristison berharap semangat kebersamaan ini dapat terus dijaga oleh seluruh masyarakat. Pendeta Kristison mengatakan, kerukunan antar umat beragama merupakan modal penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, semangat saling menghormati yang telah terbangun selama ini perlu terus dipelihara melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Ia berharap Pekong Trinarma dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam memperkuat persaudaraan lintas agama. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin di Kabupaten Sanggau harus terus dijaga sebagai kekuatan dalam membangun daerah.
1: Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke kawan-kawan dari Trinarma. Dan biarlah di ulang tahun pada saat ini, kami sangat berharap rekan-rekan atau kawan-kawan yang ada di Tridharma bersama-sama kita menjaga toleransi dan semangat kerukunan antara sesama umat beragama dan juga dengan masyarakat yang ada di sekitar kita di Kabupaten Sanggau pada saat ini. Sekali lagi, atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau, kami menyampaikan selamat ulang tahun, kiranya semakin maju, semakin sukses, dan Tuhan akan memberkati setiap pelayanan kita kepada masyarakat.
0: Pendeta Kristison berharap semangat toleransi yang ditunjukkan dalam perayaan HUT Pekong Trinarma dapat menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh umat beragama untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Oktav Randi melaporkan.
2: Pendengar, berita selanjutnya, Polsek Tayan Hilir menggencarkan patroli dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukumnya dengan menyebarluaskan maklumat Kapolda Kalimantan Barat kepada seluruh masyarakat. Personil kepolisian juga memasang banner himbauan serta mengedukasi warga agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Kapolsek Tayan Hilir Ibtu Kusdarwanto mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat karena satu titik api dapat berkembang dan menimbulkan dampak luas bagi lingkungan serta kehidupan warga. Selain berpotensi memicu bencana asap, kebakaran hutan dan lahan juga memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polsek Tayan Hilir menegaskan patroli dan sosialisasi akan terus dilakukan sebagai upaya mencegah munculnya titik api di wilayah rawan karhutla. Berita selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah mengatakan, antrian kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau dalam beberapa hari terakhir dipicu adanya penyesuaian distribusi BBM dari Pertamina. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan di beberapa SPBU, diantaranya yakni SPBU Bunut, Engkayas, dan juga Sungai Mawang. Namun pasokan BBM di SPBU Bunut tetap berjalan normal sesuai dengan jadwal dan kuota distribusi. Ia menyebut bahwa berkurangnya pasokan secara bergantian di SPBU Engkayas dan juga SPBU Sungai Mawang ini membuat masyarakat beralih mengisi BBM di SPBU Bunut. Nah, kondisi tersebut menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Sopiar berharap penyesuaian distribusi dari Pertamina dapat segera selesai sehingga pasokan BBM kembali normal di seluruh SPBU yang terdampak. Mendengar berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo mendukung penerapan surat edaran Kemendikdasmen nomor 16 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengendalikan penggunaan gawai agar lebih mendukung proses pembelajaran dan melindungi peserta didik dari dampak negatif dunia digital.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto, menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan proses belajar yang lebih fokus dan aman dari pengaruh negatif dunia digital. Menurut Joni, penggunaan gawai yang tidak terkendali berpotensi membuka akses terhadap berbagai konten negatif. Karena itu, pembatasan dinilai menjadi langkah preventif untuk melindungi peserta didik di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan, penggunaan gawai tetap diperbolehkan selama mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah. Sementara itu, penggunaan untuk hiburan diharapkan dilakukan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pendidikan.
4: Daerah pada dasarnya sangat mendukung ya pengendalian penggunaan handphone ataupun gawai di sekolahan, karena memang situasi ataupun informasi yang kita terima penggunaan ini kalau misalnya tidak ada pengendalian dan pengaturan terlalu bebas dan tidak sesuai dengan peruntukannya juga, dan ini juga dalam rangka menangkal adanya ekses negatif dari penggunaan informasi ataupun handphone yang berlebihan di sekolah. Nah, dengan adanya pengaturan ini kita berharap sekolah maupun dunia pendidikan kita bisa mengarahkan jam-jam produktif penggunaan handphone ataupun gawai ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka kependidikan itu sendiri.
3: Ia berharap penerapan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 16 Tahun 2026 dapat meningkatkan disiplin penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dinilai menjadi kunci agar teknologi dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung kualitas pembelajaran. Wulandari melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga beras Angga mulai stabil, minat kemasan 5 kg meningkat. Diskom Info Sangga dukung pembatasan gawai di sekolah. Saya Franciscus Albert, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
0: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
0: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo Mawar, apa kabar?
5: Hai, tak. Aku baik. Kamu?
6: Aku juga. Ah ya, kita bakal ngadain acara ini bulan depan.
4: Kamu datang ya?
5: Reuni.
6: Iya, angkatan kita aja.
5: Oh. Oke, tak. Makasih ya.
4: Sampai.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Pendengar, saatnya kita akan ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya akan ajak Anda nanti boleh bergabung di program Pro Dangdut ya. Ada lagu-lagu dangdut yang nanti boleh Anda request di sesi 1. Kita akan hadirkan lagu dangdut khusus untuk layanan telepon ya. Silakan di layanan telepon biasa atau di layanan telepon WhatsApp juga kami persilakan ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa di sampingku, di depanku?
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semoga.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih.
1: Begengge.
0: Begengge. Aa Jaya. Semongko. Tareses. Kini.

0: masuk lagi. Ya. Karena di sini ada Pak Lurah. Ya, ini nanggung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Saya akan terima penelpon yang pertama dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, halo. Terputus tadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Paman Sam lagi nih ya.
3: Iya,
2: betul. Oke, Paman Sam, mantap sekali penelpon pertama ini ya.
3: Untung-untungan.
2: Oke. Paman Sam, mau dengar lagu apa nih yang pas nih?
3: Lagunya dari Early Music.
2: Early
3: Music.
2: Early Music.
3: Ah, iya.
2: Yeah. Judulnya apa ini?
3: Yolanda.
2: Apa? Yolanda?
3: Yolanda.
2: Yolanda.
3: Dari versinya Early Music.
2: Yolanda, oke. Oke, langsung muncul. Erlin apa? Erumi Early. Musik ini?
3: Early Music.
2: Early Music. Yolanda gitu ya?
3: Iya. Kemarin saya ada dengan Mbak Natasha, ada Early Music juga.
2: Oke, salamnya silakan.
3: Oke, salamnya untuk Putra Mayau dan Mbak Miati, Mbak Nani di Sanggau, dan Kakek Ririn, Mak Boboy, Ayi Kepo dan Datuk Uban. Yang lain rangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Lagunya aman?
2: Aman, tapi dari Erli saya nggak dapat ini ya. Erli apa Erlin ini ya?
3: Early Music. Nggak pakai N.
2: Sebentar. Kalau dari Early Music yang nggak ada ini.
3: Ada di inilah, dah. Dari Nyong Java.
2: Yang judulnya Yolanda malah dari yang lain ini yang ada ini, Paman.
3: Yang nggak ada tayangan gambar cewek.
2: Ada Bella Nova featuring Om Nirwana, ini ada lagu Yolanda. Cewek juga ini?
3: Ganti ya.
2: Apa nih?
3: Dari Nyong Japa.
2: Nyong Japa? Judulnya?
3: Tidak semua laki-laki.
2: Nyong Java ya?
3: Iya.
2: Nyong Java, oke. Kalau dari Nyong Java, ada, langsung muncul ini. Iya, ini mantap ini.
3: Oke, gitu Pak. Kasihan,
2: Pak. Ya.
3: Bang Albert, yeah. Dangdut adalah kita.
2: Yo, terima kasih juga. Selamat siang menjelang sore. Oke, selanjutnya di layanan WhatsApp kita terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Bang Krim.
2: Albert di sini, Bang.
4: Ya.
2: Dengan Albert di sini.
4: Oh, dengan Albert, maaf ya salah.
2: Ini dengan siapa, Bang?
4: Dengan Iman Nabela di Sambas.
2: Oh, Nabela di Sambas. Oke. Apa kabar nih, Bang?
4: Alhamdulillah sehat, cuacanya agak mendung di sini, Bang.
2: Agak mendung di Sambas, jadi agak tidak terlalu panas lah gitu ya, Bang ya.
4: Ya, semalam diguyur hujan tempat juga.
2: Oh, sudah diguyur hujan. Tidak ya. Berdebu lagi lah ya. Baik.
4: Masih dapat lagu ya?
2: Masih penelpon kedua ini.
4: Lagunya dari Gary Mahesa dan Rosa Rosmala, judulnya Kerinduan.
2: Kerinduan. Nah, ini kalau lagu ini langsung muncul ini. Kerinduan. Oke. Salamnya silakan.
4: Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, Bang Okri, Bang Abed.
2: Albert.
4: Baik. Hampir maklum lah aja, kadang-kadang Bang Okrin. Ya, sudah dulu ya Bang Abed.
2: Oke, siap.
4: Selamat ya, siang, Prodangdut dan darilah kita. Assalamualaikum.
2: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wanabela di Sambas sudah bergabung, kita ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut, adalah kita Bung Ganteng.
2: Halo Bung Ganteng, ada Bung Lanius kembali ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Saya tuh bantu nyari lagunya siapa tuh, Pak Mansam tuh enggak ketemu juga, Bung.
2: Oh iya.
1: Sama, agak susah memang. Karena itu lagu itu kadang kadang betul sih judulnya, sekarang kalau penyanyinya tuh kadang beda-beda begitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Kalau kita cari itu memang susah. Saya dah coba cari bantu tadi, memang enggak ketemu. Yang muncul malah yang kata Bung itu bilang hampir sama.
2: Iya kan.
1: gitu. Jadi ya bagaimana lah ya. Jadi yang mudah aja lah biar lebih singkat mempersingkat waktu gitu ya, Bung.
2: Iya.
1: Oke, ini gimana lagunya nih?
2: Lagunya masih dapat. Lagu apa nih, Bung Lanius?
1: Tadi siapa Bung Wanabela, lagu apa tadi?
2: Bung Wanabela Kerinduan dari Giri Mahesa sama Tasya.
1: Oh, nah ini dari Vita Alfia sama Mahesa, judulnya itu Kandas.
2: Kandas. Okay.
1: Iya. Sama dengar yang versi Vita Alfia sama Mahesa ya, Bung ya.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kalau aslinya kan itu kan lagunya Evita Mala itu. Kandas tuh. Sama versinya Vita Alfia sama Mahesa ya.
2: Kalau ini langsung muncul juga ini, Bung Lanius.
1: Langsung muncul ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ya itu memang muncul dia karena udah saya atur dulu tadi.
2: Supaya mudah gitu ya. Mantap ya.
1: Iyalah, soalnya kita rangkul dalam popok aja.
2: Yeah.
1: Nanti malam lawan mana nanti malam ya?
2: Apanya?
1: Lawan mana nanti malam bola Piala Dunia?
2: Sudah tidak ada, finalnya semalam saja. Subuh
1: tidak,
2: subuh tadi ya, sudah tidak ada lagi.
1: Oh, iyalah. Oke lah, tinggal ini yang kerinduan saya tuh Indonesia nih, lawan khusus untuk Indonesia lawan misalnya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Lawan Jakarta itu pingin sebenarnya, Bung ya. Lebih bagus juga itu. Lebih mantap itu. Iyalah.
2: Yeah.
1: Soalnya kita rangkul aja, Bung.
2: Oke. Okay.
1: Yuk. Ya, terima kasih, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih juga. Ada Bung Lanius ya, baru saja. Kita ke WhatsApp lagi. Halo, selamat siang, Wanusu. Halo, selamat siang, Wanusu. Halo
5: Pro Dangdut, adalah kita Bang Albert.
2: Iya, Wanusu lagi, ketemu lagi kita.
5: Iya, ketemu lagi.
2: Bagaimana kabarnya Bu, sehatkah?
5: Kabarnya sehat Bang Albert.
2: Iya, sehat. Di mana posisinya, di kebun sawah atau di rumah?
5: Oh, di rumah ini.
2: Oh, sudah di rumah.
5: Sudah habis panen padi, Bang
2: sudah
5: Albert.
2: Sudah selesai. Jemur.
5: Mau tanam lagi, Bang Albert.
2: Oh, mau nanam lagi. Mantap, produktif
5: iya,
2: sekali ya.
5: Iya, mau tanam lagi nih. Iya, enggak ada rehatnya. Kalau enggak rehat sendiri, enggak ada rehat, Bang Albert. Terus-terusan di ladang.
2: Iya. Mantap ya. Semangat ya.
5: Semangat, ya, semangat Bang Albert.
2: Yeah.
5: Nah, ini saya mau rekes lagu dulu Bang Albert.
2: Apa nih judulnya ini?
5: Judulnya Selembar Tisu dari Selpiama.
2: Selembar tisu. Dari siapa tadi?
5: Selpiama.
2: Selpiama, okay. Selpiama okay, Lida ya.
5: Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Ya, yeah, amin.
5: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Mbak Yogi, Bik Yuli Sutaning Sanggau, Bang Jali, yeah. Buat Lanius, Mbak Elsa, Mbak Hesti, ya yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
2: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Wanusu ya. Cukup 4 penelpon di sesi pertama, kita langsung saja akan putarkan untuk Anda di Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiga lagu sudah menemani kita, empat lagu tadi ya di sesi yang pertama. Saya akan buka di layanan WhatsApp kita, sudah ada yang masuk juga. Yang paling cepat sekali ada Putra Segitiga tadi, paling cepat ini masuknya. Saya bacakan dulu Putra Segitiga, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Apa katanya ya? Lagunya Termiskin di Dunia, vokalnya cewek katanya. Dari Abang Putra Segitiga. Apa nih? Dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau, agama Islam. Bang Albert, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Ikepo, Datu, Uban, Abu Kocai, Eko, Aipatah, Patah, Abu Dendi, Dara Kapuas, Icah, Abang Madun, dan lain-lain. Abang Albert, banyak terima kasih katanya. Oke, sama-sama, terima kasih juga ya. Saya siapkan dulu lagunya. Lagunya Termiskin di Dunia, yang nyanyinya cewek katanya ya. Yang cewek siapa? Ya, di sini ada Revina Alvira kali ya.

Oke, satu lagu sudah masuk di playlist. Yang nelpon kita tahan dulu karena kita khususkan untuk layanan WhatsApp chat ya. Baik, selanjutnya ada siapa ini? Kita gantian ya pendengar ya. Oke. Selamat siang Bang Albert, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Biul mau request lagunya Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Ini lagunya lucu ya. Salamnya buat Ma Indah, Kak Yuli, Kak Maya di Perintis, Wanusu, makasih senggolnya Aigaul. Buat Bang Albert yang baca, terima kasih. Panas terik tanpa hujan, dari Biul di Setanding Jalan Seibatu katanya. Oke. Oke, ini di sini juga panas terik ya. Tiada ampun hujan, apa namanya, panasnya ya. Saking panasnya sampai apa namanya, keluar keringat ya. Oke, lagunya Injit-injit semut ya. Saya siapkan terlebih dahulu nih.

0: Baik, nanti saya akan bacakan kembali. Ada yang masuk di layanan telepon ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang juga, Pro.
0: Iya, dengan siapa ini, Bu?
1: Aduh, lupa, Bung Albert sama Ibu Sonia.
0: Oh, Ibu Sonia ternyata.
1: Sama sini ya, rombulan.
0: Mohon maaf, saya lupa, Bu, ya. Ini saya baru masuk lagi di siaran, Bu.
1: Saya pun baru bergabung juga.
0: Gimana kabarnya, Ibu? Sehatkah?
1: Ya.
0: Sehatkah, Ibu, hari ini?
1: Kok mau request lagu ini dari...
0: Oh, iya. Apa tuh lagunya, Ibu?
1: Judulnya tuh Dangdut ini, ya?
0: Iya, Dangdut. Betul, Bu.
1: Kerinduan.
0: Kerinduan dari?
1: Dari Rido Irama.
0: Dari Rido Irama, oke. Mm-mm, salamnya silakan, Ibu.
1: Ya, salamnya untuk semua aja lah, hari lagi panas ya, susah ngomongnya ini. Jam istirahat juga nih, Bu Abed, dari tempat kerja.
0: Oh iya.
1: Istirahat dulu lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Panasnya luar biasa, walaupun di banyak pohon-pohon kayu ya, tapi panasnya bisa mengalahkan segala-galanya ya.
0: Karena udah musim kemarau ya, Bu, ya.
1: Iyalah, biarlah panas hari, asal jangan panas hati ya.
0: Iya, betul, setuju sekali.
1: Jangan sampai panas hati, itu susah. Kalau panas hari tidak apa-apa. Kalau hari hujan hati, dingin lagi.
0: Panas hati itu nggak sembuh-sembuh nanti ya, Bu, ya.
1: Kalau panas hati yang berlawan enak ya, kalau panas hati tak berlawan, wah. Lebih gawat darurat. Apa kabar Albert? Baik saja?
0: Baik, Ibu. Sehat juga ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Sehat-sehat saya di sana.
1: Juga, saya juga udah lama enggak nelpon ini ya. Udah tidak bergabung dulu hampir setahun lebih gitu.
0: Oh, iya.
1: Sibuk dengan pekerjaan saya, urusan saya, Bung Albert.
0: Oh, iya.
1: Sekarang kan saya masih di lokasi kerja saya. Jadi harus diselesaikan lah. Mumpung sudah dipegang segala-galanya kan, dikerjakan. Tidak boleh setengah-setengah.
0: Betul, setuju saya, Bu.
1: Betul, iya. Kalau kita sudah nekat bekerja itu kerjakan. Jangan bertele-tele lah kata benar. Orang kalau mau enak, uang harus banting siku.
0: Iya, harus profesional gitu. Betul, ya, Bu, ya.
1: Program itu harus. Susah kalau kita bertele-tele dengan pekerjaan. Waktunya habis, waktu kita juga hilang ya. Sayang kalau prinsip saya itu tetap itu, ini tetap ini.
0: Iya.
1: Ya, okelah Bung Albert ya.
0: Iya,
1: nanti Ibu. Lain kali sambung lagi ya.
0: Iya, Ibu. Sehat-sehat ya, Bu, ya.
1: Terima kasih. Iya, sehat.
0: Sehat.
1: Ini sehat-sehat kan hari panas ini.
0: Iya.
1: Okelah. Salam untuk pecinta dangdut.
0: Iya, baik.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iyo, dangdut adalah kita. Terima kasih. Ada Bu Sonia sudah bergabung bersama kita. Luar biasa gitu ya.

0: Salamnya untuk semuanya saja, Bang. Semoga lagunya diputarkan ya, Bang ya. Saya berharap diputarkan katanya. Baik, oke, ini diputarkan ya nanti lagunya Nasi Padang. Nasi Padang. Kalau siang-siang seperti ini yang belum makan nasi Padang cocok gitu ya. Tapi jangan lupa untuk banyak minum air putih biar lebih apa namanya? Lebih segar lah gitu ya. Oke deh, kita langsung saja break. Saya akan putarkan lagu-lagu kita di sesi yang kedua. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sayang banget kita sudah berada di penghujung acara. Ini sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan juga program Pro Dangdut untuk edisi siar hari ini, sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama kami di Sanggau siang ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tapi jangan sedih, karena nanti masih akan ditemani oleh teman-teman kami di Sanggau sore hari ini. Tetap menjalankan aktivitas Anda, semangat juga untuk melakukan pekerjaan di hari Senin ini. Semangat menghadapi cuaca yang lumayan panas ya. Jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih ya. Selamat sore dan sampai berjumpa. Saya Francisco Albert. Kita akan ketemu lagi di edisi siar selanjutnya.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi. Lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya di RRI Sanggau ya. Sore hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggau sore ini ya, menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Senin 20 Juli 2026, kami akan mengupdate informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan juga untuk cuaca ya di kawasan Sabang Merah, pendengar, sore hari ini masih tampak cukup cerah ya. Panasnya juga masih cukup terik, jadi untuk Anda yang masih berkutat dengan kegiatannya di lapangan gitu ya, jangan lupa tetap perbanyak minum air putih ya, supaya terhindar juga dari dehidrasi. Jangan sampai tubuh kita juga kurang cairannya nih ya pendengar ya. Nah pendengar, di sore hari ini kami akan hadir ya dalam program UMKM Bicara, dan juga telah hadir bersama kami ya melalui via Zoom. Ini ada owner Kopi Kame ya, ini ada Widya Avila Kristianti ya, dan juga pendengar kami hadir di kanal YouTube kami ya di RRI Sanggau dan juga di media sosial di RRI Sanggau. Oke, kita sapa dulu untuk Kak Widya ya. Ini halo, selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kak.
0: Ini saya panggilnya Kak Widya atau apa ini Kak, biar lebih akrab gitu deh.
1: Boleh Kak Widya juga, nggak apa-apa Kak.
0: Kak Widya ya, oke. Okay. Ya. Nah pendengar, Kak Widya ini adalah selaku owner Kopi Kame. Ini pendengar, nah, Kak Widya, kalau boleh Kak Widya sore hari ini ada di mana nih Kak?
1: Saya kebetulan lagi ada di rumah sih Kak.
0: Di rumah, di ya. Balai atau di Sanggau?
1: Saya di Sanggau.
0: Oke, okay, berarti di Sanggau ya. Sama-sama di Sanggau ternyata kita ini Kak. Tapi sehat ya Kak?
1: Iya.
0: Ya. Sehat?
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Nah, apalagi di sore hari ini ya Kak Widya, kita akan membahas tentang seduh peluang UMKM Kopi Kame ya, dan juga tantangan era digital ya Kak Widya.
1: Iya
0: ya.
1: Kak.
0: Nah, apalagi pendengar, kita juga berbicara tentang UMKM ya. Nah, ini adalah sebuah ruang inspirasi ya bagi para pelaku usaha yang terus berinovasi dan juga berkembang ya. Karena di era digital saat ini pelaku UMKM ya ini dituntut tidak hanya menghadirkan produk yang berkualitas, tetapi juga ini pendengar mampu memanfaatkan teknologi ya di era serba modern saat ini ya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, lalu bagaimana ya sebuah usaha kopi lokal ini dapat bertahan, tumbuh dan bersaing ya di tengah pesatnya perkembangan digital. Nah, kalau berbicara tentang Kopi Kame nih Kak, nah kalau boleh tahu, boleh nggak sih Kak ceritakan sedikit gimana sih awal mulanya berdiri Kopi Kame nih Kak? Karena yang kita ketahui ya, kopi ya, namanya kopi sekarang ini kekinian ya Kak, banyak sekali untuk di Sanggau. Nah kalau dari Kak Widya nih gimana nih Kak, silakan nih Kak ceritakan nih.
1: Kalau Kopi Kame itu Kak, awalnya itu kan sebenarnya saya tuh udah dari tahun 2020 itu udah buka usaha kopi. Cuma dulu nama kopinya itu Kopi Rata Kiri, bukan Kopi Kame. Nah, terus habis itu cuma kayaknya waktu tahun 2020 itu kan belum terlalu booming ya, kayak belum terlalu tren banget kayak tahun-tahun sekarang gitu. Nah, habis itu kita sempat tuh Kak enggak lanjut dulu. Nah, terus pada tahun 2022 lagi, itu kita buka kembali, tapi namanya tuh Enaknya Pasti gitu, Kak. Nah, terus setelah dipikir-pikir, kayaknya kopi yang kita buat nih cocok, lumayan cocok di masyarakat sini. Nah, bagaimana aku berpikirnya gimana caranya bikin brand yang memang namanya tuh mungkin mudah diingat gitu, ataupun bisa di... apa ya, mengenalkan Sanggau gitu sih Kak. Nah makanya kemarin nama Enaknya Pasti itu digantilah jadi Kopi Kame gitu. Jadi kayak kalau kami itu kan artinya kayak saya atau kami gitu kan. Nah jadi saya ubahnya ke situ, jadi dari tahun 2022 sampailah ke tahun 2026 ini kayak gitu Kak.
0: Ya karena kalau kita biasanya mau beli, ya lah ya kita beli Kopi Kame loh ya. Nanti akan ngejak orang kan, Kalau boleh tahu, Kopi Kame ini ada di mana sih, Kak, lokasinya saat ini, Kak?
1: Kita saat ini ada di seberang SMA Negeri 3 Sanggau, Kak. Sebelum Rumah Sakit Sentra Medika itu.
0: Ya,
1: Nah, kita buka di situ.
0: Nah, kenapa sih nih, Kak, menjadi motivasi nih, Kak? Yang pastinya motivasi utama nih, kenapa Kakak ingin sekali gitu ya berjualan kopi nih, Kak?
1: Kalau ingin berjualan kopi, sebenarnya tuh saya dari kecil tuh memang suka jualan sih, Kak, kebetulan. Nah, terus karena yang namanya kita kan harus melihat ya, Kak, peluang apa saja yang kira-kira mungkin setiap tahunnya mungkin bisa berubah, bahkan apalagi yang tren nih, kayak gitu. Nah, kebetulan mungkin memang di Sanggau ini kan baru masuk ya, kayak kopi-kopi gitu. Nah, jadi makanya ngikutlah kemarin tren yang ada, dan sebelumnya juga pada tahun 2020 kemarin kan udah ada apa ya, kayak ilmunya gitulah sedikit. Nah, jadi diinovasikanlah kayak gitu. Makanya bukanya ke kopi shop gitu, Kak.
0: Iya, karena memang sekarang ini banyak sekali, Kak, ya, gerobak-gerobak
1: Iya.
0: Ataupun stand-stand kopi kekinian yang pastinya saat ini di Sanggo, yang pastinya kan ini menjadi apa ya namanya ya, inilah peluang bisnis yang pastinya untuk masyarakat yang ada di Sanggo, ataupun bersaing lah ya, Kak, ya, untuk cita rasanya juga nih. Nah, apa nih, Kak, yang menjadi ciri khas ataupun keunikan dari Kopi Kame nih, Kak, dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya nih?
1: Kalau kopi-kopi Kame tuh keunikannya dia lebih divariasikan, kita menginovasikan menu-menu kita tuh kayak ke hal-hal yang apa, ke menu-menu yang ngikutin tren gitu, Kak. Kayak misalnya ada kopi stroberi kayak gitu, ada lebih dipadukan, hanya bukan kopi hitam tok gitu atau kopi susu, tapi lebih ada diinovasikan ke padukan dengan komposisi-komposisi yang lebih apa ya, tren lah sekarang kayak gitu. Nah, terus juga di Kopi Kame ini tidak hanya menjual kopi, pastinya juga ada non kopi. Itu kita padukan juga untuk ada yang untuk kecantikan gitu, Kak, minuman kecantikan
0: Apa
1: gitu.
0: itu?
1: Itu kita matcha sudah pasti orang udah pada tahu. Nah, ini kita ada yang baru itu namanya blue latte atau kayak bunga telang, Kak, dari bunga telang. Sari bunga telang itu kan dimana kita tahu kalau sari bunga telang tuh bagus untuk apa ya, mengandung antioksidan yang tinggi juga, Kak. Jadi bagus untuk kulit gitu. Jadi kalaupun cewek-cewek yang misalnya nggak bisa minum kopi gitu kan, mungkin bisa dialihkan ke minuman kecantikan tadi, Kak, kayak gitu. Jadi itu termasuk salah satu apa ya, keunikan dari kita juga gitu. Jadi nggak hanya fokus di kopi gitu, Kak.
0: Banyak ya variannya ya, Kak Widya ya. Mungkin pengen cantik dari dalam, nah bisa nih langsung aja gitu ya ke Kopi Kame nih. Nah, gimana sih, Kak, untuk cita rasa dari kopi kekinian ini ataupun yang tadi ya, kalau misalnya para pendengar ataupun masyarakat di Sanggau ingin merasakan, aduh ada nih bukan hanya kopi aja, ada untuk kecantikan juga. Nah, ini apakah ada rasanya agak-agak pahit atau gimana gitu nih, Kak?
1: Oh, kalau untuk yang tadi yang kecantikan itu dia sebenarnya nggak lebih ke pahit sih, Kak. Dia kayak karena kan dicampur dikombinasikan dengan susu UHT, jadi dia rasanya lebih ke susu aja sih, kayak creamy gitu sih, Kak. Nggak yang pahit banget. Dan kopi kita tuh juga yang ramah di lambung gitu loh, Kak. Nggak yang bikin, biasanya kan ada yang kopi yang kalau kita minum tuh langsung kayak asam lambung. Nah, ini biji kopi yang kita memang pilih ramah untuk di lambung. Jadi kayak perempuan-perempuan yang mungkin apa ya, kayak susah ngopi atau apapun, kayaknya cocok sih dengan kopi kami ini gitu.
0: Jadi bisa nih ya bangun Kopi Kame nih, kopi shop khusus untuk perempuan gitu ya misalnya, kayak karena memang kebanyakan yang namanya suka kopi ini laki-laki ya, Kak, ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Nah, Kak, bagaimana juga nih Kak Widya ini melihat perkembangan bisnis kopi saat ini, Kak, mungkin khususnya yang ada di daerah kita ini?
1: Menurut saya perkembangan bisnis kopi itu udah sangat-sangat apa ya, Kak, marak ya. Maksudnya kayak tren banget lah gitu. Karena saya lihat dari tahun 2020 yang maksudnya saya baru mulai aja tuh, kayak dibandingkan sekarang ya, di mana-mana kita udah tahu kayak sebentar buka cabang yang ini, sebentar buka dari ini yang ini gitu. Udah berani investor atau apa ya, franchise-franchise tuh untuk buka ke Sanggau gitu loh, Kak. Nah, khususnya kayak gitu, karena kan yang kita tahu kan apa ya, tidak mudah juga gitu untuk menjalankan suatu bisnis ataupun investor. Pastinya kalau dia mikir mau buka sesuatu atau buka franchise itu kan pasti dia melihat dulu pasarnya. Nah, kalau mereka berani terjun dan berani buka, apalagi sekarang udah banyak variasi apa variasi kopi-kopi shop gitu yang kita lihat. Nah, berarti kan di Sanggo tuh udah benar-benar apa ya, orang apa-apa tuh udah serba kopi gitu loh, Kak. Kayak
0: Pasarannya
1: ternyata
0: udah
1: itu
0: pas ya gitu ya, Kak ya.
1: iya, betul, target marketnya tuh udah pas gitu, Kak.
0: Karena pastinya kalau kita ingin membuka sesuatu kita harus survei dulu. Kira-kira ini
1: Iya.
0: Menguntungkan nggak ke depannya apa ketika.
1: Iya, betul, Kak.
0: Nah, ada pernah nggak sih Kak ngerasa aduh tantangan terberatnya nih ketika mau membangun bisnis apalagi kopi-kopian kopi kekinian lah yang pastinya sekarang ini kan banyak. Aduh, jadi pesimis dulu. Nah, pernah nggak sih Kak, apa nih tantangannya nih?
1: Kalau tantangan untuk dari segi membangun, maksudnya kopi gitu, Kak, saya sih nggak ada ya, karena kebetulan kan yang cuma tantangan bagi saya sendiri itu kemarin kan kalau saya ini kayak lapak gitu loh, Kak, kayak berpindah-pindah tempat aja gitu. Jadi tantangannya kemarin tuh kayak sebentar tuh kayak kita pindah, setahun nanti pindah, jadi kayak orang-orang tuh kayak pada bingung ini pindahnya kemana.
0: Tempatnya
1: Nah, cuma
0: kemana
1: lebih ke
0: aja
1: situ
0: gitu
1: sih,
0: ya?
1: Kak. Ya,
0: Jadi
1: tapi kalau untuk bisnisnya sendiri, maksudnya kayak
0: tantangan
1: enggak
0: bisnis
1: terlalu
0: ya.
1: sih, Kak. Ya, lebih ke tempat aja sih, Kak, karena kita memang belum ada tempat yang permanen seperti itu.
0: Tapi kalau untuk saat ini gimana nih Kak? Apakah
1: Kalau
0: udah deh buat kafe di situ aja gitu nih Kak?
1: Ini buat kafe pun sementara kita masih ini sih, Kak, masih sewa ya. Dan kemarin langsung ngambil 2 tahun sih, jadi kayak ya aman lah dulu 2 tahun ke depan gitu
0: Ya yang
1: untuk
0: pas,
1: di ini.
0: ya yang pastinya semoganya selalu berkembang jadi bisa buka cabang lagi ya Kak ya
1: Ya,
0: untuk
1: amin,
0: kopi
1: Kak.
0: kami ya. Karena sekarang kalau dilihat ya Kak ya kalau di Sanggau ini gak harus yang namanya ada di ruko gitu. Sedangkan di
1: Iya.
0: ruang terbuka aja udah bisa tinggal simpan kursi, meja, dah kita tinggal inilah produk-produk dari coffee shop kita
1: Oke.
0: gitu ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Jadi orang juga ngerasa aduh kayaknya outdoor lebih enak gitu ya nih.
1: Iya.
0: Nah, seberapa besar juga nih Kak pengaruh di era digital terhadap perkembangan usaha kopi kami nih Kak?
1: Sangat-sangat besar sih, Kak, karena salah satu apa ya strategi marketing kita kan pastinya di apa ya teknologi kan, era digital ini. Karena kemarin juga kita kan kebetulan ada punya TikTok dan juga ada Instagram. Nah, jadi begitu proses dari kita mau pindah atau apapun, kita tuh udah bisa menginformasikan duluan gitu loh, Kak. Jadi orang-orang tuh pada tahu, oh, kita tuh pindahnya kemana. Terus juga yang belum tahu pun bisa tahu gitu, oh rupanya ada ya bisnis atau kopi shopnya ini gitu, kopi kami ini gitu. Jadi banyak sih juga setelah buka, setelah benar-benar mendalami untuk apa tuh mempromosikan lewat era digital ini, kayak ya banyak pelanggan-pelanggan baru lagi sih gitu, Kak. Lebih dapat
0: Alhamdulillah.
1: ini gitu,
0: Selain
1: konsumen
0: mendapatkan
1: baru gitu.
0: followers ya, dapat juga
1: Iya.
0: pelanggan baru ya.
1: Iya.
0: Nah Kak, kalau untuk saat ini ya dari Kak Widya ini platform digital apa sih Kak yang mungkin digunakan untuk promosi penjualan? Apakah melalui TikTok ya, Instagram atau Facebook nih Kak?
1: Ya, kalau saya TikTok, Instagram, dan juga Facebook sih, Kak.
0: Semuanya ternyata.
1: Tiga-tiganya, iya.
0: Pernah nggak sih kayaknya udah pengen nyoba di live nih di media sosial yang ini, TikTok misalnya gitu nih Kak?
1: Kalau untuk live TikTok gitu, kita nggak pernah sih, Kak. Tapi lebih fokus ke konten, konten sehari-hari kafe. Misalnya kalau kafe lagi ramai, ataupun kayak ada menu-menu yang best seller nih. Nah, itu kita kontenin gitu loh, Kak. Nah, nanti kan bakalan FYP ya kadang di TikTok gitu. Nah, itu sih, Kak, andalan kita. Tapi kalau untuk live-live gitu, belum pernah.
0: Belum pernah ya. Nah, pernah
1: Iya.
0: nggak sih Kak dari Kak Widya kayaknya misal karena udah ada media sosial gitu ya. Apalagi sekarang ini kan sudah banyak juga namanya konten kreator. Nah, pengen nggak sih Kak melakukan pemasarannya ini dengan mengundang konten kreator nih Kak untuk memperkenalkan produk Kakak mungkin kepada masyarakat yang lebih luas lagi gitu nih Kak.
1: Udah, Kak. Kemarin ada beberapa juga kita kolaborasi sama beberapa konten kreator yang dari Sanggau kayak gitu. Ada ngundang ya 3 orang lah, Kak, gitu untuk ini. Dan termasuk kemarin setelah mereka ngirim video apa, kita posting ulang di TikTok kita gitu. Ya syukurnya puji Tuhannya itu apa FYP gitu Kak. Jadi makin ramai juga gitu ke kafe.
0: Karena kalau yang dari konten-konten kreator ini kan biasanya, wah tempat-tempat makan yang inilah yang pastinya yang enak ya, yang enak juga untuk santai yang ada di Sanggau ini, biar ada di sini gitu ya, banyak betul. Jadinya ya. Nah, strategi apa juga nih Kak, strategi konten seperti apa nih ya yang paling efektif dalam menarik perhatian pelanggan di medsos nih Kak?
1: Kalau yang udah saya terapkan sih lebih ke konten sehari-hari sih Kak. Kayak apa aja kegiatan kita di kafe tuh, semisalnya kayak kita mau buka kafe gitu ya, kayak awal dari kita bersih-bersih atau apa tuh, nah kayak dikontenin aja gitu. Terus kayak ada menu-menu bestseller itu kita kontenin. Itu sih Kak yang lebih apa ya, menarik minat orang, jadi kayak to the point. Orang juga, orang tuh kan juga pasti suka, namanya konten-konten tuh pasti orang lebih suka dengar cerita ya Kak. Kayak cerita, nanti udah didengar cerita, kadang nanti apa sih menu-menunya. Nah jadi kayak to the point, dia kalau kita dah menukan ada best seller tuh, dia kayak tahu gitu, oh kalau datang ke sini aku mau pesan inilah. Nah gitu loh Kak, lebih kesasarannya kayak gitu sih kalau kontennya Kopi Kame.
0: Kopi Kame, jadi ada konten-konten yang biasanya ini konten-konten yang lucu nih ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah Kak, dalam membangun bisnis nih Kak, Kakak ini termotivasinya pertama kali dari siapa sih Kak?
1: Nggak ada sih Kak, memang dari diri sendiri.
0: Memang pengen berjualan ya?
1: Memang pengen. Ya sebenarnya mungkin orang tua, ya namanya orang tua ya Kak, pengen sebenarnya kan kerja yang lain gitu, tapi aku memang milihnya, memang suka di bisnis gitu Kak, memang dari kecil gitu. Jadi memang memilih sendiri untuk ya bisnis coba jalan sendiri gitu loh Kak.
0: Nggak pernah gitu Kak, misalnya aduh udah merasa pesimis dulu gitu, kira-kira kalau bangun bisnis ini berkembang nggak sih untuk nantinya, kira-kira laku nggak ya gitu nih Kak, pernah nggak nih terlintas di pikiran seorang Kak Widya nih?
1: Kalau terlintas pernah Kak, tapi kayak mungkin karena jiwa dari kecil memang sudah ada gitu ya Kak, jadi kayak kalau belum dicoba tuh belum puas aja gitu, dan kita kan juga memang belum tahu hasil ya kalau kita belum coba gitu loh Kak. Nah jadi memang ada aja gitu dasarnya dari dalam hati ya, pesimis tetap ada gitu, tapi kayak lebih enggak ah coba dulu kayak gitu, pokoknya mau coba gitu, mau benar mau berhasil atau enggaknya nanti gitu loh Kak, itu kalau dari akunya gitu.
0: Nah dari seorang Kak Widya pernah pengen nggak sih ataupun ada nggak tips gitu ya untuk para pendengar ya, mungkin untuk adik-adik juga yang ingin memulai membangun bisnis nih Kak, ada nggak tipsnya? Jangan deh, jangan mikirin modal dulu. Biasanya kan kalau kita membangun bisnis ini mikirnya pastinya di modal ya Kak yang utama ya.
1: Iya betul.
0: Jadi aduh kira-kira mau dengan modal segini mampu nggak sih untuk membangun bisnis nih? Nah dari seorang Kak Widya gimana nih Kak tipsnya?
1: Kalau bagi aku tipsnya, karena kan setiap bisnis yang pingin dibangun itu kan pasti berbeda-beda Kak kadang. Nah, yang penting apapun yang kita mau bangun tuh kita sadarin skill kita dulu sih Kak. Kita sukanya tuh apa. Nah, jadi kita menjalankan bisnis yang kita jalani ini kita bisa dengan senang hati gitu menjalaninya. Jadi ketika pas bisnis ini lagi sepi ataupun enggak, kita tuh tetap kayak merasa bersyukur karena itu sesuatu yang kita kuasai gitu loh Kak. Nah terus bisa dimulai dari rumah juga sih. Nah jadi misalnya kayak yang suka jual kosmetik apa ya, itu kan banyak juga ya sekarang yang jadi reseller ataupun distributor, kan nggak yang harus gede-gede. Nah terus kalau jadi kopi juga nggak, memang nggak harus dari coffee shop dulu, bisa kita juga jual kopi botol-botolan dari rumah, tawar-tawarin teman di sekolah ataupun teman-teman kuliah kayak gitu kan. Nah jadi yang penting sih tekad dan skill aja sih Kak, yang harus kita sadari di diri kita nih apa gitu, pengennya jualan apa gitu sih.
0: Yang pastinya tekad ya, dan juga skill. Nah biasanya kalau apalagi di dunia kuliner ya Kak, mungkin dengan modal sedikit biasanya memang kita bisa nih untuk membangun bisnis. Tapi gimana sih cara memasarkannya waktu pertama kali juga dari Kak Widya ingin membuka coffee shop ini, apakah harus memberi franchise dulu atau mencoba nih dengan racikan dari Kak Widyanya sendiri nih Kak?
1: Kalau aku kemarin coba buat sendiri gitu, untuk pertama kali masarannya tuh kita buat, terus kita kayak cobain dulu kan ke keluarga pastinya, kalau keluarga approve gitu, nah cocok, nanti kita coba dulu bagi ke kawan-kawan gitu. Nah kalau kawan-kawan kayak, ya memang sih kayak dari semua orang tuh nggak bisa juga kita dengar, karena kan selera beda-beda ya Kak.
0: Iya,
1: Yang penting
0: benar.
1: maksudnya dari beberapa botol yang telah kita bagikan, kita bisa ngambil rata-rata. Nah kalau menurut oke, dan kita bisa pasarkan ke pasar yang lebih luas, kita bisa meyakinkan konsumen kita tuh mungkin lewat tadi platform TikTok ataupun Instagram, Facebook kayak gitu. Yang penting kayak kita masarin aja, ini ada kopi terbaru, rasanya begini-begini, kayak lebih ke review kita sendiri aja, yakin dengan produk yang kita keluarkan gitu sih Kak.
0: Pasti semangat ya Kak ya, pede, harus pede juga
1: Yang
0: nih
1: penting
0: ya.
1: pede aja sih Kak.
0: Takutnya
1: Karena
0: malah
1: kan
0: nggak, kalau nggak pede ujungnya, aduh kira-kira orang bisa nerima nggak nih apa yang kita buat ya?
1: Iya, betul Kak. Karena lagi pula kan, apalagi kalau kita apa ya, modalnya terbatas, mungkin yang belum bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang gitu kan. Nah, jadi kan memang harus kita sendiri gitu loh Kak, yang memperkenalkan gitu. Harus ngadep kamera, misalnya bikin konten, nah kayak gitu. Bagaimana kita meyakinkan apa ya, pasar, target market kita tuh untuk mencoba dulu lah setidaknya gitu. Itu sih Kak.
0: Ada nggak nih Kak tantangan khusus juga nih Kak dalam memasarkan kopi ini secara digital atau secara offline? Mana sih Kak yang paling cepat? Apakah dari mulut ke mulut atau dari media sosial nih?
1: Kalau untuk kopi kami sendiri lebih ke media sosial sih Kak, lebih cepat apa ya berkembangnya, untuk lebih cepat orang tahunya gitu. Kalau dari mulut ke mulut ya itu tadi, karena kan di semua sekarang kan udah pasti punya media sosial gitu. Nah dari media sosial orang pasti cobain, udah dari cobain cocok di lidah mereka, pasti aku yakin pasti mereka untuk mulut ke mulut tuh udah pasti sih Kak gitu. Nanti coba yuk nyantai di sini, kopinya enak atau cemilannya enak, nah kayak gitu-gitu.
0: Oke, nah kalau untuk kedepannya nih, pengen nggak buka yang lainnya nih Kak, selain coffee shop nih Kak?
1: Untuk kedepannya belum ada sih Kak. Cuma harapan saya dari coffee shop ini nanti bisa membuka cabang atau buka franchise, membantu orang-orang juga yang mungkin pengen usaha gitu kan. Nah kita buka franchise-nya tuh kayak dari modal kecil gitu loh Kak. Jadi membantu membantu orang juga untuk yang mungkin mau coba dulu gitu. Harapannya sih gitu ke depannya.
0: Nah, dukungan dari orang tua ataupun pasangan ini seperti apa sih, Kak, waktu Kakak pertama kali mencoba membangun bisnis ini nih?
1: Untuk orang tua dan pasangan sangat-sangat mendukung sih Kak. Apalagi kayak kemarin waktu pas pindah lokasi kafe itu kan pasti harus renovasi ya, dan itu memang benar-benar dibantu full sama suami Kak. Jadi nggak ada pakai tukang kami kemarin. Jadi benar-benar dibantu. Terus kadang juga dari orang tua itu benar-benar mensupport sih Kak. Kayak kebetulan kan aku punya anak ya. Jadi salah satu mungkin membantu aku, anak aku masih kecil-kecil, kadang kan tetap harus terjun ke lokasi atau apa. Nah itu orang tua dengan senang hati gitu Kak, menjaga
0: Jaga ya.
1: cucunya biar kayak mamanya tuh bisa bisnisnya nih berjalan baik gitu loh Kak. Itu menurut aku salah satu bentuk support orang tua juga gitu.
0: Iya, apalagi ya mungkin ada yang berbisnis, ada yang bekerja, yang pastinya harus salah satu ini pasti akan ada yang dikorbankan ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ada nggak terlalu full kita sama anak
1: Iya.
0: di rumah atau sama untuk pengurus rumah juga kita nggak bisa terlalu full, apalagi kalau misalnya kita sendiri yang untuk menjaga toko tersebut ya Kak ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Nah, bagaimana juga nih Kak, cara Kopi Kame ini menjaga loyalitas pelanggan nih Kak di tengah banyaknya kompetitor nih Kak?
1: Menjaga loyalitas konsumen, kalau yang kopi kami lakukan itu sebenarnya lebih utamanya pelayanan dulu sih Kak. Nah jadi dari orang coba-coba pelayanannya sebaik mungkin kita melayani konsumen kita, mereka merasa jadi kayak bukan hanya sekedar pembeli habis itu udah nyobain gitu, tapi lebih kayak ada rasa gimana ya, ikatan. Kayaknya kalau belanja di sini nih nyaman gitu, nyantai di sini nih nyaman gitu loh Kak. Nah, tapi setelah dari pelayanan kita tetap mempertahankan tingkat kualitas

0: kalau misalnya ada orang gitu kan nih Kak ya, mungkin pendengar gitu ya baru tahu nih bahwa di sini di Sanggau ada kopi kami. Mungkin ketika malam minggunya atau sore-sorenya ingin nyantai gitu ya di tempat Kakak. Nah, mungkin bisa nih. Nah, bisa nih loh kita ke sini. Pengen enggak nih Kak kasih tahu untuk pendengar kita deh.
1: Pengen banget sih. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin belum tahu kan ada di Sanggau ada Kopi Kame, mungkin bisa mampir malam minggunya. Apalagi kan kalau di tempat-tempat nyantai yang lainnya kita tahu tuh kayak pasti antri banget gitu. Nah, mungkin salah satu alternatifnya bisa ke Kopi Kame mungkin untuk bisa dapat kursi. Jadi ngantri juga nggak lebih panjang gitu kan. Jadi malam minggunya nggak habis cuma untuk ngantri sih Kak.
0: Apalagi ada yang berjam-jam ya biasanya yang ngantrinya.
1: Nah, cuma memang karena ini aja sih ya, tempat kita masih agak kecil aja sih Kak. Tapi ya mudah-mudahan bisa mencukupi sih kalau orang-orang konsumen yang datang gitu Kak. Ada meja kursinya kita sediain lah kayak gitu. Kita usahain ada gitu.
0: Ada ya kalau misalnya untuk semua konsumen pengen ya merasakan dari Kopi Kame nih. Nah, seberapa penting juga nih Kak untuk branding nih Kak dalam menarik minat konsumen saat ini?
1: Menurut saya branding tuh memang sangat-sangat penting Kak, kita perlu. Karena gimana ya, dari segi walaupun ada namanya jualan tuh kan pasti ada dari segi harga, segi rasa, segi harga dan juga dari segi pelayanan gitu. Nah, jadi memang tadi yang ditingkatkan tuh lebih ke pelayanan dan rasa. Jadi tunggu lo Kak deh, jadi ngeblank apa tadi ya?
0: Apa ini ya?
1: Tadi Kakak
0: nanyanya ke branding nih mungkin ya dari
1: branding. Nah, nanti jadi dari mereka konsumennya tuh merasakan pelayanan tadi yang enak gitu kan, makanan yang enak, otomatis itu kan menjadi salah satu juga branding Kopi Kame tersendiri gitu Kak. Nah, jadi tanpa kita perlu menjelasi, misalnya kita ada menu-menu baru ataupun kita pindah ke lokasi manapun, kayak mereka cuma dengar nama kita aja tuh otomatis brand kita tuh kayak melekat gitu di pikiran sama di hatinya mereka sih Kak. Jadi memang penting banget branding tuh.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, apakah Kopi Kame juga pernah nih Kak melakukan inovasi produk atau menu untuk mengikuti di tren pasar nih?
1: Pastinya kita setiap mengeluarkan menu tuh pasti kita melihat tren dan terus kita inovasikan sih Kak. Yang tadinya kan cuma kayak kopi susu mungkin, nah kita inovasikannya lagi trennya apa, mungkin ada kopi stroberi, kita coba ikutin dulu ya, kita coba kalau kira-kira masuk dengan menu kita atau apa, kita bakalan launchingin gitu. Tetap mengikutin tren yang ada, jadi melakukan inovasi-inovasi produk sih Kak, pastinya.
0: Nah, kalau untuk yang pastinya kan kalau kita udah membuka bisnis biasanya ada nggak sih mungkin kita untuk membantu teman-teman yang dalam mencari kerja gitu ya Kak, merekrut atau apanya, pernah nggak sih Kak kira-kira kalau pengen mencari karyawan ini sekian orang gitu nih?
1: Kalau saya pribadi itu untuk karyawan saya nggak yang terlalu banyak ya Kak, karena kalau untuk terlalu banyak juga kurang efisien kalau menurut saya. Nah, jadi memang untuk saat ini Kopi Kame sendiri tuh cuma ada 2 karyawan. Nah, jadi memang untuk minuman dan kasir itu merangkap kayak gitu. Nah, kalau yang bagian dapur memang khusus 1 orang gitu. Karena kalau terlalu banyak juga kadang ya namanya jualan ya Kak, begitu ramai kan ya memang pasti kayak kurang karyawan gitu. Nah, itu kan kita bisa terjun langsung ya ownernya gitu. Cuma kalau pas lagi namanya penjualan pas lagi turun atau apa, mungkin agak susah juga orang-orang yang mungkin berharap bergantung pada kita. Terus kalau pas lagi drop gitu bisnisnya, kita mau misalnya nurunkan gaji ataupun kita mau mecat mereka, kan lebih kayak lebih nggak tega sih Kak kalau aku gitu ya. Jadi kayak memang lebih benar-benar dipertimbangkan operasionalnya juga gitu. Kecuali memang untuk skala kafe yang gede gitu ya, yang memang membutuhkan banyak karyawan ya, memang masing-masing ini aja sih Kak, kuota yang kira-kira kita perlukan aja karyawannya gitu.
0: Ya karena memang kalau terlalu banyak juga biasa

0: Akhirnya kita bingung, apalagi misalnya dalam keadaan ramai ya memang kita harus turun langsung ya kak ya, apalagi tadi kakak namanya bisnis ini turun naik ya kak ya, nggak
1: Iya,
0: selalu setiap
1: betul.
0: hari banyak gitu pelanggan yang pasti mungkin hari ini ada besok enggak gitu nih ya kak ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Yang pastinya ketika kita mencintai pekerjaan kita, menyukai apa yang sudah kita usahakan, ini pastinya akan membuahkan hasil nantinya nih ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Nah, bagaimana juga nih Kak cara menjaga kualitas rasa dan pelayanan di tengah peningkatan permintaan ataupun persaingan yang ketat nih?
1: Kalau untuk dari segi rasa, itu memang untuk makanan, misalnya kayak cemilan gitu, memang saya sendiri yang buat langsung sih, Kak. Jadi memang, untuk karyawan ataupun yang udah di kafe itu tinggal melanjutkan saja apa yang udah disediain. Nah, untuk kayak kopi-kopinya yang pasti kita takarin gitu. Jadi biar rasanya tuh nggak berubah gitu sih, Kak. Jadi kalau untuk makanan, aku memang apa ya namanya setiap masakan itu walaupun resep sama beda tangan tuh pasti beda
0: Beda,
1: ya Kak. Iya.
0: walaupun sama ya mungkin dari cara menggorengnya, mungkin dari
1: Iya.
0: kakaknya pas, mungkin dari yang lainnya agak matengan gitu ya
1: Iya,
0: misalnya ya.
1: betul. Itu sih Kak. Kadang cuma yang ibaratnya ya kita manasin aja itu bisa beda rasa kan kayak gitu.
0: Mungkin dari kita ya 5 menit cukup, mungkin nanti dari orang lain bisa 6-7 menit aja, itu sebenarnya dari
1: Iya.
0: teksturnya aja bisa beda nih.
1: Iya, itu Kak.
0: Nah, Kak Widya, mengapa nih lebih senang pengen berbisnis? Kenapa nggak pengen kerja di kantoran aja atau gimana nih, Kak?
1: Karena mungkin gimana ya, Kak? Memang dari kecil itu ngerasanya kalau aku pribadi ini kayak udah dari kecil sampai kuliah kan kita mengikuti aturan yang ada nih, Kak. Iya kan, dengan aturan sekolah, aturan kuliah kayak gitu. Nah, juga mungkin memang pengen aja gitu, Kak. Kalau bisa membuka lapangan kerja, ya kenapa maksudnya kayak kerja sama orang gitu aja sih, Kak. Kayak ya yang penting kayak coba deh berdiri di kaki sendiri gitu. Kayak maunya karena memang tadi senang aja sih, Kak, dari kecil berjualan gitu.
0: Ya, enak ya Kak ya. Kita yang
1: Iya.
0: mengatur, kita yang jadi bosnya.
1: Iya, gampangnya sih gitu ya, Kak, ngomongnya.
0: Karena memang kebanyakan kalau kita udah mengikuti aturan yang ada, kalau misalnya kita kerja di satu instansi ataupun lembaga, kita harus mengikuti peraturan memang ya yang udah ada SOP-nya juga. Kalau kita berbisnis, ya udah suka hati kita ingin melakukan apa, semua aturan kita yang buat nih.
1: Iya, Kak. Dan apalagi kan, apalagi mungkin bisnis ini kebetulan aku perempuan ya, Kak. Jadi kayak lebih pasti menjaga anak kan kita juga dituntut harus menjaga anak gitu. Nah, jadi dengan mungkin aku buka bisnis ini, aku lebih bisa ada waktu untuk anak-anak juga gitu loh, Kak. Paling kan sesekali aja turun ke kafe ataupun pas lagi produksi aja gitu kan. Tapi kan tetap pasti dari seminggu mungkin ya masih ada 5 hari full sama anak-anak gitu loh.
0: Jadi bisa membagi waktu juga nih Kak
1: Iya.
0: ya, antara kita di kafe sama keluarga yang pastinya ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Berarti ini kalau untuk stoknya memang udah ada dibuat langsung banyak gitu nih Kak, atau ketika orang pesan baru buat gitu gimana nih?
1: Kita memang sistemnya kita buat sih, Kak. Kita buat stok. Nah, tapi puji Tuhannya pas ramai gitu yang harusnya biasa bisa untuk 3 hari, ini setiap lu sekarang tuh kayak sehari sekali tuh kita udah harus kayak ngestok lagi gitu sih, Kak. Sebenarnya bisa aja pas orang pesan kita buat, cuma kan kasihan ya kalau konsumen tuh nunggu lama gitu. Jadi memang sistem kita udah dibuat dan disimpan. Lagi pula kalau untuk disimpan di frozenin memang tahan sih, Kak, gitu. Jadi nggak masalah memang dibuat kayak 1 hari atau 2 hari sebelumnya gitu.
0: Ya, jadi ya memang dari segi waktu juga ya Kak ya.
1: Iya.
0: Kasihan kalau terlalu lama kita meracik lagi, kita menakar lagi ukurannya sekian, memang pasti ya ya tadi butuh waktu yang 5 sampai 10 menit. Nah, dari Kak Widya, apakah ada juga nih Kak kolaborasi dengan UMKM ataupun komunitas untuk memperluas pasaran nih Kak? Mungkin dari ada kelompok ataupun ada mengikuti sosialisasi, pernah nggak sih Kak?
1: Nggak ada sih, Kak, kalau untuk itu. Jadi memang biasanya cuma kita tuh berjual untuk kolaborasi UMKM lain kita memang nggak ada. Nah, tapi untuk kita memasarkan atau memperkenalkan produk kita mungkin lebih luas lagi gitu, selain di sosial media, biasa kita juga ada tuh Kak, turun ke CFD yang Muara Kantung. Nah, itu kan juga salah satu programnya Sanggau juga ya untuk mengembangkan UMKM. Nah, terus juga ada Summer Weekend. Nah, kita juga turun di situ. Nah, paling itu aja sih Kak, tapi tetap kita sendiri yang jalankan untuk kolaborasi apa sih belum ada sih Kak.
0: Ya biasanya kan ada orang yang mendaftarkan mungkin dari ke dinas terkait ya, mungkin untuk mendapatkan logo halal ataupun untuk mendapatkan bantuan juga dari instansi. Itu pernah sih Kak, pernah nggak nih dari Kak Widya ingin gitulah mendaftarkan supaya dapat nomor ini misalnya gitu nih Kak?
1: Oh, kalau itu sih kita ada pengen sih Kak. Ada pengen, dan memang ada beberapa teman UMKM kan yang sudah ditawarkan ya untuk logo halal gitu kan. Nah, memang kita ada kepengen tapi belum sih Kak, belum ke arah ke sana. Maksudnya mungkin suatu saat mungkin pasti kita ke sana gitu. Cuma belum ada.
0: Oke. Nah, kalau dalam menghadapi persaingnya juga nih Kak, apa sih strategi utama dari Kopi Kame ini agar tetap bertahan dan berkembang nih Kak?
1: Yang penting gak redup ini sih Kak, sosial media sih menurut aku. Nah, dari sosial media, karena pernah tuh Kak, sehari aja aku kayak gak ngonten atau gak bikin story, orang tuh kayak, Kak ini buka gak? Hari ini buka gak? Padahal kan maksudnya buka aja setiap hari gitu loh Kak. Cuma karena kita nggak sempat ngonten, namanya juga kadang masih terbagi dengan urusan rumah kan ya. Nah, jadi kadang kelupaan gitu, orang kayak udah nanya. Nah, jadi kayak benar-benar sosial media nggak boleh di skip aja sih, salah satu strategi untuk
0: pemasaran
1: ini.
0: Ya.
1: Iya.
0: Berarti benar-benar sangat pengaruh yang pastinya ya Kak ya. Sehari nggak konten aja atau kita nggak mengupload, udah ditanyain, apalagi nggak ada sampai berapa hari ini.
1: Iya, padahal kan bisa aja ya Kak, kayak ya udah sekalian jalan nih lewat lihat gitu, tapi orang kan kayak lebih instannya, Kak buka nggak ya, padahal nanti ujung-ujungnya aku mau ke sana Kak soalnya gitu kayak
0: tanya
1: padahal
0: dulu.
1: Kan bisa, iya tinggal datang aja gitu ya Kak kalau dipikir gitu.
0: Tapi emang buka setiap hari nih Kak Widya, dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak?
1: Ya, kita buka setiap hari Kak, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Cuma kalau di hari Sabtu, malam Minggu, kita tutupnya jam 11. Karena kan orang kan pada nyantai kan.
0: Nah, iya sih.
1: Jadi memang sampai jam 11 kalau malam Minggu sih Kak.
0: Jadi agak lebih panjang lah ya waktunya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak Widya, waktu pertama kali ini Kak, untuk target pemasarannya dulu ini ketika mau membuka Cafe Kopi Kame ini, lebih kemana sih Kak? Apakah lebih ke remaja ataukah lebih mungkin ke yang agak dewasa gitu, untuk mungkin untuk laki-laki ataupun ya abang-abang lah yang pastinya yang lebih pecinta kopi gitu nih Kak?
1: Target market aku lebih ke anak-anak remaja sih Kak, karena kan udah pada ngerti ya, apalagi anak-anak kuliah itu yang dari misalnya dari kota balik ke sini kan pasti tetap nyarinya tuh coffee shop gitu. Nah, itu target market utama juga. Terus yang kedua, tadi kita kombinasi sih Kak, bagaimana caranya bukan hanya laki-laki nih yang suka ngopi gitu. Nah, gimana caranya kayak laki-laki yang punya pasangan mau nongkrong di coffee shop apa, mereka juga punya pilihan minuman yang apa ya, untuk perempuan tuh baik tadi. Jadi kan makanya tadi kita ngeluarin menu produk yang apa? Minuman kecantikan
0: ya?
1: Itu loh Kak. Nah, gitu.
0: Jadi itulah ya tadi ya targetnya ya, memang lebih ke anak remaja sih ya kalau zaman sekarang ini. Nah, apa juga nih Kak kendala terbesar mungkin yang pernah gitu ya dihadapi selama menjalankan usaha ini? Mungkin khususnya di era digital saat ini Kak Widya.
1: Kendala terbesar kita memang, kalau aku pribadi memang nggak ada sih Kak, memang lebih ke ini aja tadi, kalau tempat aja sih, yang selebihnya belum ada, syukurnya, syukurnya belum ada gitu.
0: Nah, kalau kedepannya pengen nggak sih nambah beberapa cabang lagi atau pengen buka gitu selain coffee shop ini nih Kak?
1: Pengen banget sih Kak, pengen banget buka cabang sebenarnya. Setelah apa, karena ini kan masih baru Pertama sebenarnya kayak baru buka kafe nih, benar-benar baru pertama kali sih kan. Tapi begitu karena udah ada jiwanya tadi dan memang meyakini apa yang dijalani kita dengan senang hati gitu kan. Jadi memang pengen harapannya bagaimana Kopi Kame ini bisa berkembang, bisa punya cabang gitu. Jadi bukan hanya di Sanggau, nantinya mungkin bisa masuk ke Sintang gitu ataupun ke Pontianak. Jadi bukan hanya franchise-franchise yang dari Pontianak ke Sanggau terus gitu ya. Kalau bisa yang Sanggau keluar gitu.
0: Amin ya. Nah, kalau misalnya tidak dari bidang kuliner kali ini Kak, pengen gitu.
1: Gimana Kak?
0: Kalau untuk di kuliner apa nggak pengen mencoba gitu nih Kak, karena memang udah punya basicnya senang berbisnis nih.
1: Ini untuk Kopi Kame kita udah padukan sih Kak, antara bukan hanya menjual kopi tapi cemilan ada, makanan berat kita juga ada. Untuk kue-kue pastry gitu kita juga ada loh Kak. Jadi memang udah dijadi satu. Jadi bukan hanya sekedar untuk ngopi tapi bisa makan berat gitu. Hanya sekedar untuk ngemil-ngemil juga ada gitu.
0: Ya, karena memang sekarang juga kebanyakan nih kalau untuk kuliner ya mungkin dari ya udah nih khusus dimsum misalnya, pengen buka seblak gitu. Kedepannya pengen nggak sih Kak seperti itu nih?
1: Belum ada sih Kak.
0: Belum
1: Kayak
0: ya.
1: pengen aja menjalani yang ini dulu gitu.
0: Yang ada
1: Mau
0: ya.
1: difokusin. Nah, terus kalau bisa buka cabang tadi buka cabang itu aja sih Kak dulu.
0: Oke. Nah, terakhir nih Kak Widya, apa harapan dan rencana kedepannya untuk pengembangan Kopi Kame ini?
1: Harapan saya ke depannya bisa buka cabang dan tadi bisa mungkin kan salah satu juga UMKM lokal yang punya Sanggau. Bagaimana Sanggau tuh juga bisa buka gitu sih Kak, lebih banyak juga dikenal orang. Kalau oh yang punyanya Kopi Kame ini punya dari Sanggau gitu. Jadi orang lebih banyak mengenal juga gitu. Jadi bukan hanya dari kopi-kopi luar yang masuk ke kita, jadi bagaimana kita juga bisa mengembangkan atau mengenalkan lagi mungkin Sanggau tuh banyak juga gitu kulinernya gitu dan nggak kalah dengan kopi shop lainnya gitu sih Kak.
0: Nah, mungkin ada pesan juga untuk pelaku UMKM yang lainnya juga nih Kak. Mungkin yang ingin terjun gitu ya berbisnis kopi, tadi mungkin awalnya kuliner, sekarang ingin dipadukan dengan kopi gitu. Sebelahnya kopi, sebelahnya kuliner gitu nih Kak. Ada nggak nih pesannya?
1: Pesannya yang penting tuh kalau menurut aku kalau bisnis pesannya buat teman-teman yang mau nyoba apapun itu kayak dicoba aja sih Kak. Dicoba. Jadi jangan pesimis duluan terus karena mikir kopi sudah banyak gitu atau apa. Karena setiap kopi ataupun setiap menu yang kita keluarkan pasti beda dengan punya orang-orang. Karena banyak kayak kita, yang kita tahu banyak dimsum pun kayak rasanya tuh beda-beda gitu. Sausnya juga beda. Nah, kayak kopi juga pasti beda-beda. Jadi, buat teman-teman UMKM yang memang pengen berbisnis gitu, nggak perlu takut sih. Kayak, yang penting dicoba aja gitu.
0: Oke, pengennya dicoba aja pokoknya ya.
1: Iya.
0: Coba, harus tetap semangat, jangan pesimis ya. Yang pasti ya
1: Iya,
0: Kak ya.
1: betul.
0: Harus
1: Betul, Kak.
0: tetap optimis nih kalau namanya pengen berbisnis ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih Kak? Kalau misalnya ada orang yang terkendala mungkin ya tadi dari modal nih.
1: Kalau dari modal itu sih Kak, kita karena modal tuh memang salah satu faktor terbesar juga sih ya dalam berbisnis. Tapi kalau memang kita punya tekad, kita yakin dengan apa yang mau kita jalani, bisa dimulai dari hal kecil-kecil dulu tadi. Terutama buat teman-teman yang mungkin pengen terjun di UMKM, yang kulineran gitu ya, minuman gini, bisa dari rumahan sih dulu. Karena aku juga dulu untuk mengeluarkan mengeluarkan menu makanan ini kan nggak langsung ada di kafe gitu ya Kak. Karena dulu juga dari SMA udah jualan ya dari rumah ke rumah gitu. Jadi memang bisa dicoba mungkin dari uang yang sudah ada bisa kita kumpulin untuk modal ke depannya lagi yang untuk kita kembangkan lebih besarnya gitu sih Kak.
0: Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk motivasinya ya.
1: Iya.
0: Kak Widya ya, ini adalah selaku dari owner Kopi Kame. Nah, terima kasih Kak Widya dan semoga nanti next time di mungkin di program acara yang lainnya bersedia kembali ya untuk diundang ya Kak Widya ya.
1: Iya. Terima kasih banyak loh Kak udah memilih saya juga menjadi salah satu narasumber RRI gitu.
0: Siap ya, yang pastinya
1: kan, mengenalkan bisnis saya juga. Ini kan menjadi salah satu apa ya, promosi juga,
0: promosi
1: sih menurut
0: ya.
1: Saya.
0: Iya. Sampai tuh nanti setelah dari RRI makin banyak yang pastinya nih Kak ya. Tambah pelanggannya nih, amin. Oke, okay, pendengar, kita cukupkan ya untuk di program UMKM Bicara pada sore hari ini ya, dengan temanya seduh peluang UMKM Kopi Kami dan tantangan di era digital. Dan semoga dari perbincangan kita ya ini memberikan motivasi juga bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi yang memanfaatkan teknologi yang pastinya secara bijak ya, jangan mageran hanya main HP aja gitu ya, melihat peluang-peluang bisnis sebenarnya banyak nih ya. Jangan kita hanya melihat kesuksesan orang lain ya melalui media sosial ataupun ya dari gadget ini yang pastinya. Dan kita juga yang pastinya ini melihat setiap tantangan ya sebagai peluang untuk berkembang ya, dan yang pastinya tetap semangat untuk Kak Widya ya.
1: Ya, terima kasih banyak ya Kak.
0: Oke, okay, baik pendengar, saya juga pamit undur diri dalam UMKM Bicara pada edisi hari ini Senin ya, 20 Juli 2026. Nanti di sesi selanjutnya kita akan berjumpa kembali ya dalam program UMKM Bicara. Pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ya Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore Kak Widya.
1: Selamat sore Kak.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Clockwork Land. Yay!
0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda ragam acara lainnya. Kami hadirkan Warta Berita Korbe Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Provinsi dorong pemanfaatan pekarangan pangan berbasis komunitas perkuat ketersediaan pangan.
2: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus perkuat pengembangan perhutanan sosial.
3: Terkait dengan penguatan perhutanan sosial, tentu pemerintah memberi dorongan dan support. Nah, tapi tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
4: Itulah dan tertopik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini. Senin 20 Juli 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat hingga ke perbatasan. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top-down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
2: Kalau dulu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom-up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya. Kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama. Kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya.
1: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua KUGAR Kampak Indah Erwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
3: Untuk terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan, tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah.
1: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Selain melakukan evaluasi haji tahun ini, Kemenhaj juga mulai verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Kita simak laporannya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional, hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat. Seluruh evaluasi akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Saat ini, kantor Kemenhaj Kabupaten Kota tengah mencocokkan data nama-nama yang telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat sebelum dilaporkan kembali sebagai dasar penetapan calon jemaah. Meski demikian, Kamaludin menjelaskan daftar tersebut masih bersifat estimasi karena kuota haji nasional tahun 2027 masih dibahas oleh Kementerian Haji bersama DPR RI. Penetapan resmi akan diumumkan pemerintah setelah kuota disepakati.
5: Kami juga sudah melakukan verifikasi terhadap jemaah yang akan berangkat di tahun 2027. Dan teman-teman di Kabupaten Kota saat ini sedang memverifikasi jemaah yang namanya telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Jadi nama-nama itu diminta kita untuk melakukan verifikasi, kemudian yang nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kembali ke pusat.
4: Kamaludin menambahkan persiapan dilakukan lebih awal agar seluruh tahapan pelayanan dapat direncanakan secara matang, terukur, dan terkoordinasi. Langkah ini juga menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan jadwal atau timeline penyelenggaraan haji 2027 termasuk batas waktu penyelesaian kontrak layanan dan penjemputan data jemaah melalui sistem nusuk masar. Menurut Kamaludin, Arab Saudi akan menerapkan jadwal penyelenggaraan yang lebih ketat pada musim haji 2027 sehingga seluruh tahapan di Indonesia harus disiapkan lebih dini agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita ke berita lainnya, PSSI Provinsi Kalimantan Barat menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Gol Kebun Saik PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. PSSI Kalbar siap memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan, dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan pada final Piala Suratin U15 di Padang Bal Kebun Sajuk PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. Final mempertemukan Kuburaya United melawan Gapsi Sambas. Ketua ASPRO PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menegaskan peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola daerah ini, apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan diperparah pula dengan ofisial kedua tim. Tanjung memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya untuk efek jera kepada para pelaku kericuhan, khususnya yang terjadi di dalam lapangan sepak bola.
7: Yang pertama, kita sangat menyayangkan bahwa para pemain dan yang lebih parahnya lagi, ofisial ikut rusuh seperti itu. Kalau kejadian seperti ini terus, kapan kita bisa maju?
1: Menurut Tanjung, laga final yang berlangsung sepanas atau seketat apapun, apalagi yang bertanding merupakan anak yang harus diberikan pembinaan, semua pihak haruslah bisa menahan diri, sehingga atas kejadian ini dipastikan keterlibatan ofisial akan diberikan tindakan atau sanksi tegas PSSI. Sanksi terhadap keterlibatan pihak di lapangan, Tanjung tidak akan memandang siapapun untuk memberikan sanksi tersebut, meskipun hingga kini dirinya belum mengetahui ofisial mana yang melakukan tindakan kericuhan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Noven. Silakan Noven.
9: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, sebagian kecil Kota Pontianak, kemudian di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 21 Juli 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk informasi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 40 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan masih perlu diwaspadai karena sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Budiman Tari mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
8: Intermezzo.
9: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
8: Boten enten, Mas.
9: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
8: Loh, sampun telas, Mas.
9: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
8: Aduh, dasar wong edian.
9: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
8: Intermezzo.

Oke, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pulau 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kami akan hadirkan di kantongan untuk Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Oke, baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan, ya, ini merupakan peristiwa yang memberikan dampak besar ya terhadap lingkungan kesehatan dan kehidupan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat mencemari udara ya, sehingga meningkatkan resiko gangguan pernapasan seperti ISPA, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, karhutla juga merusak habitat satwa liar ya, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, dari sisi ekonomi, karhutla menyebabkan kerugian yang tidak sedikit ya. Lahan pertanian dan perkebunan juga dapat mengalami kerusakan, aktivitas transportasi terganggu akibat kabut asap ya, serta sektor pariwisata juga ikut terdampak. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pemadaman kebakaran dan penanganan dampaknya juga sangat besar sehingga membebani pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat juga perlu menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar ya, sementara pemerintah dan berbagai pihak harus memperkuat pengawasan, edukasi, serta penegak hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, karena dalam kerjasama yang baik ya, dampak karhutla juga dapat diminimalkan sehingga kelestarian lingkungan ya dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Ah, berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
8: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
9: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
9: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
10: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
10: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di kantongan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, saya akan hadirkan di Sanggar sore ini. Musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar, kegiatan nobar atau nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Sanggau menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan nobar menjadi ruang silaturahmi yang memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan buah pertandingan olahraga mampu menyatukan berbagai kalangan dalam suasana yang penuh keakraban. Menurutnya, nilai sportivitas dan saling menghormati yang ditunjukkan dalam sepak bola patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabub Susana juga mengatakan kegiatan nobar tidak hanya menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di sektor lokal kegiatan. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami ya di rri.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Oke, pendengar ya, lagu-lagu cantiknya masih menemani Anda di sore hari ini ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib ya, untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Lemon adalah salah satu buah yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu dapat meremajakan kulit. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen pada tubuh akan menurun. Menurunnya produksi kolagen ini akan menyebabkan kulit keriput dan kendor. Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon akan membantu tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak kolagen yang akan membuat kulit kita lebih lembut dan kencang, dan juga mencegah terbentuknya kerutan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mendengar sikap anak yang mulai membantah atau melawan orang tua, ya ini dapat menjadi tantangan dalam proses pengasuhan. Kondisi ini biasanya muncul karena anak ingin menyampaikan pendapat yang mencari perhatian dan belum mampu mengelola emosi dengan baik. Hubungan dekat antara orang tua dan anak juga dapat dibandingkan ya, dibangunkan melalui komunikasi yang sehat, kasih sayang, serta aturan yang ditetapkan secara tepat.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

Baik pendengar, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Nah, pendengar, kebanyakan orang paruh baya ya ini cenderung mengurangi aktivitas fisik ya. Karena hal ini juga wajar karena seiring bertambah usia, tubuh memiliki lebih banyak keterbatasan termasuk kekuatan untuk berolahraga. Akan tetapi pendengar, justru ketika memasuki usia 50 tahun ke atas ya, Anda tetap perlu aktif bergerak ya untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, mungkin Anda bisa olahraga berjalan kaki aja nih ya. Untuk usia terbaik ya di usia 50 tahun ke atas. Nah, karena jalan kaki juga menjadi pilihan olahraga yang mudah dilakukan dan hampir semua orang, aktivitas ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus membantu menjaga kepadatan tulang agar tetap sehat.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai

6 menit ya waktu Indonesia Barat, masih saya akan hadirkan lagu-lagu cantiknya untuk Anda hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di Sangga Malam ini, menuntaskan juga di Sangsara ini ya. Karena nanti selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta ya. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, ada Ismailina menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo. Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
3: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
4: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: berangkat sekolah. Ayo, sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini, penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Jadi ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
16: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
20: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
1: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
5: Yeah, of course we know a lot about
3: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
5: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
1: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niera Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini di edisi Senin ya, 20 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar?

Para Anda di malam hari ini, semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya. Bagi Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan Mimbar Agama Islam ke ruang dengar pendengar yang mana di malam hari ini saya akan hadirkan satu mimbar agama Islam untuk Anda

0: Ini adalah terkait dengan hadiah Allah ketika mengalami kesulitan.
1: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya, hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten, pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah, kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah, tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan? Pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: تتقها وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: surah 2. Alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar, ya? Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukumlah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Huh? Oke, okay. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1.30 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30 jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruq namanya. Syuruq. Jadi syuruq itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? Jam 8 enak enggak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idha saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa? Malam. Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajad. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Ini kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari. Perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya enggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detil disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini enggak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian, kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti, kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia, apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan, aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi, apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang, belum sampai kepada kita, karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu, sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini, itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu. Ya, pengen materi. Pengen kedudukan. Pengen lulus anaknya ujian. Ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu. Diratapin. Alih-alih meratap. Alih-alih membuat status. Alih-alih menyulitkan diri. Kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wawajadaka dhalan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami, melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada, di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik. Seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional. Bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan. Dan ridha dengan itu. Maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja, misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Nah, jadi kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar, selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silahkan cek, kalau sedang ada masalah berseteru kan, tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya, ya lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya, baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya, saya pernah lihat sejenak ya, saya jarang-jarang nonton-nonton gitu, pernah lihat aja. Saya senang riset, jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik, karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, Tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladhi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Tadi kan? Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumusnya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini ke sini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya, harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini, untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Okay? Benteng Takeshi ya? Takeshi, ah gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Kita tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah, ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Okay. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank ya, dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, gitu kan? Dia gak ngaji Quran tuh, kita punya ayatnya. Pernah gak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ, teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa'inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa'inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusra. Lari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
2: Sulit.
1: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughatal yabaniyah sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'ala usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau enggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si Fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu, kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima. Sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah, setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih saleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu. Bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata, kadang-kadang desainnya yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya gak mau apel, mah. Saya pengennya jeruk. Gak apa-apa, nah. Ini apel rasa jeruk, misalnya, kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang, maaf ya, teman-teman mintanya proyek A udah capek, di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya, cuma dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan muslim kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Ntikong ya. Di malam hari ini baru saja tadi dihadirkan Mimbar Agama Islam ke ruang dengar pendengar. Dan selanjutnya pukul 20 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan satu sandiwara radio untuk Anda di malam hari ini. Sandiwara radio untuk pendengar di malam hari ini persembahan dari RRI Palu dengan judul Gibah Berujung Malu.
1: Bu, tolong ambilkan topi Bapak di kamar.
2: Halah, Bapak ini gak bisa lihat orang seneng ya?
1: Kenapa Ibu bicara seperti itu? Hah, Ibu ini kalau sudah pegang HP, gak bisa diganggu.
2: Nah, itu Bapak sudah tahu. Kenapa nanya lagi dan nyuruh-nyuruh segala?
1: Astagfirullahalazim, Ibu. Bapak ini hanya minta tolong ambilkan topi di kamar. Itu aja apanya yang berat ya?
2: Halah, tadi kan Bapak juga sudah dari kamar. Kenapa harus pakai lupa?

0: basi dengan topinya.
1: Ibu.
0: Pak.
2: Hmm.
0: Cas HP mana ya?
2: Lah, ibu yang punya HP kok malah tanya ke bapak?
0: Duh, mana HP lobet? Di mana sih casnya?
2: Coba diingat-ingat dulu, Bu. Taruhnya di mana?
0: Ah, nggak tahu lah, Pak. Biasanya juga ada di meja. Nggak bisa WA-WA-an sama Ibu Santi nih. Aduh.
2: Ada apa sih dengan Ibu Santi? Bu, ibu ini kebiasaan deh.
0: Maksud Bapak kebiasaan apa ya? Sok tahu.
2: Ibu, ingat ya. Jangan suka menggibah.
0: Ah, terserah Bapak lah. Capek ngomong sama Bapak. Bikin tambah pusing aja.
2: Ibu, daripada pusing, mending buatkan kopi untuk Bapak.
0: Gulanya habis, Pak. Tadi lupa beli.
2: Kalau HP lobet, tidak pernah lupa buat dicas ya, Bu. Ibu.
3: Assalamualaikum, Bapak, Ibu.
0: Waalaikumsalam, Nak. Suci, kamu sudah pulang, Nak. Gimana dengan kegiatan kamu hari ini?
3: Alhamdulillah, baik, Bu. Semua lancar.
2: Syukurlah, Nak. Suci, itu loh ibumu itu dari tadi bawaannya jutek saja.
3: Jutek kenapa sih, Bu?
2: Itu, Suci. Cari cas HP dari tadi tidak ketemu. Karena kalau HP ibu lobet, jadi nggak bisa bergosip dengan teman-temannya.
0: Apa sih Bapak ini?
3: Ah, sudahlah, Bu. Jangan diambil hati. Bapak pasti hanya bercanda.
2: Betul.
3: Oh iya, Suci mau kasih kabar baik untuk Bapak dan Ibu.
0: Oh iya?
2: Wah, kabar baik apa, Nak? Ayo cepat katakan.
3: Jadi begini, Pak, Bu. Hari ini Suci dan teman-teman mendapatkan penghargaan.
2: Oh iya?
0: Oh iya?
3: Iya, karena sudah mengikuti pelatihan dengan baik dan hasil yang sangat memuaskan.
0: Terus?
3: Ya, karena hasilnya sangat memuaskan. Jadi kami diberi kepercayaan untuk mengelola salon kecantikan yang sudah sangat terkenal, Bu. Dan punya banyak cabang di beberapa kota.
0: Alhamdulillah, anakku.
3: Terus, Bu, istimewanya lagi, pemilik salon terbesar itu adalah sahabat Ibu.
0: Wah, siapa ya? Hah? Sahabat? Siapa, Nak? Rasanya Ibu tidak pernah punya teman orang terkenal dan kaya seperti itu.
3: Namanya Ibu Ira, Bu.
0: Apa? Bu Ira? Ira Cahyawati?
3: Iya, betul. Bu Ira Cahyawati, teman Ibu kan? Bu Ira juga sangat bangga loh dengan Ibu. Karena Ibu bisa mendidik Suci sampai seperti ini. Jadi sosok yang ulet dan berdedikasi.
0: Iya.
3: Suci senang sekali, Bu, bisa mendapatkan kepercayaan ini.
0: Ya Allah, saya benar-benar tidak menyangka.
2: Ibu, sudah ya. Tidak usah diungkapkan lagi. Ibu sudah paham kan?
0: Ya Allah, Nak. Ibu sangat senang sekali mendengarnya.
3: Ya, Bu, pesan Ibu Ira, besok Ibu harus datang ke acara peresmian salon yang baru.
0: Iya, pasti Ibu datang. Dan sekalian Ibu mau minta maaf.
2: Bu, kalau boleh, lidahmu jangan dijadikan hanya untuk gibah orang.
0: Iya.
2: Ingat, orang lain itu juga punya lidah dan kita juga punya kekurangan.
0: Iya, maafkan Ibu ya, Pak.

0: Demikianlah Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sampai jumpa.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Iya, kemudian informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami, rri.go.id. Iya, kemudian informasi untuk Anda di malam hari ini, informasi ini adalah terkait dengan antrian panjang mewarnai distribusi bahan bakar minyak BBM di SPBU Ntikong, Kabupaten Sanggau, yang mana ratusan kendaraan roda 4 dan sepeda motor mengantri untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kapolsek Ntikong AKP Doni Sembiring mengatakan kehadiran polisi di SPBU merupakan langkah preventif untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan. Dan pengawasan juga dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara aman, tertib, dan tanpa hambatan. Nah, pendengar, selain itu, ia juga mengatakan pengawasan intensif dilakukan personil Polsek Ntikong sejak adanya antrian panjang kendaraan terjadi. Dampak dari perubahan harga BBM beberapa waktu lalu, selain memantau antrian kendaraan, petugas juga memeriksa ketersediaan stok BBM, memastikan pelayanan berjalan normal, serta mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah perbatasan. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan. Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Iya, mendengar informasi selanjutnya masih terus dihadirkan untuk pendengar di malam hari ini. Ini informasi terkait dengan kondisi Donatus Sidik ya, 19 tahun warga Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, yang mengalami kecelakaan kerja di Serian Sarawak, Malaysia, berangsur membaik. Ya, mana pihak keluarga telah mengajukan permohonan pulang atas permintaan sendiri untuk melanjutkan pemulihan di kampung halamannya. Ayah korban, Sawe, mengatakan luka bakar yang dialami putranya mulai mengering dan kondisi fisiknya semakin membaik. Donatus juga sudah dapat duduk, bergerak secara mandiri, serta menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah bersama keluarga. Sawe mengaku bersyukur karena selama menjalani perawatan, seluruh pelayanan medis berjalan dengan baik, dan ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan pendampingan sejak proses pemulangan dari Malaysia hingga penanganan di rumah sakit. Sementara itu, salah satu keluarga Donatus, Antonius Angio, membenarkan Donatus mengajukan pulang atas permintaan sendiri setelah kondisinya dinilai stabil. Permohonan tersebut telah disetujui pihak rumah sakit dengan persetujuan keluarga sesuai prosedur yang berlaku. Informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami, rri.co.id. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan Anda baca di portal resmi kami. Baik, dengan informasi terupdate terkini lainnya, masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Iya, mendengar informasi selanjutnya untuk Anda terkait dengan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan program kerja pemerintah daerah tahun 2027 masih menyelaraskan dengan program strategis nasional PSN. Yang mana hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Susana dalam pidato pengantar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau pada Senin 20 Juli 2026. Dengan dibahasnya, rancangan APBD Kabupaten Sanggau tahun 2027 diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan APBD tahun depan bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
2: Batul tuh, Aleona.

Untuk Anda, ini terkait dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham ya, menekankan pentingnya penyusunan peraturan daerah perda yang mengintegrasikan perspektif HAM. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diterbitkan tidak memicu penolakan masyarakat. Sofia, selaku pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham, mengatakan penyusunan produk hukum harus mengedepankan keseimbangan antara aspek perancangan regulasi dan substansi HAM. Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena akan menentukan kualitas kebijakan yang diterima masyarakat. Sofia mengatakan kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia mendapat mandat mendampingi analisis rancangan regulasi sekaligus mengevaluasi produk hukum berlaku. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap peraturan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta memenuhi kepentingan masyarakat.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik, males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
5: Hah?
4: Ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di malam hari ini. 21 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan informasi dan juga lagu-lagu cantik koleksinya Pro 1 RRI Sanggau ke ruang dengar Anda. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan sesi Sapa Malam untuk Anda. Silakan nanti pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk merequest lagu-lagu kesukaan Anda di malam hari ini, lagu tembang kenangan.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah? Biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan satu lagu mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam pada malam hari ini, lagu dari Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi ya. Oke. Di layanan telepon silahkan di 085753810365. Kita coba terima di WhatsApp call. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
0: Oke, baik, siap. Mama Indah?
1: Iya, Mbak Isma.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya judulnya Yang Pertama Kali.
0: Dari John Seran?
1: Bukan, dari Hari Parintang.
0: Oh, Yang Pertama Kali. Pertama bertemu ya?
1: Iya,
0: okay,
1: pertama
0: deh.
1: Kalinya dulu.
0: Masih ingat nampaknya.
1: Ya masih lah.
0: Oke, yang pertama kali dari Hari Parintang, aman lagunya.
1: Iya. Mau sapa dulu Mbak Isma?
0: Oke, lanjut.
1: Sapanya buat teman kita yang lagi di sidasinya Datuk Uban ya. Buat Kak Long juga nih. Buat Mbak Elsa juga. Buat Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Bang Jali, Mbak Yuli, Mbak Sisil nih, di mana nih kabarnya Mbak Sisil nih ya, Mbak Isma ya?
0: Nggak ada kedengaran ya?
1: Iya. Nggak lupa juga nih sama Mama Obo juga ya. Buat Bang Widi, Joto RJ, Bang Pael, buat Aisyah Senang, buat Bang Dendi juga nih, mudah-mudahan kabarnya selalu Bang Dendi ya, sama sama ada putra putri apa ya, lupa Mak Indah ya. Siapa nih dah apanya ada lupa Mak Indah, karena yang gabung juga udah lama juga dia.
0: Untuk semuanya aja gitu ya.
1: Ya semuanya Mbak Isma tanpa kecuali, salam kompak selalu ya Mbak Isma ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Isma, selamat malam, bertugas, semoga selalu ya.
0: Baik, terima kasih, selamat malam dengan Mama Indah di Ngabang ya. Oke, kita coba terima kembali di layanan WhatsApp call. Wah, ini nampaknya antri di WhatsApp ya. Di layanan telepon mungkin bisa terlebih dahulu di 085753810365. Baik, halo, oke, terputus, silahkan dicoba kembali ya. 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami. Oke, kita coba terima. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
0: Iya, Bunda, siap hadir.
2: baru ketemu lagi ya, Mbak Isma kita.
0: Iya, baru ketemu lagi. Bagaimana kabarnya, Bun? Sehat?
2: Saya sehat, puji Tuhan. Saya lagi di Palu, Mbak Isma.
0: Oh, di Palu. Bagaimana
2: iya,
0: tuh?
2: Iya.
0: Cuacanya?
2: Palu panas. Cuacanya panas. Cuma lagi rame bola kaki yang kala itu. Jadi orang berpuluh rame.
0: Acara semalam ya?
2: Kalau saya memang Spanyol, Mbak Isma.
0: Jagoannya nampaknya nih, number one ya.
2: Iya, ya. Harus memang ada yang kalah, ada yang menang. Kalau semuanya mau menang, gimana Mbak Isma?
0: Iya, betul. Ibarat pepatah, ada yang cantik, ada yang ganteng gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Bunda, lagunya apa nih?
2: Saya mau pilih lagunya Pance Ance aja ya. Diam Bukan Tak Cinta.
0: Diam Bukan Tak Cinta, siap.
2: Ya, salam-salam ya Mbak Isma.
0: Okay.
2: Yang pertama ada Mama Yogi. Selamat malam Mama Indah juga ya, Mama Murti, Mama Boboy, ada Mama Marla, ada Mbak Viola, Mbak Elsa, ada Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Putra Lato-Lato, ada Mbak Lanius, Bang Jali, ada juga siapa ya? Bintang Pratama, Pak Windy di Tokyo ya, ada Bang Luhut juga, dan dirangkul aja ya Mbak Isma dari Asam PC tanpa terkecuali. Mbak Isma tetap semangat ya, sukses
0: siap,
2: selalu.
0: Bunda.
2: Doa terbaik buat Mbak Isma dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isma, selamat malam, Sapa Malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih Sapa Malam, selamat malam. Dengan Bunda Natalia ya, yang saat ini berada di Palu. Oke, kita coba terima. Baik. Masih terputus di layanan telepon dan juga di WhatsApp call. Oke. Wah. Oke, silakan. Ada siapa pendengar kita yang bergabung di layanan telepon dan juga WhatsApp call di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call di 0811-5756-494. Oke, halo, selamat malam, Sapa Malam.
3: Halo, selamat malam, Sapa Malam. Baik, Sma, apa kabar?
0: Baik, siap. Kabarnya alhamdulillah baik. Bung Widi, apa kabarnya nih di Tokyo?
3: Ah, kabarnya baik juga, Mbak Sma.
0: Cuaca bagaimana tuh?
3: Kabarnya cuaca hari ini dari kemarin udah panas nih, Mbak Sma. Iya. Sampai berapa hari ya? Hari ini 35 di luar. Kalau di tempat kerja itu sampai 40 lebihan.
0: Wah. Wow.
3: 41 panasnya di perusahaan tempat kerja saya itu. Tapi kalau di jalan, di luar itu di kereta apa di stasiun kereta itu panasnya 36 sampai 35 derajat. Panas sekali hari ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, ini malam di pakai AC di kamar biar nyaman. Di luar panas sekali udara.
0: Baik, sama di sini juga, Bung Widi, panas gitu ya. Luar biasa. Sama. Tapi musim sudah kemarau. Ada juga nampak itu ya, apa asap-asap juga sudah mulai tampak nampaknya itu.
3: Oh iya, tadi musim kemarau ya merata ya?
0: Musim kemarau merata, tapi di wilayah perbatasan kalau semalam itu sekitar pukul berapa ya, 19.30 turun hujan dengan intensitas juga cukup deras, cukup adem. Cuman kalau untuk Kabupaten Sanggau sih belum ada turun hujan nih nampaknya.
3: Oh iya, iya.
0: Baik, siap. Lagu kita apa nih?
3: Lagunya tahun berapa ya, boleh ya?
0: Yang lagu-lagu tembang kenangan lah bagusnya ya.
3: Oh iya dah. Coba lagunya ini ya, dari Anji. Anji itu judulnya Bidadari Tak Bersayap itu.
0: Bidadari Tak Bersayap, oke.
3: Dari Anji ya.
0: Oke.
3: Ya, lanjut salam-salamnya dulu ya.
0: Siap.
3: Yang lagi tugas, sehat selalu. Kemudian ada yang baru turun ada Mbak Bunda Natalia ya di Palu ya. Kemudian ada Bu Farida juga di Palu. Selamat malam Bunda. Ayo gabung di sini Bunda. Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja. Ada Wan Usu di Sambas. Ayo masuk di Maluku Tengah. Pulau Seram. Ada Pak Andi di Batam. Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Mbak Miati, Mbak Mola. Tadi juga dengar ada Mbak Indah, Mama Miles. Mbak Ilsa, ada Pak Nasrun di Palu, Mbak Rani, ada Christine di Toli-Toli juga, ada Kak Yuli di Sungai Mawang, ada Mbak Mubuy, Mama Yogi, Putra Latul-Latul, Pak Hamsa, Pak Eko, ada Bang Lanius, Busu Bustri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, ada Piola di Makassar, kemudian ada Ai Patah Hati, kemudian ada Datuk Buban, Bang Pael, ada Kak Rahma di Padang, ada Mbak Isti, ada Bunda Isti juga ya, ada Bung Bina Judi Manado ya, untuk kesemuanya dan salamnya digabung di Rangku
0: Bung
3: dari
0: Widi.
3: 1 sampai set ya.
0: Tapi kalau saya lihat lagu dari Anji Bidadari Tak Bersayap ini ada, tapi lagunya ini nampaknya tahunnya masih baru. Dekat ini ya.
3: Oh, baru ya berarti ya.
0: Jadi kita kalau untuk tembang kenang itu mungkin dari 1960 sampai 1990-an lah gitu.
3: Kalau gitu lagu dari ini aja ya, ada Ricky Pauzi, apa ya judulnya, lupa itu ya.
0: Ricky Pauzi.
3: Iya. Lagunya banyak, lupa dah. Itu tahun lawas tuh, tahun 80-an atau 60-an ya.
0: Ricky Pauzi. Enggak muncul sama saya di sini nih.
3: Kalau telepon rindu itu apa tuh, tahun berapa itu, dari
0: rindu dari
3: ya itu udah penyanyi, lupa lagi telepon rindu tuh.
0: Oh, telepon rindu ya. Ini dari situ ya penyanyinya kalau nggak salah, ini telepon rindu ini Nani Sugianto ya.
3: Nani Sugianto. Ya betul betul, mungkin
0: ada juga ya. Yang dari ya. Obi Mesak, ada juga dari Nani.
3: Oh ya. Jadi mungkin yang itu ya, Nani Sugianto aja mungkin.
0: Oke, siap.
3: Ya, Ya, itu aja ya, Mak di Mak Isma. Selamat
0: Iya,
3: tugas
0: siap,
3: sampai
0: baik.
3: tuntas ya. Sampai jumpa, sayonara. Arigato gozaimasu, Mas Bisma.
0: Baik, terima kasih dengan Bung Widi di Tokyo ya. Baru saja bergabung di malam hari ini. Silahkan di 0815 11 ya, 5756494 dan di 0857531 0365. Ada siapa di layanan telepon dan juga di WhatsApp call kami? Oke, ini dampaknya dengan Ibu Farida ya. Belum bisa kami terima ini Ibu Farida, belum terkoneksi dengan baik, silahkan dicoba kembali. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, tetaplah bersama kami di 97 MHz dan 99.9 MHz.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Sobat Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Oke, silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call kami dan juga di WhatsApp di 0811-5756-4. 94 ya di Sapa Malam. Oke, kita coba terima. Halo, selamat malam Sapa Malam, Bung Jali.
19: Halo, selamat malam Sapa Malam, Mbak Ismail.
18: Baik, bagaimana kabarnya? Sehat?
19: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
18: Cuaca seperti apa tuh di Balai Karangan?
19: Cuaca hari ini cerah.
18: Cerah ya, tidak hujan.
19: Malam
18: tidak.
19: Tadi malam hujan.
18: Tadi malam hujan.
19: Iya.
18: Oke, lagunya apa nih, Bung Jali?
19: Lagunya Cinta Segitiga dari Diana Malelak.
18: Cinta Segitiga dari Diana Malelak ya.
19: Diana Malelak. Iya, oke.
18: Oke, silakan salam-salamnya.
19: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Isma yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Kak Long, Ayu Susah Senang, Mama Mur, Kakek Ririn, Paman Sampak YB Yul, Mama Muboy, Mak Yugi, Mbak Ling, Mbak Elsa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mama Indah Sekeluarga, Bu Farida, Yuli Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Ayi Uban, Sisir, Yuni Dilandak.
18: Oke, okay. Ada lagi? Lupa.
19: Tia, oke, Tia di Sambas. Yang lain di Rangkul Jak dari Asam Pasir tempat kecuali. Buat Mbak Ismail lagi bertugas. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Jali di Balai Karangan ya, Kecamatan Sekayam. Baru saja bergabung. Lagunya Cinta Segitiga dari Diana Malelak. Oke, kita dengarkan nanti ya seperti apa lagunya. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
20: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam.
20: Semangat malam Mbak Isma.
18: Gimana Mbak Elsa, buah penghujung?
20: Aduh, buah penghujung kenapa tidak datang-datang? Nanti saya gadaikan jatuh tempoyak dan kuluk.
18: Ya Allah, hai, baru saya datang nih.
20: Baru saya datang.
18: Baru sampai di Sanggau. Insya Allah minggu depan ya Mbak Elsa ya. Saya ke tempat Mbak Elsa. Oke, lagu? Gimana?
20: Lagunya apa ya?
18: Panas ini Mbak Elsa.
20: Ya panas, Mbak Elsa tertidur dengan Mbak Isma mutang lagu apa tadi itu ya? Lumpur dan Berlian tadi itu.
18: Allahu Akbar.
20: Nah ini baru bangun tidur nih rasa nak
18: sedap lah.
20: Udahlah kalau begitu lagunya Gubuk Jadi Istana.
18: Gubuk Jadi Istana.
20: Iya, yang bawanya Ipang ya. Salamnya terutama buat Mbak Isma lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya, kayaknya salamnya ada yang keluar dari sampai aja teman sekali ya.
18: Okay.
20: Ya udah, jangan Mbak Isma. Terima kasih senggolannya. Ini mata masih kelat-kelat kata Om Bala ya. Mau
18: iyalah,
20: lagi tidur kayaknya.
18: Lanjut,
20: ya.
18: Oke.
20: Oke, buat Mbak Isma, terima kasih ya.
18: Baik.
20: Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya. Kecamatan Sekayam, Balai Karangan ya. Lagunya Gubuk Jadi Istana. Oke, di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kita bacakan dulu. Oke, di layanan telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, siapa malam?
21: Selamat malam, siapa malam? Semangat malam.
18: Semangat malam, Bunda.
21: Iya, halo. Selamat, bagaimana?
18: Sudah ketiduran kak Bun, belum?
21: Cuaca di situ, Mbak. Cuaca di situ gimana?
18: Cuaca di sini panas, Bunda. Nggak ada turun hujan.
21: Kalau malam hari ini tempat kami pun panas. Tapi syukur ya, tadi malam hujan.
18: Cukup lebat jadi, ya?
21: Ah, lebat. Tapi airnya masih bau asap.
18: Ya, sama Bun.
21: Iya. Tapi syukur aja ya untuk siram-siram apa
18: ya, gitu itu. Biar enggak terlalu gerah juga ya. Tapi kalau di Sanggau saya dapat informasi dari teman katanya belum ada turun hujan itu. Masih syukurlah kita di perbatasan ya.
21: Tapi sabar lah.
18: Sabar.
21: Mungkin kalau besok ya. Dari BMKG itu kan. Kemungkinan besok itu hujan begitu.
18: Amin.
21: Tadi siang tuh dengar sore tadi itu kan katanya wilayah pokoknya Sanggau
18: karena ada hujan tuh. Tapi sore tadi itu pun sekitar jam 4 ada rintik-rintik sih, dalam panas ada rintik-rintik, tapi hitungan detik saja.
21: Iya, sama di sini juga retik-retik gitu kan.
18: Iya, tapi betul
21: ya, maksudnya begitu.
18: Oke Bunda, lagunya apa nih?
21: Kereta Senja.
18: Kereta Senja.
21: Dari siapa itu ya, Mas Rito Wijoyo kalau nggak salah ya.
18: Oke, siap.
21: Ini salam-salamnya ya tadi yang sudah nyenggol-nyenggol Bunda ya. Ada itu ada Bang Widi, ada Bang Jali, pastinya ada Mbak siapa tadi itu Mbak Elsa. Yang kami mau apa itu nyenggol ini Mbak Meati.
18: Udah begulung tadi ini.
21: Jadi bangun. Ayo gabung. Ini buat siapa itu Bunda yang di Palu? Bunda Farida.
18: Farida.
21: Malam, ayo gabung.
18: Bunda Farida udah gabung.
21: Buat Ban Usu juga. Pastinya yang lainnya dirangkul aja lah ya dari A sampai Z.
18: Oke, siap.
21: Terima kasih Mbak Isma, selamat malam, lagunya ditunggu.
18: Oke, siap Bunda. Terima kasih, selamat malam ya. Dengan Bunda Hesti di Bedua ya, peringat ya, baru saja bergabung di malam hari ini. Baik, kita coba terima di WhatsApp call terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usu.
22: Halo, selamat malam, siapa malam, apa kabar?
18: Kabar alhamdulillah baik, Pak Usu gimana kabarnya?
22: Alhamdulillah, tadi siang habis hujan.
18: Baik, habis hujan ya, ademlah cuacanya ya.
22: Ya, tadi agak dingin malam ini, Mbak Isma kan ini.
18: Iya, betul, saya Pausu.
22: Iyalah, mudah-mudahan Mbak Isma sehat selalu ya.
18: Amin.
22: Masih bisa lagu gak, Mbak Isma?
18: Judul kita terima dulu apa tuh, Pausu?
22: Apanya?
18: Judulnya apa kita terima dulu?
22: Lagunya Hujan Datang Lagi aja lah.
18: Hujan Datang Lagi ya.
22: Nah. Salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga. Nah, buat yang dah gabung jadi itu, salam semuanya lah yang dah gabung.
18: Amin.
22: Penggemar RRI Radio Sanggau ya, kita rangkul semuanya dari A sampai Z. Buat Mbak Isma, selamat malam, sapa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Usu di Sambas ya, Pak Usu Busri baru saja bergabung. Lagunya kita terima dulu, Hujan Datang Lagi dari Endang Estaurina ya. Oke, silahkan, ada siapa di 08 57 538 10 365, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494 ya. Baik, sudah ada beberapa lagu yang diterima di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan semoga terhibur. Total bersama kami, silakan nanti Anda bergabung di Sapa Malam sesi ketiga.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
2: ini... Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, silahkan di 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami di 08115756494 ya. Ada siapa di layanan telepon dan juga WhatsApp call kami? Silahkan. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Saya bacakan dulu pendengar kita yang sudah bergabung. Ini dengan Bung Joto RJ, request lagu Andaikan Kau Kumiliki dari Domi Allen ya. Salamnya untuk Mama Indah, Wan Usu, Bunda Hesti, Bang Eko, Aisusa Senang, Mola, Yuni, Yuli, Putra Galau, dan dari A sampai Z untuk Mbak Isma, selamat malam dan terima kasih. Cuaca panas, banyak nyamuk lagi katanya. Oke, siap ya dengan Bung Joto RJ ini ya. Lagunya Andaikan Kau Kumiliki. Oke. Baik, silahkan di layanan telepon di 085753810365 ya. Dan selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, saya bacakan kembali. Ini halo Mbak Isma dari Singaraja hadir. Made Resmi request lagunya Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu. Oke. Salamnya buat Mbak Ismanya, terima kasih atas waktunya. Salam buat Ibu Parida, Bu Wiga, Kak Rahma, Mbak Ayu Sabaha, Mama Indah, Mama Boboy, Bu Indi, dan semua fans Sanggau dimanapun berada. Salam sehat selalu untuk semuanya, Rahayu katanya. Oke. Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Oke, silahkan. Berikutnya ada siapa di belakang Mbak Made? Dari Singaraja. Ini lagu requestannya dari Tio Fanta ya. Baik, silahkan. Di layanan telepon 085753810365. Dari Raut, saya belum ada kedengaran suaranya nih ya. Biasa ada Mama Yogi juga. Di Lomor ada Mama Gunawan, ada Mama Roni juga, dan masih banyak yang lainnya ya tanpa disebutkan satu persatu. Nah, Mbak Ling apa kabarnya nih ya? Apakah masih monitor? Mbak Ling. Dan Paman Syam apa kabarnya nih? Biasanya Paman Syam nih rajin juga dia gabung nih. Sekarang kemana Paman Syam ini? Oke, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan WhatsApp. Dan tadi lagu yang sudah kita terima ada juga lagu dari Pak Usu Busri di Sambas Hujan Datang Lagi dari Endang Estaurina.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

di WhatsApp call kami di 08115756494 ya. Dan silahkan Anda request lagu-lagu tembang kenangan kesukaan Anda di malam hari ini, 23 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan saya masih mengundang peringat untuk bergabung di malam hari ini. Baik, ada siapa ya di Sanggau? Oke, Mbak Miati, nampaknya belum ada yang bergabung ya. Dan masih banyak ya pendengar kita yang lainnya. Silakan untuk bergabung di siang di malam hari ini di sesi sapa malam ya. Baik. Silakan di 08 5753 81 dan juga di WhatsApp call kami di 08115756494. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam, sapa malam. Oke, siap. Dengan saya Helena di perbatasan Mbak Isma. Boleh request lagu dari John Seran ya. Oke, kita searching dulu. Lagunya, penyanyinya John Seran. Dengan judul lagu Mengapa Kita Berjumpa. Lagu ini spesialnya untuk semua peringat sapa malam aja. Saya baru pertama bergabung melalui WhatsApp, katanya sering dengar radio. Oke, baik. Dengan Helena ya. Oke. Helen. Helen di perbatasan Nentikong. Selanjutnya, selamat malam sapa malam. Saya dengan ini dengan Martin di Balai Karangan. Oke. Lagunya dari Fanny Fabiola ya Mbak Isma. Judulnya terserah aja. Yang penting penyanyinya Fanny Fabiola. Wah. Saya kalau sudah diserahkan ini agak ragu ini ya. Oke, kalau begitu kita ambil saja lagunya dari Fanny Fabiola ini. Ada rindu untukmu ya. Nah, tadi ada mengapa kita berjumpa, sekarang ada rindu untukmu. Baik, sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp. Dan kita dengarkan mengapa kita berjumpa dan ada rindu untukmu dari Fanny Fabiola.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Okay, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan WhatsApp. Dan pukul 23 lebihnya 48 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami akhiri kebersamaan kami di sesi Sapa Malam sampai di sini di edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp call dan juga di WhatsApp. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id dan juga melalui frekuensi 99.9 MHz. Pendengar, perlu kami ingatkan untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitasnya, apalagi ini untuk ibu-ibu ya, yang memanaskan sayur ataupun juga yang saat ini belum beranjak ke tempat tidur, alangkah baiknya dicek dulu kondisi rumahnya. Apakah sudah dalam keadaan terkunci, begitu juga dengan kendaraan yang masih terparkir mungkin, seperti motor yang belum terkunci ataupun juga yang lainnya. Silakan dicek kembali jendela ataupun juga kompornya, jangan lupa ya pendengar ya. Nah, biasanya ini sambil manas-manaskan sayur, apinya dikecilkan, baring-baring, nah scroll-scroll ya, handphone, Facebook ataupun juga yang lainnya, jadi kelupaan, mohon dicek kembali apakah sudah dalam keadaan padam. Nah, dan tentunya apabila sudah dalam keadaan padam, rumahnya juga sudah terkunci dengan baik dan rapi, motornya juga sudah terkunci, yang pastinya pendengar semua tidur dengan nyenyak dan penuh dengan ketenangan ya. Oke, satu lagu saya hadirkan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sapa Malam. Sampai jumpa di esok hari, masih di jam yang sama, di hari yang berbeda. Satu lagu, Mayang Sari Tiada Lagi. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggo Malam lainnya, mohon undur pamit dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 21 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Di edisi hari ini pendengar, edisi 21 Juli 2026 di hari Selasa ini, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak berbagai program yang sudah kami persiapkan untuk Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di edisi hari ini saya yang bertugas Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahardika di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dan juga lagu-lagu bagus menemani kebersamaan kita di edisi hari ini pendengar. Dan juga untuk mengawali jumpa kita hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi. Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Ibu Sri Rahayu, yaitu penyuluh agama Islam KUA Muko, dengan judul Ghibah Penyakit Masyarakat yang Wajib Dijauhi. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, dengan demikian pengajian ayat suci Al-Quran, dan semoga yang mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan di pagi hari ini dan juga bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di edisi hari ini bersama Ibu Sri Rahayu, penyuluh agama Islam KUA Muko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Rahayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Sebentar, Ibu.
0: Baik, dengan apa yang sudah dipersiapkan mungkin hari ini, semoga saja apa yang sudah dipersiapkan bisa menjadi kelancaran ya dalam aktivitas di pagi hari ini. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ini saya panggilnya Bu Ayu.
1: Ibu Sri.
0: Oh, Ibu Sri. Baik, baik. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa perbincangan dan juga pembahasan kita pagi hari ini yaitu tentang ghibah, penyakit masyarakat yang wajib dijauhi. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan sebagaimana menjaga amal perbuatan. Nah, salah satu dosa yang sering dianggap ringan tetapi memiliki dampak yang sangat besar adalah ghibah. Ghibah telah menjadi penyakit sosial yang dapat merusak hubungan keluarga, persahabatan, lingkungan kerja, bahkan kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti apa sih sebenarnya makna dan juga pengertian ghibah, dan bagaimana dalil Al-Quran tentang larangan ghibah? Kita akan dengarkan penyampaian dari Ibu Sri Rahayu berikut ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah RRI Antikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mendengarkan kembali mutiara pagi yang insyaallah akan saya sampaikan pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni nabiyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya hingga saat ini, dan tak lupa pula kepada keluarga para sahabat beserta kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai ghibah, yaitu penyakit masyarakat yang wajib dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di antara penyakit yang sering dianggap sepele, namun sangat berbahaya, yaitu adalah ghibah. Ghibah adalah menggunjing. Banyak orang mampu menjaga diri dari mencuri atau berzina, tetapi sulit sekali untuk menjaga lisannya. Padahal dosa ghibah atau menggunjing ini dapat merusak amal kita, memutus tali persaudaraan kita, dan juga bisa menimbulkan permusuhan. Karena apa? Karena ghibah tadi yang kita bicarakan. Ghibah yaitu menggunjing keburukan dan kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini ghibah semakin marak dilakukan. Jika dulu ghibah hanya dilakukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu yang terbatas saja, namun saat ini seiring menjamurnya media sosial, jadi ghibah semakin gencar dilakukan. Ghibah online melalui media sosial sama saja dosanya sebagaimana kita ghibah secara offline. Masih banyak saudara-saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Yang artinya, ghibah adalah ketika engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Ditanyakan kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan?" Nabi menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu." Artinya, jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Dan jika tidak terdapat padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau misalkan kita membicarakan seseorang, walaupun benar faktanya, maka kita telah melakukan ghibah, yaitu menggunjing, walaupun benar. Tetapi kalau misalkan kita menggunjing orang tersebut, mengatakan orang tersebut, namun faktanya tidak benar, itu namanya buhtan. Apa buhtan itu? Buhtan adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Buhtan lebih besar dosanya daripada ghibah, karena buhtan mengandung unsur kebohongan. Jemaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggunjing keburukan orang lain diserupakan dengan memakan daging saudara sesama yang sudah meninggal dunia. Bagi siapapun, hal itu tentulah sangat menjijikkan. Begitu pula dengan ghibah, semestinya kita juga sangat jijik untuk melakukannya. Jadi kalau misalkan kita menggibah itu, sama halnya kita dengan memakan daging saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita menggibahkan orang yang hidup, kita memakan daging mayat tersebut. Sama halnya kita juga menggibahkan orang yang telah meninggal dunia. Kalau misalkan yang sudah meninggal dunia itu memiliki masalah atau aib, kemudian kita buka kembali sesama kita yang masih hidup, nah itu juga sama. Kita telah membuka aibnya, kita telah menggunjing dirinya, kita telah menggibahkan dirinya. Maka kita juga sama dengan memakan bangkai. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah kita mau memakan bangkai daging saudara kita? Tentu saja tidak mau. Bangkai yang sudah meninggal dunia, kalau kita makan itu bagaimana rasanya? Nah, na'udzubillah. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim yang masih hidup atau sudah meninggal, kecil maupun dewasa, mengenai keburukan yang ada padanya, yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarnya, baik keburukan yang dibicarakan terkait dengan fisik, terkait dengan nasab. Misalnya, wah si fulan itu pendek, wah si fulan itu hitam, wah si fulan itu banyak jerawatnya, misalkan. Nah, kemudian si fulan itu mendengar, pastinya ia akan merasa sakit hati. Kemudian misalkan kita menggunjing yang lainnya, nasab. Nah, di sini kan sangat riskan mengenai nasab. Mungkin ada di sekeliling kita anak yang hamil di luar nikah. Nah, kemudian kita membicarakannya. Oh, si fulan ini loh, dia sudah hamil duluan sebelum menikah. Oh, si fulan begini loh. Nah, jadi kita menggunjing. Nasabnya harusnya bapak ini, tetapi kok kenapa jadi bapak ini? Nah, seperti itulah. Kemudian kita menggunjingkan apa selain itu? Bisa jadi mengenai rumahnya, kemudian perlakuannya, tadi selain fisik. Hal itu seperti ucapan tadi yang saya katakan, kita mengejeknya. Walaupun itu benar, nah, tetapi itu membuat orang sakit hati. Kenapa? Karena dia tidak suka apa yang kita bicarakan. Iya, saya sudah tahu kalau diri saya pendek. Iya, saya sudah tahu kalau diri saya ini hitam. Iya, nah, tapi janganlah seperti itu. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa yang kecil? Hukumnya dirinci sebagai berikut. Jika ghibah dilakukan terhadap orang yang soleh dan orang yang bertakwa, maka tergolong dosa yang besar. Sedangkan ghibah terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar. Akan tetapi, jika seorang muslim yang fasik digunjing keburukannya hingga batas yang berlebihan, maka hal itu termasuk dosa besar. Seperti berlebihan dalam menyebutkan keburukan-keburukannya, hanya untuk kesenangan mengobrol saja. Dengan makna inilah dipahami hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arbar riba istiqalat ar-rajuli fi 'irdil muslimi bighairi haqq." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, sungguh termasuk dosa yang serupa dengan riba. Yang paling parah adalah ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Abu Daud. Apa itu istitolah? Istitolah ini adalah berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim. Ini termasuk salah satu dosa yang besar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengategorikannya sebagai salah satu riba yang paling parah. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Ketika aku dibawa Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga sedang mencakar-cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, 'Siapakah mereka itu, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menistakan kehormatan orang lain.'" Hadis riwayat Abu Daud. Di hadis ini juga dijelaskan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa Mi'raj oleh Jibril alaihi wasallam. Kemudian Nabi di sini melihat orang-orang yang berkuku panjang, yang terbuat dari tembaga. Nah, orang ini sedang mencakar-cakar dirinya, sedang mencakar-cakar muka dan mencakar dadanya. Kemudian Nabi di sini bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Lalu Jibril pun menjawab, mereka adalah orang yang menggunjing, atau mereka adalah orang yang berghibah, yang suka mengatakan, mengatai saudara-saudaranya, baik itu kebenaran maupun keburukannya. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diharamkan mengatakan ghibah, haram juga mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menyebutkan sifat sebagian orang yang dipujinya berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'malana wa lakum a'malukum wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-Qasas ayat 55. Allah juga berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda 'an 'irdi akhihi raddallahu 'an wajhihi an-nara yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang membela kehormatan dan harga diri saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Baik kita yang menggibahkan orang maupun orang yang mendengarkan itu sama-sama mendapatkan dosa. Jadi kalau misalkan kita berkumpul walaupun minimal 2 orang, nah itu jangan sampai kita mengomongkan orang lain. Jadi berbicaralah yang berfaedah atau bermanfaat, agar kita bisa menjauhi yang namanya ghibah tersebut. Kita tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan juga dengan seksama. Bukan semata mendengar. Jadi seseorang yang mendengar orang lain melakukan ghibah yang diharamkan serta mendengar penodaan terhadap kehormatan dan harga diri orang lain, maka ia wajib melarangnya dengan kekuatan dan kekuasaannya jika mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yakni dengan membenci di hati perkara mungkar tersebut serta meninggalkan tempat dilakukannya ghibah. Dengan begitu, ia selamat dari dosa. Jadi, kita hindari sebisa mungkin. Dalam syair Nasidariya dikatakan,

0: Wah. Nah, jadi ketika kita berkumpul, biasanya kita asyik untuk mengobrolkan orang lain. Dalam syair tadi dikatakan, kalau kita sudah metani uwong, kalau kita duduk bersama, biasanya kalau zaman dulu itu duduk bersama, metani uwong, apa ya bahasa Indonesianya tuh, kayak nyabut uban gitu loh ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kumpul, kemudian kita itu pastinya bergosip. Tidak mungkin tidak melakukan gosip itu. Nah, jadi sebelum apa ya? Sebelum kita terlambat untuk meninggalkan dunia ini, jadi sebisa mungkin meminimalisir untuk tidak menggunjing orang lain. Karena apa? Kita apa ya? Menggunjing itu kan apa mengatakan baik buruknya seseorang. Jadi dosa kita itu bukan hanya dari mulut kita saja, bisa juga datang dari mata kita melihat seperti itu kan. Maka dari itu hindarilah seperti itu, gunjing, gibah untuk membicarakan orang lain itu. Tinggalkanlah seperti itu sebelum kita pergi dari muka bumi ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Yubsiru ahadukumul qadhata fi 'aini akhihi wa yansal jidla awil jiz'a fi 'aini nafsihi." Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Salah seorang di antara kalian melihat kotoran yang jatuh di mata saudaranya dan lalai terhadap seonggok kayu yang tinggi dan besar di matanya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu serupa dengan peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya, aib dan kesalahan diri sendiri, walaupun besar seringkali tidak kita sadari. Sedangkan aib dan kesalahan orang lain tampak jelas dalam pandangan kita walaupun kecil dan sedikit. Nah, kita itu sangat pandai sekali untuk menilai orang lain. Apalagi masalah pada diri orang lain. Jadi, kalau misalkan orang lain itu kan pasti banyak ibaratnya salahnya lah, cacatnya. Jadi kita tuh bisa menilai, bisa mengomongkan, bisa melihat seperti itu. Tapi kita lupa akan diri kita sendiri. Kita juga kan banyak salah. Pastinya orang lain juga akan membicarakan kita ini. Jadi jangan sampai kita itu membicarakan orang lain, aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib kita sendiri seperti itu. Jadi ya, mari kita tutup seperti itu. Kita tutup aib kita tutup aib klan, saudara-saudara kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Sadar seperti itu. Hendaklah kita menyibukkan diri dengan aib dan kesalahan sendiri. Kita berupaya terus untuk memperbaiki diri. Janganlah kita usil dengan aib dan keburukan orang lain. Janganlah kita bicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan pada diri kita juga. Jadi keburukan orang lain itu ada juga di dalam diri kita. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan kita membicarakan orang lain, pastinya tadi akan menjadi suatu permusuhan. Nah, kita membicarakan orang lain itu kan tidak mendengarnya pada saat itu. Nah, ketika dia mendengarnya, pasti akan membuat permusuhan, membuat jarak di antara kita. Kenapa kamu membicarakan saya? Kenapa sih si Fulan membicarakan saya? Padahal saya tidak pernah membicaranya. Dari situ nanti silaturahmi pun akan terputus. Kita tidak akan bertegur sapa. Nah, jadi hilanglah persaudaraan antara diri kita dengan dirinya. Karena apa? Orang tersebut ya dibicarakan oleh kita, pastinya dia tidak suka apa yang telah kita bicarakan seperti itu. Walaupun misalkan kalau baik mungkin dia suka, tetapi kalau sudah buruk jatuhnya kan jadi fitnah seperti itu. Dia tidak suka. Hendaklah selalu diingat setiap saat oleh pelaku ghibah bahwa ia berhak mendapatkan siksa dari Allah jika tidak bertaubat dari dosanya. Jika omongan ghibah sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka wajib bagi pelaku ghibah untuk meminta maaf kepadanya agar sah taubatnya. Sedangkan jika omongan ghibah belum sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka cukup bagi pelaku ghibah untuk bertaubat tanpa memberitahukan omongan ghibahnya kepada yang bersangkutan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa diampuni dosa ghibah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika ghibah itu belum sampai ke telinga orang yang kita bicarakan, maka kita cukup bertaubat, sholat, meminta ampunan kepada Allah seperti itu. Tetapi kalau misalkan sudah sampai kepada telinga si fulan, orang yang telah kita ghibahkan, maka wajib bagi kita untuk meminta maaf kepada si fulan tersebut. Nah, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak, seseorang yang menzalimi dan menggunjing orang lain dan ia belum bertaubat sampai meninggal, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zalimi jika seluruh pahalanya telah habis. Sedangkan tanggungan kezalimannya belum terselesaikan, maka dosa-dosa yang ia zalimi akan dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau misalkan menggibah, dosa orang yang kita gibahi itu apa ya? Kita akan mendapatkan dosa-dosa dari si fulan tersebut. Ibaratnya kayak ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala dosa orang yang kita gibahi. Nah, tadi selain kita seperti memakan bangkai daging saudara kita karena kita telah menggunjing, dosa si fulan tersebut ditransfer oleh Allah kepada kita. Jadi kita itu menanggung dosa-dosa si fulan yang telah kita gunjing seperti itu. Kemudian ghibah itu bukan hanya ketika kita sedang offline saja. Sekarang kan sudah di era modern gitu ya, ya Kak ya. Jadi semua orang itu sudah pandai untuk bermedia sosial. Jadi ghibah itu bisa juga terjadi, bukan bisa juga, memang sudah terjadi di dunia digital saat ini. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang yang membuat status, kemudian ada orang yang tidak suka, nah, kemudian di kolom komentar itu dia berkomentar yang tidak baik, yang tidak layak. Jadi membuat ujaran kebencian lah seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita bermedia sosial, jangan sampai jari-jari kita juga untuk mengetik sesuatu hal yang tidak disukai seperti itu. Mungkin insya Allah cukup sekian Kak dari saya.
1: Ya, baik ya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amalan baik kita, karena banyak hal yang sudah disampaikan tadi bahwa cara menghindari ghibah itu banyak cara ya Bu ya. Baik, kita mengingat bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Karena kita harus bisa menjaga lisan kita, katanya lidah tak bertulang ya Bu ya. Jadi apapun yang kita sampaikan semoga saja bisa menjadi kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita, karena sekarang bentuk-bentuk gibah di era modern itu banyak sekali ya Bu ya.
0: Benar.
1: Ya, karena kan
0: benar itu. Kita pikiri.
1: Betul ya, karena menyebarkan aib seseorang di media sosial itu sama saja dengan gibah ya Bu ya.
0: Betul, betul sekali dengan gibah.
1: Tapi sebenarnya
0: Kalau misalkan kita walaupun membicarakan kebenarannya, tapi kalau misalkan orang-orang itu tidak suka gitu kan, walaupun itu benar, nah itu kan menjadi gibah juga buat kita. Tetapi kalau misalkan yang dibicarakannya itu sebuah kebohongan, berarti kan itu buhtan tadi yang
1: Betul,
0: dijelaskan. Nah,
1: malah malah
0: kan
1: banyak
0: tadi kan
1: propaganda.
0: sebenarnya seperti kita memfitnah seperti itu. Nah, jatuhnya dusta.
1: Karena kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya, Bu ya. Jadi kita harus
0: Betul.
1: harus bisa menjaga lisan kita, jangan sampai kita mengada-ngada gitu ya, dari hal-hal yang kita lihat ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bagaimana sebenarnya

0: si Fulan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu caranya yang pertama tadi, kita meminta maaf terlebih dahulu. Ke siapa? Ke si Fulan tadi yang telah kita bicarakan, omongkan, kita gibahi, kita gunjingkannya. Nah, suka tidak suka, tetap kita harus meminta maaf kepada si Fulan tersebut. Setelah kita meminta maaf, baik itu diterima atau tidak maafnya, yang penting kewajiban kita adalah meminta maaf atas kesalahan kita yang telah membicarakan si Fulan tersebut. Kemudian setelah kita meminta maaf kepada si Fulan tersebut, barulah kita bertaubat kepada Allah tadi, yaitu sholat taubat dan memohon agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Kak.
1: Baik-baik, tapi dalam strategi dari para penyuluh agama Islam untuk mengurangi budaya ghibah di masyarakat itu masih dijalankan sampai saat ini, Bu?
0: Insya Allah masih kami jalankan, apalagi ketika di majelis taklim. Pastinya kalau misalkan biasanya nih ya Kak, kalau misalkan sesudah majelis taklim seperti itu kan, sesudah pengajian, pastinya ibu-ibu tuh berkumpul dulu sebelum pulang untuk membicarakan si anu no, pia no. Nah, lalu kita sampaikan, jangan sampai kita membicarakan setelah majelis ilmu ini, jangan sampai kita membicarakan aib orang lain, jangan sampai kita membicarakan masalah orang lain. Jadi setelah kita mendapat ilmu, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing, seperti itu. Jangan sampai juga kita di rumah itu membuat kelompok dan menggunjingkan orang lain, seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan kita menggunjing orang lain kan, kita memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal dunia. Kemudian dosa-dosanya juga kan transfer ke diri kita. Nah, jadi banyak sekali yang kita dapatkan seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
1: Baik. Karena kita sebagai korban juga misalnya harus bisa menggunakan cara kita bagaimana kita juga bisa menghindari dari balasan ghibah itu ya, Bu ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan pagi ini bisa menjadi pelajaran yang sangat penting, karena ghibah ini merupakan penyakit masyarakat yang harus dijauhi karena membawa dampak buruk bagi pelaku, baik itu korban dan juga kehidupan sosial. Tadi disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu bahwa Islam juga mengajarkan agar setiap muslim menjaga lisan, menghormati kehormatan orang lain, serta membangun uhwah yang dilandasi kasih sayang dan juga saling menghargai. Terakhir Bu, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan di pagi hari ini untuk seluruh pendengar kita, baik itu di RRI Sanggau dan juga Ntikong, dan apa sebenarnya amalan yang dianjurkan agar seseorang muslim terbiasa menjaga lisan dan berbicara yang baik. Silakan Bu.
0: Cara untuk menghindari ghibah ini ya Kak, selalu mengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendengar setiap ucapan. Nah, jadi kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar setiap ucapan. Kemudian kita juga harus menyibukkan diri dengan memperbaiki kekurangan diri kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk dengan kekurangan orang lain, tapi sibukkanlah untuk berbenah, untuk memperbaiki kekurangan diri kita sendiri. Kemudian mengubah pembicaraan ketika mulai membahas keburukan orang lain. Jangan sampai ketika kita sudah berkumpul, walaupun hanya dua orang minimal seperti itu kan, atau sendiri kita berkomentar, ya kalau misalkan kita membahas keburukan orang lain, akan membahas keburukan orang lain, maka segeralah untuk mengubah topik seperti itu. Dan ketika misalkan kita di media sosial ada suatu postingan yang kurang berkenan, langsung kita scroll aja, nggak usah kita juga ikut gabung di komentar-komentar tersebut. Kemudian juga kita harus menasehati teman dengan cara yang baik agar menghentikan ghibah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian, Kak.
1: Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu sudah menyampaikan pembahasan kita di pagi hari ini. Karena dengan memperkuat iman, meningkatkan akhlak, dan juga membiasakan berbicara yang baik, masyarakat akan lebih hidup damai, harmonis, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu, pagi hari ini, barang siapa beriman kepada Allah dan hari-hari, hendaklah ia berkata yang baik dan juga diam. Terima kasih Bu, semoga nanti di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi.

0: dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Mutiara Pagi yang baru saja Anda simak, terkait juga dengan bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dan juga peran penyuluh agama Islam, bagaimana kita bisa menghindari gibah dan juga bentuk-bentuk gibah di era modern, bagaimana kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Semoga saja hati kita selalu merasa damai karena dampak buruk dari gibah ini sangatlah besar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan kami masih akan ajak Anda dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik RRI Sanggau dan Antikong.

Baik, peringat demikian Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi edisi hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kepemimpinan saya dengan Bapak Dr. Andes Yohanes Onto tidaklah mudah karena banyak kebijakan yang artinya kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat. Dari tentunya APBD kita yang perkiraan 2 triliun
1: ini, dan warga pasar di sini juga berdampingan dengan berbagai suku. Ini hebat. Dan umur yang 100 tahun ini luar biasa ya. Akhirnya ya kita bisa lihat bagaimana kebersamaan itu. Dan saya senang bisa menghadiri. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Angka stunting di Kabupaten Sanggau kembali meningkat pada triwulan pertama 2026. Meski program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah berjalan sejak Februari 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, prevalensi stunting naik dari 20,50% pada 2025 menjadi 21,82% pada triwulan pertama 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyebut kenaikan tersebut sebagai perhatian serius dan akan melakukan evaluasi bersama organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, program MBG seharusnya mampu menekan angka stunting, sehingga perlu dikaji berbagai faktor yang menyebabkan tren tersebut justru meningkat. Pemerintah Kabupaten Sanggau juga berharap hasil evaluasi dapat menjadi masukan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis lebih tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka stunting. Peringat Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Meski menghadapi tekanan fiskal, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan.
3: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan pemerintah daerah terus berupaya menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi tanpa mengurangi komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Susana, pemerintah daerah terus membangun kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Sebagai salah satu langkah mengatasi keterbatasan fiskal. Di sisi lain, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan belanja wajib termasuk pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
0: Guru yang ada Kabupaten Sanggau di masa kepemimpinan saya dengan Bapak Dr. Andes Yohanes Onto tidaklah mudah karena banyak kebijakan yang artinya kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat. Dari tentunya APBD kita yang perkiraan 2 triliun dan sekarang hampir 300-an lebih kita juga efisiensi oleh pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan pusat diambil. Tentunya ini sangatlah sulit ya, sementara tentunya beberapa program strategis nasional wajib kita dorong ya. Ya bukan kita tidak bisa bangunan, ini menjadi masalah, tentunya kondisi ini menjadi masalah di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Sanggau.
3: Ya juga menepis anggapan bahwa kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat hanya bersifat seremonial. Menurutnya, kegiatan seperti gawe adat, olahraga masyarakat, dan ruang interaksi publik merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan perdagangan. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengembangkan puskesmas pembantu atau postu berbasis integrasi layanan primer atau ILP guna memperkuat layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Namun pelaksanaan program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan dan dukungan anggaran.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu, PUSTU, menjadi integrasi layanan primer ILP. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menyampaikan realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan, hingga kini, pengembangan PUSTU ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025, baru 3 unit PUSTU ILP yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
5: Data dari Dinas Kesehatan itu 19 puskesmas dan 91 pustu. Oleh itu kita 176 unit. Tahun 2026 ini kita tidak mendapatkan pembangunan atau rehab untuk posko ILP atau integrasi layanan primer. Tapi untuk tahun 2027 kita hanya baru mendapatkan satu unit. Nah, jadi sementara ini kita yang sudah terbangun dari 91 itu baru 3 unit. Sementara ini kita yang sudah mempunyai posko ILP itu yang pertama adalah Muko ya, yang kedua adalah di IDAS, yang ketiga adalah di Sungai Dangin.
4: Ia berharap pengembangan posko ILP dapat terus berlanjut agar pelayanan kesehatan primer semakin merata hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, informasi berikutnya di mana pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Bapereda menyusun rancangan peraturan bupati tentang rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah tahun 2026-2029 sebagai pedoman pembangunan berbasis riset dan inovasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatip mengatakan regulasi tersebut bertujuan menciptakan kebijakan riset dan juga inovasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai potensi daerah. Pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat produk unggulan Kabupaten Sanggau. Raperbup tersebut telah melakukan dan melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Sanggau optimistis regulasi ini segera ditetapkan dan menjadi landasan dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing. Anggota DPR RI Paulus Hadi menilai perayaan HUT Pekong Tri Dharma Sanggau ke-141 menjadi bukti nyata indahnya keberagaman dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang terjaga di Kabupaten Sanggau. Melalui momentum ini, ia berharap Pekong Tri Dharma Sanggau dapat terus berkembang menjadi destinasi wisata budaya sekaligus simbol kerukunan lintas agama.
6: Anggota DPR RI Paulus Hadi menilai perayaan HUT Pekong Tri Dharma Sanggau ke-141 menjadi bukti nyata terjaganya semangat Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan lintas suku dan agama menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Paulus mengatakan, keberadaan Pekong Tri Dharma yang telah berusia lebih dari satu abad menjadi bukti toleransi dan kerukunan dapat terus terjaga di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang tumbuh selama ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap Pekong Tri Dharma tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga semakin berkembang sebagai destinasi wisata budaya dan religi di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keberadaan situs bersejarah tersebut dapat menjadi daya tarik yang memperkuat identitas daerah sekaligus memperkenalkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat luas.
1: Ini luar biasa karena Mekong ini juga sudah berdampingan lama dengan masjid yang ada di sini. Dan warga pasar di sini juga berdampingan dengan berbagai suku. Ini hebat. Dan umur yang 100 tahun ini luar biasa. Ya, akhirnya ya kita bisa lihat bagaimana kebersamaan itu. Dan saya senang bisa menghadiri. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk yayasan. Semoga Pekong ini ya menjadi bagian yang lebih besar ke depan untuk pariwisata Sanggau maupun untuk keagamaan kita.
6: Paulus berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun di sekitaran Pekong Tri Dharma dapat terus dipertahankan sebagai kekuatan sosial masyarakat Sanggau. Ia menilai nilai-nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong perlu terus diwariskan sebagai implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Okto Ferandi melaporkan.
2: Perayaan HUT Pekong Tri Dharma Sanggau ke-141 berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati kawasan tersebut. Pengurus Pekong Tri Dharma Sanggau menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari warga dan jajaran Perkopimda yang turut menyukseskan rekan kegiatan tersebut.
6: Antusiasme masyarakat memadati kawasan Pekong Tri Dharma Sanggau pada perayaan HUT ke-141. Pengurus Pekong Tri Dharma Sanggau, Tommy Hirono, menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan juga Forkopimda yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan ini. Tommy ungkapkan, perayaan HUT Pekong Tri Dharma ke-141 terbuka bagi seluruh warga sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan. Dikatakan berbagai pentas seni dan budaya disiapkan agar pengunjung dapat menikmati hiburan sekaligus mengenal kekayaan budaya yang ditampilkan selama rangkaian perayaan. Ia menambahkan, panitia juga menyediakan konsumsi bagi seluruh pengunjung yang hadir sebagai wujud kebersamaan dalam peringatan Hari Jadi Pekong Tri Dharma. Menurutnya, kehadiran warga dari berbagai suku dan agama menjadi bukti tingginya dukungan terhadap kegiatan budaya Tionghoa di Kabupaten Sanggau.
7: Kita berterima kasih kepada seluruh warga pindah Kabupaten Sanggau, khusus untuk masyarakat Kota Sanggau. Bisa kita saksikan pada malam hari ini antusias dari seluruh masyarakat Sanggau luar biasa, dan pada hari ini di ulang tahun Pekong yang ke-141, kita mengundang seluruh masyarakat untuk bisa hadir melihat segala pentas seni dan budaya. Mereka bisa menyaksikan seluruh rangkaian acara yang kita persembahkan untuk masyarakat, dan seluruh masyarakat yang hadir, kita juga menyiapkan konsumsi untuk mereka bisa dapat makan bersama di sini. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau.
6: Kami berharap perayaan HUT Pekong Tridharma dapat terus menjadi momentum mempererat persaudaraan, kerukunan, dan kebersamaan di Kabupaten Sanggau. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan seni serta budaya sebagai warisan yang memperkuat keberagaman daerah. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wabub Susana ajak kolaborasi hadapi tantangan pembangunan Sanggau. Pekong Sanggau bukti nyata Bhinneka Tunggal Ika. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
11: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita dapat bersua kembali dengan informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan selanjutnya jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi kabar dari Kalbar berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini Andre sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi masing-masing di wilayah, baik itu di Sintang, Sanggau, dan juga Entikong. Dan kami masih menunggu rekan kami yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Andre dan teman-teman.
1: Baik, dan di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu, di Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya, selamat pagi juga Andre.
1: Baik, kalau kondisi di Sintang bagaimana pagi hari ini Asri?
3: Oke, kalau di Sintang di pagi hari ini setelah lebih dari sepekan enggak hujan ya, di pagi hari ini turun hujan dan sampai saat ini juga masih gerimis ya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi nih Andre.
1: Baik, terima kasih gambarannya untuk di Sintang Asri. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan Entikong, rekan Andre dan juga rekan-rekan, ini tampak masih mendung ya. Dan juga untuk pantauan arus lalu lintas, ini masih terpantau lengang, Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dan juga gambaran dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
2: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Cika?
2: Pagi hari ini cuaca dari kawasan Sabang Merah tampak mendung Andre ya. Ini mendung dan juga berkabut, itu beda tipis kayaknya nih pagi ini ya. Jadi beberapa hari ini juga cuaca cukup panas untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau padat ini di daerah-daerah pasar tradisional juga sekolah-sekolah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika. Dan kalau untuk di Pontianak terpantau di pagi hari ini cerah berawan. Dan tadi sempat terpantau juga aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai tampak untuk beraktivitas. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang masih terus ditangani oleh petugas gabungan. Dan memasuki hari ke-7 pemadaman, api kembali muncul di lahan gambut yang berada di dekat SMA Negeri 4 Sungai Raya, sehingga asapnya ini mengganggu aktivitas belajar mengajar. Tim dari BPBD Kalimantan Barat ini terus melakukan pemadaman dan juga pendinginan di lokasi kebakaran lahan yang berjarak kurang dari 100

0: Rapor Gopimda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan patroli bersama untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS pada Sabtu 18 Juli 2026. Patroli dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian dan didampingi Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda dan turut serta unsur Porkopimda, jajaran DPMD, Satpol PP, pejabat utama Polres Kapuas Hulu dan juga personel pengamanan. Monitoring dilakukan di beberapa TPS di Kecamatan Bika dan Kecamatan Putih Sibau Selatan dan hal ini tentunya untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara ini berlangsung aman, tertib, lancar dan juga kondusif. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan bahwa patroli bersama ini tentunya merupakan bentuk komitmen Porkopimda dalam menjaga situasi keamanan selama pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026. Dan menurutnya kehadiran pemerintah daerah bersama TNI Polri di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilih, penyelenggara maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa. Demikian informasi dari Sintang Andre.
1: Baik, terima kasih Astri untuk informasi dari Sintang dan kita bergeser kita ke Antikong. Ini kaitannya dengan Muhammadiyah Sanggau ini hadirkan layanan hukum gratis. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre, benar sekali. Pimpinan daerah Aisyah PDA Kabupaten Sanggau resmi meluncurkan pos bantuan hukum atau pos bakum Aisyah Sanggau di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Sanggau. Ketua pos bakum Aisyah Sanggau, Yuyu Yuliana, mengatakan kehadiran pos bakum menjadi wujud komitmen Aisyah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menambahkan pos bakum Aisyah dibentuk untuk memberikan layanan konsultasi hukum, sekaligus juga untuk pendampingan kepada masyarakat. Layanan ini, Andre dan juga rekan-rekan, tentu diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan keluarga yang menghadapi persoalan hukum. Selain konsultasi, ia menyebut, pos bakum juga memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tentunya membutuhkan. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperluas akses terhadap keadilan. Andre dan juga rekan-rekan, selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi mengenai layanan hukum yang tersedia di pos bakum Aisyah Sanggau. Ia mengungkapkan layanan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dan Aisyah dalam memperkuat pelayanan sosial, hukum, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Kali ini informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Harapkan nobar Piala Dunia ini motivasi generasi muda. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Baik Andre dan juga pendengar, di mana antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan RRI Sanggau di halaman kantor Bupati Sanggau. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga terutama sepak bola. Ia mengatakan pertandingan final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina berlangsung meriah dengan dukungan ratusan masyarakat yang memadati lokasi nobar. Euforia supporter menunjukkan tingginya minat masyarakat Sanggau terhadap olahraga sepak bola. Karena menurutnya, momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pembinaan olahraga di daerah. Semangat kompetisi diharapkan mampu mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola berprestasi dari Kabupaten Sanggau, karena melalui kegiatan nobar ini, ia menyebut masyarakat juga tidak hanya menikmati pertandingan tetapi juga mempererat kebersamaan dalam mendukung olahraga. Ia berharap semangat yang tercipta dapat menjadi dorongan bagi perkembangan sepak bola Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan pendengar, nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

BRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9. Dan tentunya peringat di pagi hari ini kami lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan melalui program TMMD yang membangun infrastruktur jalan. Bupati Kapuasulu berharap aktivitas dan juga mobilitas masyarakat ini dapat menjadi lebih lancar. Seperti apa informasinya Asri? Silakan.
1: Baik, Andre, informasi selanjutnya di Sintang, di mana Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian berharap pembangunan jalan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD regular perbatasan ke 129 ini dapat memperlancar akses transportasi masyarakat di wilayah perbatasan. Kodim 1206 Putus Sibau menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD regular perbatasan ke 129 dengan membangun jalan yang menghubungkan Desa Ulak Pauk Kecamatan Embalo Hulu dengan Desa Blatung Kecamatan Embalo Hilir selama satu bulan ke depan sejak dimulai pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dan menurut Fransiskus, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuasulu dan juga TNI untuk membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dan dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas warga maupun distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar. Dan ia juga menambahkan, untuk pelaksanaan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, jadi selama satu bulan pelaksanaan program ini juga akan digelar berbagai kegiatan non-fisik yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kapasitas masyarakat. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan berikutnya kita bergeser ke Ntkong, kita akan simak informasi terkait dengan hari ulang tahun Kelenteng Sanggau implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa informasinya Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre dan juga rekan-rekan, anggota DPR RI Paulus Hadi menilai perayaan HUT Kelenteng Tri Dharma Sanggau ke-141 menjadi bukti nyata terjaganya semangat Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan lintas suku dan juga agama ini menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Paulus mengatakan keberadaan Kelenteng Tri Dharma yang telah berusia lebih dari satu abad ini menjadi bukti toleransi dan kerukunan dapat terus terjaga di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang tumbuh selama ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Andre dan juga rekan-rekan, ia berharap Kelenteng Tri Dharma tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga semakin berkembang sebagai destinasi wisata budaya dan juga religi di Kabupaten Sanggau. Keberadaan situs bersejarah tersebut dapat menjadi daya tarik yang memperkuat identitas daerah, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat secara luas. Paulus Hadi berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun di sekitar Kelenteng Tri Dharma dapat terus dipertahankan, tentu sebagai kekuatan sosial masyarakat Sanggau. Ia menilai nilai-nilai persatuan, kemudian toleransi, serta gotong royong perlu terus diwariskan sebagai implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntkong. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak juga informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini sinkronkan pembangunan daerah dengan PSN. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
3: Baik, betul sekali Andre, di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan program kerja pemerintah daerah tahun 2027 itu masih menyelaraskan dengan program strategis nasional atau PSN. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau Susana dalam pidato pengantar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 20 Juli 2026. Dengan dibahasnya rancangan APBD Kabupaten Sanggau tahun 2027 diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan APBD tahun depan bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Disampaikannya dengan sisa anggaran 600-an miliar rupiah tahun 2027 mendatang, ia memastikan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau akan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah daerah, terutama para investor dengan memanfaatkan CSR mereka untuk kepentingan masyarakat. Jadi mereka tidak hanya berharap dari PAD dengan memaksimalkan pemanfaatan aset-aset Pemda saja, tapi juga peran serta dukungan investor yang ada di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan Pontianak menyoroti terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI, fraksi PKS Salifuddin yang mengungkapkan alasannya untuk mendukung Spanyol sejak awal karena banyak pemain muda berbakat. Dan termasuk Pau Kubarsi ya, selaku bek tengah dan juga penyerangnya Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Jadi lewat kemenangan Spanyol atas Argentina di Piala Dunia 2026 ini, Salifuddin juga berharap sangat berharap pada pemain muda di lapangan hijau ini dapat menginspirasi generasi muda di Kalimantan Barat juga untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental melalui olahraga. Dan nobar final Piala Dunia yang digelar pada Senin dini hari kemarin ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di kantor DPW PKS Kalimantan Barat dan juga di Pontianak Timur. Jadi kegiatan ini merupakan kolaborasi Komisi 7 DPR RI bersama dengan mitra kerja Lembaga Penyiaran Publik untuk membahagiakan konstituen sekaligus juga mengenalkan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Dan Salifuddin mengajak seluruh pemuda untuk konsisten berolahraga sesuai dengan hobi demi menjaga kebugaran tubuh, dan kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Baik, itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Dan kami juga informasikan bahwa di Sambas ini terjadi kendala koneksi untuk bisa bergabung bersama dengan kita, rekan-rekan. Dan gimana kemarin untuk pertandingan Piala Dunia? Apakah sesuai dengan harapan untuk Spanyol ataupun Argentina?
2: Oke.
0: Kalau Faisal gimana Faisal?
2: Ya, kalau saya sesuai ekspektasi ya, karena menjagokan Spanyol ya di laga final ini. Karena seperti yang Andre sampaikan tadi, memang pemain muda ya itu cukup bersinar di pertandingan kemarin. Cubarsi juga sangat bermain cantik. Kemudian sayang sekali ya Cubarsi dibantai kartu merah ya sama Enzo Fernandez, dan itu membuat Argentina full bermain bertahan 90 menit ya, katanya cuma jogging aja katanya. Dan tentunya selamat untuk fans Spanyol ya, meskipun saya di awal mendukung Prancis, nah, tapi dikarenakan bertemu Argentina saya harus membela Spanyol nih di...
0: Semua akan Spanyol pada waktunya ya.
2: Yeah,
0: oke, okay. Kalau Asri gimana? Asri menyaksikan juga.
1: Kalau saya kebetulan saya pendukung Prancis juga ya, jadi setelah Prancis pulang, jadi saya tidak mengikuti lagi nih Andre.
0: Okay.
1: Tapi dengar-dengar kabar kalau Spanyol yang menang agak lega sedikit sih.
0: Agak lega sedikit ya, jadi bukan Argentina lagi. Kalau Cika gimana Cika? Ini kayak pendukung Argentina nih.
3: Kalau saya lebih menikmati keseruan sih para penonton yang hadir di Pemda Sanggau ya, di kantor Bupati Sanggau, di mana masyarakat juga sangat antusias sekali, seru banget ya, karena sepertinya pendukung-pendukungnya ada yang merasa kecewa, ada yang juga merasa ekspektasinya sangat tinggi ya dengan kemenangan-kemenangan yang terjadi pada malam itu, Andre.
0: Yang penting apa, kalau ada informasi di Facebook tuh ada yang sampai pulang nggak pakai baju ya.
3: Betul.
0: Jangan sampai kayak gitu ya.
3: Seru banget.
0: Itu seru banget sih ya. Itu cuma untuk seru-seruan aja gitu ya. Betul, untuk betul. Bersama dengan teman biasanya seperti itu ya, challenge bersama teman. Dan ya pasti ya itu dia tadi ya. Ini ajang 4 tahun sekali yang bisa dinikmati seluruh masyarakat dunia tentunya ya.
3: Ya.
0: Semoga nanti tahun 2030 nanti Indonesia bisa masuk di dalamnya.
3: Amin.
0: Oke, okay. Semoga enggak ganti pelatih di waktu yang tidak tepat gitu.
2: Ya, pasti
0: dan oke.
2: Okay. Momen kemarin menjadi pembelajaran ya untuk timnas, dan juga dapat informasi katanya FIFA akan apa ya, merubah regulasi katanya untuk event yang akan datang, mungkin ada penambahan kuota katanya, dan itu masih menjadi isu nih rekan nanti.
0: Betul sekali. Kalau sekarang sekitar 48 negara, itu nanti mungkin bisa tambah lagi katanya sampai 60-an negara ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dari kuota yang semakin banyak Indonesia bisa menyamakan diri dengan KPVRD mungkin ya. Nah, yang bisa melangkah sejauh itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Astri yang sudah bergabung dari Sintang. Dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong dan juga Cika yang ada di Sanggau. Oke, terima kasih banyak.
3: Terima kasih kembali.
0: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk Kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat dengarkan informasi atau update-nya di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, demikian peringat informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 7 nanti.